0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Lagu Nadila, Salahkan Aku. Gara-gara diputarkan lagu ini tuh para suhu pada turun gunung ya. Katanya nostalgia dengan lagu yang satu ini ya. Para generasi yang ya dibilang muda, yang sudah tidak muda lagi, dibilang tua juga belum tua-tua banget gitu ya. Halo, selamat pagi. Ada Sri Kencana, selamat pagi. Ibu Indrianti, Ibu Rianti. Mbak Winarni, apa kabar Mbak Winarni? Ini kayaknya satu geng deh ya. Generasi-generasi, ya gimana ya, ABG pada zamannya lah ya. Meskipun ada anak Gen Z juga nih, Raihan katanya, mamaku tahu lagu ini lah mamanya. Dianya tahu gak ya? Ada Airina, halo Airina, apa kabar? Kemudian juga ada siapa lagi nih? Rui, halo Mas Rui. Di TikTok ada Kenol Ine. Terima kasih yang udah follow dan tap-tap. Wah, sudah 13.000 saja nih yang nah, kita kasih tepuk tangan dulu gitu ya. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang terus setia mendengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta atau melalui streaming ya. Tadi ada beberapa, Subagia, ini Pak Subagia sambil berkirim pantun. Merpati terbang di pagi hari, terbang tinggi menembus pelangi, mendengarkan Sonora di pagi hari, teman aktivitas mengawali hari. Hai. Coba ada yang balas ya sahabat, tolong balas pantunnya Pak Subagia. Cakep gitu ya. Dari Pak Subagia yang lagi ada di Batam katanya, terima kasih lagu-lagu cantiknya. Ada Bu Oriza, selamat pagi. Ini semangat pagi dengan pantun, cakap. Upaya upah layak dan jaminan sosial harus jadi prioritas untuk pengusaha dan penyemangat bagi para pekerja. Setuju. Cuaca Rawalumbu cerah, dari Bu Oriza, terima kasih banyak. Dan juga dari pantauan lalu lintas, kembali kita akan simak kali ini dari Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rekan Lili, silakan.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami baru saja melintas pada ruas Jalan Raya Lenteng Agung dari arah Sengseng Sawah, Jakarta Selatan hingga ke arah Tanjung Barat. Arus kendaraan sangat ramai sekali dan beberapa titik kepadatan yang kami lintasi tadi, di antaranya menjelang lampu pengatur lalu lintas di depan stasiun kereta api Universitas Pancasila, sedikit terjadi antrian di sana. Kemudian terjadi antrian kembali di menjelang stasiun kereta api Lenteng Agung, kurang lebih sudah mencapai 100 hingga 200 meter menjelang stasiun kereta api. Hal ini disebabkan karena ada beberapa angkot yang menunggu calon penumpang mereka di sisi kiri jalan yang akan menuju atau memasuki kawasan Lenteng Agung. Kemudian kepadatan juga terjadi di menjelang Tanjung Barat, dimulai dari sekolah partai PDI Perjuangan. Tadi arus kendaraan sudah dalam keadaan padat hingga ke stasiun kereta api Tanjung Barat. Selain frekuensi kendaraan yang melintas, hal ini juga disebabkan seperti biasa angkot yang menaik turunkan penumpang di stasiun kereta api Tanjung Barat. Namun demikian, kami melihat tadi ada beberapa petugas dari Dinas Perhubungan yang mengatur arus kendaraan di sana. Selepas stasiun kereta api bergerak sedikit lancar, namun dalam keadaan padat kembali, padat merayap hingga ke arah Tanjung Barat. Ke arah Tanjung Barat atau menjelang atau di sekitar TB Simatupang, di sana arus kendaraan dalam keadaan padat merayap. Kepadatan terjadi selain frekuensi juga ada kendaraan-kendaraan roda 2 yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, namun melalui lajur kiri atau di bagian paling kiri karena memang hal tersebut mengganggu arus kendaraan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cilandak. Hal ini menyebabkan kepadatan juga di sekitar lokasi. Dan satu lagi kepadatan terjadi yaitu menjelang atau selepas Tanjung Barat yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, tadi di sekitar bawah layang, arus kendaraan layang perputaran, arus kendaraan tadi tersendat juga cukup panjang, kurang lebih 100 hingga 200 meter karena ada mobil bak pengangkut sampah yang mengalami gangguan pada ban, sehingga dari 3 lajur hanya satu lajur di sekitar lokasi yang dapat dilintasi. Satu lajur lainnya memang ada proyek yang sudah selesai namun masih ditinggalkan, badan jalannya belum diratakan kembali. Untuk arah sebaliknya yang kami pantau memang bergerak lebih lancar, yaitu dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Lenteng Agung. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Redaksi Kompas Bicara.
0: Redaksi Kompas Bicara pagi ini, sahabat Sonora, kita akan ulas beberapa berita menarik di Harian Kompas edisi Jumat 25 September 2026 bersama wartawan senior Harian Kompas sekaligus wakil pemimpin umum Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto. Selamat pagi, Mas Tra.
4: Selamat pagi, sahabat Sonora, smart listener, dan sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, Mas Tra. Fasilitas mewah diduga untuk warga binaan elit. Ini temuan ombudsman yang videonya udah viral di mana-mana. Catatan Kompas seputar ini seperti apa, Mas Tra?
4: Iya, catatan Kompas hari ini yang ditampilkan di halaman 1 dan juga tentu saja di kompas.id, sahabat Sonora, smart listener, dan sahabat Kompas, adalah beberapa temuan lapas dan rutan atau rumah tahanan dengan fasilitas khusus. Misalnya di tahun 2017 ada di Lapas Cipinang, kemudian di tahun 2010 sebelumnya juga ada di Rutan Khusus Wanita Pondok Rambu pada waktu itu, kemudian juga di Lapas Sukamiskin tahun 2018, ada juga temuan lagi di Lapas Sukamiskin di tahun 2018 lagi, di bulan yang berbeda, Juli dan September. Dan terakhir tentu saja di Cibinong, di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, yang menunjukkan ya beberapa perlakuan istimewa yang diberikan dugaannya, meskipun dalam beberapa kasus yang sudah ada, memang dibuktikan itu adalah fasilitas yang diberikan pada mereka yang menjadi narapidana dengan perlakuan khusus. Dan ini temuan di Ombudsman menunjukkan ke arah sana juga, karena meskipun dari Kanwil Pemasyarakatan di Jawa Barat sudah menjelaskan bahwa itu adalah fasilitas untuk asimilasi dan sebagainya, tetapi nampaknya komisioner Ombudsman memastikan bahwa itu adalah untuk warga binaan yang kemudian disebutlah warga binaan elit. Dan rasanya kalau kemudian dari laporan ini, kita tahu bahwa yang sudah beredar maupun yang kemudian dilaporkan di Harian Kompas adalah ada upaya menghalangi ombudsman untuk melihat dan sebagainya. Kalau betul itu sebagai sebuah fasilitas untuk asimilasi dan fasilitas untuk karyawan, mestinya juga akan lebih mudah dibuka saja. Tapi ketika ada tarik menarik, bahkan kemudian ada penolakan, yaitu menunjukkan bahwa memang ada sesuatu, ada sesuatu yang mau coba ditutupi. Dan saya kira masyarakat harus tetap mengawal sehingga kemudian fasilitas mewah diduga untuk warga binaan elit ini di Cibinong bisa diungkapkan, apalagi kemudian beredar nama-nama siapa saja narapidana yang ada di Lapas Cibinong itu, yang kemudian terkait dengan kasus korupsi dan kemudian high profile gitu, orang-orang yang dianggap sebagai menjadi sorotan, kasusnya menjadi sorotan masyarakat. Yudi,
0: semoga bisa menjadi momentum untuk membenahi ya, Mas Tra, ya, dan bersih-bersih ya, seperti itu. Baik.
4: Dan memang persoalan kita dengan pemasyarakatan itu terjadi sudah cukup lama. Tadi saya ceritakan bahwa beberapa temuan-temuan mulai tahun 2010 misalnya, yang kita catatkan ada ruang terpidana kasus suap
0: Ayin
4: waktu itu. Ya, waktu itu Ayin Atalita Suryani yang kemudian dengan fasilitas yang baik, bahkan ada karaoke-nya. Kemudian juga di misalnya di tahun 2018 di Lapas Sukamiskin itu untuk selnya Setia Novanto juga punya khusus gitu. Ini yang kita harus selalu mengingatkan, karena siapapun warga negara itu sama di depan hukum.
0: Baik.
4: Sehingga kemudian harus ada keadilan, harus ada perhatian juga untuk kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini.
0: Baik. Dari halaman 1 kita tetap di halaman 1 atau pindah kemana nih Mas Tra? Karena gambarnya menarik
4: tetap
0: nih.
4: Halaman 1 ada yang menarik gitu. Indonesia akhiri dari emas 28 tahun. Iya. Dan ini kalau kita menyaksikan pertandingannya sudah ketinggalan 2-0 Indonesia sebenarnya. Iya kan? Dan kemudian bisa mengejar karena tunggal pertama dan ganda pertama Indonesia kalah dari Cina di final bulu tangkis bergu putra di Asian Games. Dan kemudian dua tunggal dan satu ganda yang bermain di tiga pertandingan berikutnya kemudian bisa memetik kemenangan, sehingga kemudian Indonesia bisa meraih medali emas. Dan ini hari ini sampai dengan hari ini adalah masih satu-satunya medali emas yang kita peroleh dari Asian Games, yang kemudian menempatkan Indonesia pada peringkat 16 dari keseluruhan negara Asia yang ikut dalam Asian Games di Jepang. Dan laporan harian Kompas terkait dengan ini bukan hanya ada di halaman 1, jadi sahabat Sonora Smart dan sahabat Kompas, tapi juga ada di halaman 14 bagaimana upaya-upaya kita untuk atlet-atlet kita untuk kemudian bisa mendapatkan medali, dan tentu saja untuk nama baik bangsa kita.
0: Siap. Yudi. Baik. Kemudian kita ke halaman berapa lagi nih Mas Tra untuk berita yang akan kita ulas di, hari ini?
4: Saya kira di halaman 2 itu juga menarik karena menanti tuah kemarin DPR dan pemerintah menyepakati ada undang-undang reforma agraria yang kemudian kita masih menunggu tentu diundangkan, tapi kalau sesuai dengan konstitusi kan 30 hari setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah maka kemudian otomatis akan berlaku, dan ini menggantikan atau memperkuat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Peraturan-Peraturan Pokok Dasar Agraria, dan ada beberapa pasal yang menarik karena kemudian ini akan mencoba menyelesaikan atau menuntaskan konflik agraria di negara kita. Tetapi pada yang sama ada juga kasus dugaan korupsi alih fungsi hak guna bangunan, perpanjangan hak guna bangunan yang menyeret di BPN Bogor, Kabupaten Bogor, yang kemudian beberapa nama tokoh yang atau sosok yang kemudian dianggap dekat dengan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Hamid. Jadi bagaimana tetap kita melihat kebutuhan soal tanah ini menjadi sesuatu yang harus sungguh diperhatikan, karena dalam peribahasa Jawa misalnya ada satumu padok sanyari bumi, yang menggambarkan bahwa tanah itu adalah sesuatu yang sangat dipegang dan itu menentukan hajat hidup dari masyarakat kita. Di halaman 2, menanti tuah undang-undang reforma agraria, dan jangan lupa selalu kita mengakhirinya dengan di sosok ya. Sosoknya betul, hari ini adalah Antonio Guterres,
0: Sekjen
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa, usianya sudah 77. Ini adalah bagian dari laporan harian Kompas, sahabat Sonora Smart dan sahabat Kompas, terkait dengan sidang umum di sidang umum PBB yang dilaporkan oleh wartawan Kompas Elsa Elmira Leba. Iya, dan ini menceritakan tentang bagaimana kemudian Antonio Guterres menjaga piagam PBB sampai kemudian, dan nampaknya ini periode terakhir dia juga untuk memimpin PBB. bagaimana kemudian nanti hasilnya kita lihat, dan untuk dorongan untuk menghapuskan hak veto nampaknya juga sangat kuat. Di kita laporan-laporan yang kemarin juga menunjukkan bahwa bagaimana kemudian warga dunia juga mengendaki jangan lagi ada hak veto, karena itu membuat banyak persoalan-persoalan di dunia ini yang tidak selesai akhirnya. Dan selain di halaman sosok, tentu saja di halaman 4 ada laporan dari Elsa tentang negara-negara yang diserang, tegaskan hak membela diri. Sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa membaca laporan dari New York dari PBB ini di halaman 16, Antonio Guterres menjaga piagam PBB sampai akhir, dan juga di halaman internasional di halaman 4, Harian Kompas. Yudi.
0: Baik, Mas Tara, terima kasih untuk waktu dan diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, Mas Tara.
4: Terima kasih juga, selamat berkarya untuk bangsa.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda nikmati di Harian Kompas edisi hari ini, sahabat-sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga sahabat Kompas. Dan tentu saja Anda juga bisa menikmati di laman kompas.id untuk berita-berita yang bagian dibahas.
3: Demikian redaksi Kompas Bicara. Tetap setia bersama kami di

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega, pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Ya, Broko Smart, One Smart Ecosystem. Anda bisa klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk melihat etalase produk-produk berkualitas dari Broko yang bisa Anda pilih. Kira-kira yang mana yang Anda butuhkan untuk rumah Anda, untuk kantor Anda, yang pastinya untuk bikin rumah semakin smart. Ada alat-alat listrik, ada CCTV, smart door lock, dan pokoknya banyak ya, piranti-piranti lain, alat-alat lain yang bisa Anda lihat. Dan juga bisa belanja langsung di sana, check out langsung dengan harga dan promo menarik hanya di brokosmart.com.

0: Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas di ruas tol kita update di pagi ini, sahabat Sonora, dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan yang menuju ke arah Cawang terpantau padat. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 8100 diberlakukan kontraflow. Kecelakaan yang terjadi di simpang Pluit arah bandara menimpa kendaraan minibus saat ini sudah selesai dievakuasi. Tol Sediatmo, ini dua arahnya terpantau lancar. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Tol Jorwe 2 Selatan dari Bintaro arah Pondok Indah padat. Sementara tol Jagorawi lancar dua arah. Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek ramai lancar. Tersendat di res area kilometer 39, sebaliknya lancar. Tol Layang MBZ pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, dari Pak Gun ya. Pak Gun sudah bersiap dengan informasi lalu lintasnya pagi ini. Selamat pagi Pak Gun, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Yudi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan kurang lebih sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat. Selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya baik di ruas arteri maupun di ruas tol semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
1: Baik Pak Gun, terima kasih untuk informasinya. Dari Slipi Jakarta Barat kita menuju ke Jalan Raya Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Rekan Lili kali ini akan menyampaikan pantauannya.
3: Baik, terima kasih sahabat saudara. Kami baru saja melintas pada ruas Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Pasar Minggu hingga ke arah Pancoran. Arus kendaraan seperti biasa bergerak ramai lancar dan terdapat antri pada beberapa titik, diantaranya menjelang Hotel Fidusia. Tadi di perputaran Hotel Fidusia terjadi antrian kurang lebih 300 meter menjelang Hotel Fidusia. Selepas itu arus kendaraan bergerak ramai lancar dan dari arah Perdatam hingga ke arah Pancoran arus kendaraan juga dalam keadaan padat merayap. Untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran menuju ke arah Pasar Minggu arus kendaraan relatif bergerak lebih lancar. Saat ini di ruas Jalan Supomo yang datang dari arah Pancoran menuju ke arah kawasan Tebet bergerak ramai lancar. Tadi sedikit antri di sekitar proyek pengerjaan yang ada di sekitar lokasi yang terbuat dari seng-seng yang berdiri kurang lebih 1 meter atau memakan satu lajur jalan yang ada. Antrian hanya terjadi di situ selepas Universitas Sahid. Namun memasuki arus kendaraan selanjutnya hingga ke arah Tebet bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar. Sahabat saudara, di ruas Jalan Saharjo saat ini dari arah Tebet yang akan menuju ke arah lapangan Ros, arus kendaraan kedua arahnya bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara, kita kembali ke studio.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, sahabat Sonora, porsi pekerja informal di Indonesia hingga kini masih mendominasi pasar kerja. Data BPS hingga Mei 2026, sekitar 59,3% pekerja berada di sektor informal. Ya, di sisi lain, pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di DPR juga masih berlangsung dengan sejumlah isu yang menjadi perhatian, ya, upah, outsourcing, kontrak kerja, hingga peningkatan kompetensi pekerja. Seperti apa sebetulnya tantangan pasar kerja Indonesia dan sejauh mana RUU ini dapat memberikan perlindungan sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja formal? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat ketenagakerjaan, Bapak Timbul Siregar. Selamat pagi, Pak Timbul.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Ya. Terima kasih untuk waktunya. Bapak, menurut Pak Timbul, apa persoalan utama yang menyebabkan sektor informal masih mendominasi di Indonesia saat ini, Pak?
1: Ya, jadi pentingnya pekerja angkatan kerja kita sudah 155 juta orang angkatan kerja itu dengan pengangguran 7,22%, 7,22 juta itu 59% itu informal, yang 40-an sekian persen itu formal. Disebut informal karena memang tidak ada beban kerja. Ya, tidak memiliki tiga unsur: upah, perintah, dan pekerjaan. Sementara yang ada hubungan kerja yang formal itu dengan tiga kriteria: upah dapat, perintah dapat, dan pekerjaan dapat. Nah, kalau pekerja ojek online itu masih kategori yang informal, bagian dari yang sifatnya itu kemitraan. Nah, kenapa banyak masih menjadi pekerja informal? Ya, karena memang kemampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang memiliki hubungan kerja itu lebih rendah dibandingkan dengan kondisi keinginan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, sehingga pekerja informal itu semakin banyak. Tapi kalau kita lihat ya di Jakarta, di Indonesia, Jakarta dengan provinsi Jakarta, DKI Jakarta dengan Kalimantan Timur itu pekerja, dan di Maluku Utara itu pekerja formalnya lebih banyak. Tapi secara nasional itu yang memang banyak informal. Tadi pertama, ketidakmampuan pemerintah untuk membuka lebih banyak secara nasional pekerja-pekerja formal, yaitu mengundang para investor untuk menanamkan modalnya, ya, dan memberikan hubungan kerja itu.
0: Baik. Nah,
1: tapi dengan adanya hubungan kerja, adanya perusahaan-perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan formal, memang mendorong lahirnya informal. Misalnya ada pabrik, investor datang buka pabrik di satu daerah, maka di situ kan butuh tempat makan, maka ada rumah-rumah makan. Maka ada angkutan, maka ada ojol ke sana. Ada tempat tinggal mereka harus kopi, sebenarnya ada yang usaha

0: Hanya itu sektor-sektor informal yang mengikuti formal. Nah, dua, persoalannya memang kalau bicara formal itu harus mengacu pada ketentuan regulasi yang memang harus mengikuti upah minimum. Ya, dari rigid, jadi harus jaminan sosial, kemudian juga harus kerjanya, jam kerjanya 40 jam. Jadi diatur. Nah, informal ini kan ya pernah diatur. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 13/2003 pasal 1 angka 31 itu kan mengatakan pembangunan ketenagakerjaan itu kan juga harus menyasar kepada pekerja dalam hubungan kerja dan pekerja di luar hubungan kerja. Nah, tapi kalau kita baca pasal demi pasal di Undang-Undang 13/2003 dan diulangi lagi di Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang perubahan dari cipta kerja, itu kan pekerja informal kan tidak diatur. Di pasal 1 angka 31 nya disebut pekerja di luar hubungan kerja kan ya. Tapi pasal demi pasal di batang tubuhnya tidak disebut. Sehingga memang tidak ada kepastian untuk perlindungan upah, jam seks, bekerja, jam kerja dan sebagainya. Pekerja ojol mah nggak ada yang ngatur. Mau 20 jam silahkan. Mau 25 jam, kalau 25 jam lebih dari 24 jam silahkan. Nah ini yang beda dengan di formal. Jadi orang yang ditenung sekarang akhirnya udahlah, saya informal aja mengatur sendiri dan sebagainya.
1: Pak Timbul, Pak Timbul, jadi harapannya dengan adanya lapangan kerja formal, maka perlindungan pekerja ini akan lebih terstruktur sesuai aturan yang berlaku. Nah, saat ini kan sedang dibahas RU Pelindungan Ketenagakerjaan. Seberapa penting regulasi ini dalam menciptakan lapangan kerja formal yang sekaligus memberikan pelindungan dan kepastian bagi para pekerja ini, Pak?
0: Ya, justru dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, seluruh rakyat kan bisa dapat pekerjaan dan perlindungan yang pekerjaan dan kehidupan yang layak. Artinya, itu juga sudah mencakup pada pekerja informal. Nah, tetapi pemerintah alai untuk melindungi pekerja informal. Sehingga, tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan maupun di Undang-Undang 6/2000 itu sudah diatur. Nah, saatnya sekarang sedang dibahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di DPR, kita masuk ke DPR lebih maju menginisiasi perlindungan pekerja informal, termasuk pekerja dalam hubungan kerjaan ojol. Nah, saya berharap memang itu harus diatur, misalnya bagaimana hak atas misalnya bantuan sosial. Pekerja informal kan juga miskin. Bagaimana pekerja ini misalnya pemulung, misalnya marbot, ketika mereka bekerja kan wajib dapat perlindungan. Nah, siapa yang membayar iurannya? Pemerintah. Sehingga ketika terjadi kecelakaan bagi pemulung, dia tinggal dilayani oleh BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi tapi pembiayaan penyembuhannya maupun STNB dapat bantuan uang tunai ketika dia tidak mampu, sehingga dari sisi kesehatan maupun ekonomi terbantu. Yang selama ini kan tidak didapat oleh si pekerja informal ini. Demikian juga misalnya pemerintah mengeluarkan sudah ada 4 kali bantuan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang disasar pekerja formal terus. Informal nggak pernah disasar. Padahal kan konteks bantuan sosial, bantuan dari APB, itu kan harus menyasar pada tepat sasaran. Masa orang yang sudah punya upah, masih dikasih bantuan subsidi upah. Sementara orang pekerja yang tidak jelas kepastian pendapatannya, nggak dapat. Nah, ini harus perlu diatur. Demikian juga dengan bagaimana pekerja informal ini dilatih, punya akses atas pelatihan, sehingga dia bisa meningkatkan skillnya supaya bisa masuk ke formal, pekerjaan formal. Karena kan pekerjaan formal kan skill. Nah, ini yang memang juga harus diatur. Bagaimana peran pemerintah bisa fisikal mendukung pekerja-pekerja informal maupun yang berbasis kemitraan tadi. Tentunya ada alokasi APBD, Nah, sehingga ke depan, walaupun statusnya pekerja informal, tapi terjadi yang saya sebut dengan formalisasi sektor informal. Formalisasi sektor informal perlindungan. Ya memang bukan pekerja formal yang ada hubungan kerja yaitu upah, perintah dan pekerjaan, tetapi dia juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diturunkan, dikonkretkan dalam bentuk perlindungan.
1: Baik.
0: Dan itu punya momen di RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang sekarang sedang dibahas.
1: Ya, Pak Timbul, kalau kita bicara jaminan sosial untuk pekerja, itu kan ada yang memang tuntutan pemerintah dari APBN misalnya di RUU yang baru. Tapi juga ada yang di-share antara pekerja dan pemberi kerja dengan perusahaan. Nah, dari sisi dunia usaha muncul dorongan agar regulasi ini bisa memberikan fleksibilitas. Sementara pekerja juga membutuhkan kepastian dan perlindungan. Bagaimana ini titik temu atau win-winnya atau keseimbangannya antara kepentingan pekerja dan pemberi pekerja gitu ya dalam rumusan RUU terbaru ini, Pak Timbul?
0: Ya memang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini ya itu kan juga harus bisa menjawab paling tidak dua hal, perlindungan pekerja
1: ya.
0: Dan perlindungan dunia usaha. Tetapi karena kalau dia tidak ramah terhadap investasi, investor tidak masuk, lapangan kerja formal tidak banyak.
1: Betul.
0: Yang masuk akhirnya pengangguran semua kan begitu ya. Nah tetapi memang secara kan kalau pertentangan ini diperhadapkan saja itu susah memang. Nah, tetapi ada solusi yang memang tentang misalnya jaminan sosial. Ada memastikan investasi bisa lebih baik dengan program jaminan sosial misalnya. Nah, saya sih mendorong program jaminan sosial ini bisa juga diintervensi oleh pemerintah. Jadi bisa saja misalnya pengusaha membayar jaminan sosial. Tapi juga ada bagian yang dikontribusi oleh perusahaan, oleh pemerintah. Sebagai contoh, program jaminan kehilangan pekerjaan di PP yang diundang-undang sejak tahun 2020 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 6 2023, PP 37 2021 kan mewajibkan pemerintah mengiur 0,22%. Sehingga pengusaha tidak terbebani lagi karena sumber pembiayaan program jaminan kehilangan pekerjaan adalah rekomposisi program JKK, dan iuran pemerintah. Nah, demikian juga menurut saya, kalau pemerintah mau menyeimbangkan dua kepentingan ini, dia harus intervensi masuk. Jangan melihat, itu tanggung jawab Anda, pengusaha, itu tanggung jawab Anda, enggak. Seperti juga misalnya tentang upah minimum. Saya berkali-kali bilang ini, kalau upah minimum hanya dibebankan kepada pengusaha, ya susah juga. Makanya saya bilang berikan coba bantuan subsidi kepada pekerja yang dengan upah minimum. Seperti di Jakarta, pekerja dengan upah minimum ketika dia mau membeli beras, dia dapat diskon. Dari mana APBD disubsidi? Ketika dia mau beli daging, tapi dia dapat diskon. Artinya gini, kalau upah itu kan tidak bicara sekedar hanya berapa yang dia terima, tetapi berapa yang dia spending. Itu kan yang namanya daya beli. Kalau upahnya yang dia terima di subsidi spendingnya, kan dia artinya upah ini kan terjaga juga.
1: Okay.
0: 10 juta misalnya penerimaan upah minimum. Upah minimum berapa? 10 juta. Harga cabai 1 kilo 1 juta. Harga ini 500 ribu. Kan cuma 10 juta upah minimum. Tetapi kalau misalnya upah minimumnya sekian, dalam proses pembiayaan keluarga ada subsidi pemerintah, maka itu bisa menjaga daya beli. Nah, saya berharap pemerintah itu seperti itu. Karena gini, PPH 21 itu kan sangat banyak. Dan harusnya pendapatan pajak dari PPH 21 ini juga mampu untuk bisa juga untuk mendukung iklim investasi dan perlindungan pekerja.
1: Baik.
0: Nah, tidak juga untuk pekerja formal tadi pekerja informal yang mungkin disubsidi.
1: Ya.
0: Nah, satu hal lagi terkait dengan jaminan sosial untuk pekerja informal, saya juga mendesak pekerja informal secara umum juga berhak atas perlindungan di masa tua. Makanya harus dibuka akses jaminan pensiun. Saat ini belum boleh. Padahal pekerja informal yang hampir 60%, 59% dari seluruh angkatan kerja kita, semuanya kan akan tua, semuanya akan lansia, semuanya akan membutuhkan kehidupan di masa lansia. Kalau hari ini tidak juga dapat jaminan pensiun, mereka akan potensial miskin di masa tuanya.
1: Okay.
0: Nah, okay. Di RUU perlindungan ketenaga kerjaan dibuka aja mengenai ada yang bisa, silakan. Nah, mengenai ada yang memaksa, oh saya nggak mau ikut, silakan, ada pilihan.
1: Okay.
0: Kan hidup di masa depan itu kan pilihan hari ini.
1: Baik.
0: Nah, tapi pemerintah harus membuka ruang itu.
1: Baik.
0: Untuk jaminan yang sifatnya manfaat pasti.
1: Pak Timbul, terakhir, ini yang menjadi penting juga ya, kaitannya dengan daya saing Indonesia dengan negara ASEAN misalnya. Soal kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia, apa langkah paling penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan pekerja sendiri untuk meningkatkan kompetensi? Karena baru sekitar 9% ini yang berketerampilan begitu, dan kita masih tertinggal. Jangankan dengan Thailand atau Vietnam gitu, dengan negara-negara lainnya juga masih cukup tertinggal soal kompetensi ini, Pak.
0: Ya, jadi memang produktivitas kompetensi kita nanti menciptakan produktivitas.
1: Yeah.
0: Ya. Produktivitas angkatan kerja kita itu kalau di OECD itu kan hanya 1/5 dari rata-rata produktivitas pekerja di OECD, di negara-negara OECD. Memang masih lemah, masih rendah. Nah, oleh sebab itu memang program-program pelatihan, upskilling, reskilling, dan sebagainya, program-program pelatihan ini harus diperkuat. Nah, dalam salah satu klausula yang disepakati Serikat Pekerja dengan APindo adanya mereka bersepakat untuk mendorong pemerintah mengalokasikan kalau mereka bilang 3% dari APBN untuk pelatihan-pelatihan ini. Selama ini kan tidak ada alokasi khusus nih untuk pelatihan. Sementara kita diperhadapkan pada sektor-sektor yang nanti padat modal, padat teknologi dan dibutuhkan skill khusus. Nah, mungkin menurut saya memang RUU tenaga kerjaan yang baru nanti harusnya memang ada mandatory spending, misalnya bukan dari APBN, dari biaya pendidikan misalnya, kan 20% dari APBN untuk pendidikan. Nah, seperti yang digagas oleh Pak Hamid Bakri tenaga kerja waktu di 2014-2015 kan dia mengusulkan 10% dari biaya pendidikan itu untuk pelatihan.
1: Okay.
0: Nah, baik. Mungkin nggak 10, oke, 5%. Sehingga, kalau misalnya sekarang dunia ikan itu 700 triliun, 5%-nya itu sekitar 35 triliun, itu bisa nanti menopang angkatan kerja kita yang memang pakai DPR hari ini, itu kan masih di 56% lulusan SMP dan ke bawah.
1: Yeah.
0: Kan, ini juga yang harus didorong bagaimana, oke, kan, formalnya banyak SMP, bagaimana dia punya skill. Nah, itu harus ada dukungan anggaran. Nah, keseriusan pemerintah terkuat potensi kerja untuk menciptakan produktivitas itu akan menjadi daya tarik investasi masuk.
1: Baik.
0: Sehingga akan banyak pekerjaan formal, akan banyak pekerja angkatan kerja kita yang masuk ke dunia pekerja formal.
1: Baik, baik.
0: Itu yang akhirnya kembali menjadi pendapatan pajak, yang kembali akan meningkatkan konsumsi dan menjadi pertumbuhan ekonomi.
1: Baik.
0: Konsumsi masyarakat, investasi, government spending dan pajak. Itu kan hal-hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang di 2020 kita kan 8%. Jadi pemerintah harus berani menginvestasikan anggarannya untuk SDM, potensi.
1: Pak Timbul.
0: Dan semoga diputuskan di RUU nanti.
1: Terima kasih banyak, ini luar biasa menarik diskusi kita, dan poin-poinnya semoga didengar oleh para pemangku kepentingan ya. Selamat pagi Pak Timbul, selamat melanjutkan aktivitas
0: selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Demikian sahabat saudara diskusi kita bersama dengan Pak Timbul Siregar, pengamat ketenaga kerjaan terkait dengan terupdate ya RUU Perlindungan yang saat ini masih dibahas di teman-teman di parlemen ya sahabat saudara. Anda juga boleh kasih pendapat dan komentar pagi ini.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
4: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
4: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
4: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
4: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
4: Wah, Broko makin smart. Coba yang cek bisa beli di mana.
5: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
6: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Langsung saja klik brokosmart.com untuk produk-produk berkualitas dari Broko. Bisa check out langsung di sana dengan promo dan harga menarik hanya di brokosmart.com.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
7: Sonora Update.
1: Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus bahu-membahu menyukseskan program cek kesehatan gratis CKG untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terkait hal tersebut, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid menyatakan kesiapannya merampungkan sisa target di wilayahnya melalui pendekatan proaktif atau jemput bola. Secara nasional, program CKG yang dicanangkan pemerintah ditargetkan mampu menjangkau 130 juta jiwa sepanjang tahun 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan musim hujan pada tahun ini mundur karena fenomena El Nino. Teuku mengatakan sejumlah daerah yang sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan akan masuk ke musim hujan pada Oktober 2026 seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Toku juga menyoroti intensitas hujan yang sifatnya akan lebih pendek pada musim hujan mendatang. Dia mewanti-wanti untuk waspada bencana banjir dan longsor imbas hujan ke depan.
7: Demikian Sonora Update.

0: Ya sahabat, sahabat Sonora semuanya, masih di Sonora Weekend Pagi. Tentu saja masih bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih ya untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan ini beberapa komentar akan kita putarkan untuk Anda, termasuk soal ketenaga kerjaan yang kita bahas pagi ini. Ada Zizi ya. Selamat pagi Mbak Zizi, silakan. Ya Mbak Zizi, untuk komentar dan pendapat seputar topik yang kita bahas pada pagi ini.
1: Duh, buka story-nya langsung begitu tertarik banget. Sebenarnya menurut aku sih ini saling keterkaitan. Siapa sih yang gak mau punya upah layak? Siapa sih yang gak mau tenaga kerja punya kepastian kerja? Apalagi kalau sekarang mereka-mereka ini masuk ke dalam outsourcing ya. Outsourcing itu paling nggak cuma 1 tahun, sedangkan kita itu butuh yang namanya penghasilan itu nggak cuma 1 tahun 2 tahun ya kan Mas Yudi. Terus satu hal lagi, pekerja itu nggak hanya buruh, karyawan swasta, satu ART ART itu juga salah satu tenaga kerja, betul nggak? Pasti untuk teman-teman yang membutuhkan ART itu, ART itu juga bekerja di rumah-rumah teman-teman, di rumah-rumah kalian-kalian semua. Itu juga salah satu yang perlu diperhatikan. Karena tanpa mereka, kalian itu gak bisa dibantu lah intinya. Jadi bisalah, walaupun cuma sebagai ART, mereka-mereka itu kalian anggap sebagai keluarga sendiri.
0: Ya, terima kasih Kak Zizi untuk pendapatnya. Kemudian juga menarik nih, ada Mbak Wati. Ya, selamat pagi. Jalan santai dari Jalan Saharjo, lalinya lumayan ramai menuju ke Stasiun Tebet. Cuaca mulai bersinar Tebet pagi ini. Nitip buat sahabat-sahabat Sonora dan kru yang bertugas, awal nitip salam saja. Ibu Liliani Tanjung Duren juga happy morning, selamat pagi absen saja. Pak Hendri Budi Harja, selamat pagi. Saran untuk Pemda DKI, banyak pekerjaan galian yang bikin macet parah, sebaiknya menggunakan alat kerja yang lebih memadai untuk pasang pipa-pipa galian. Bukan hanya mengandalkan tenaga manusia, pakai pacul lama selesainya katanya. Pakai kontraktor yang punya kompetensi khusus yang bisa cepat kerjanya. Di Vietnam saja tidak ada pekerjaan galian seperti model Jakarta. Oh ya Pak Hendri. Kemudian juga selamat pagi Ibu Ferni. Kepastian kerja itu sangat penting. Dan tadi ada Ibu Lena ya. Jaminan pekerja, gaji yang sesuai dan tidak ada kerja kontrak seperti aku dulu kerja. Mungkin undang-undang dasar udah berbeda ya. Terima kasih, sambil ngopi dan dengerin Sonora katanya pagi ini. Pak Hamdi Zainal, selamat pagi. Informasi lalu lintas dari Jalan Menteng Raya dan Medan Merdeka akan disampaikan rekan Lili berikut ini.
2: Baik, sahabat Sonora, tadi kami melintas pada ruas Jalan RP Suroso dari arah Cikditiro menuju ke arah Cutmutia. Arus kendaraan bergerak ramai lancar. Masuki Menteng Raya dari arah Cutmutia menuju ke arah Tugutani. Arus kendaraan juga bergerak ramai lancar, antri normal di lampu pengatur lalu lintas Tugutani. Sementara itu untuk arah sebaliknya, dari Tugutani hingga menjelang SPBU Sel, arus kendaraan dalam keadaan cukup padat karena ada proyek pengerjaan di sekitar lokasi. Dan selepas itu menuju ke arah Cutmutia bergerak ramai lancar. Menuju ke Medan Merdeka Selatan di Ridwan Rais bergerak ramai lancar di kedua arahnya, dan di Medan Merdeka Selatan pada saat ini juga bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora dari Desri Live ya. Lagu yang satu ini semoga bisa membuat semangat untuk sahabat yang sudah mulai bekerja ya, sudah sampai tiba di tempat aktivitas, yang lagi di jalan juga tetap semangat, selamat sampai ke tujuan ya. Biar bisa jadi penyemangat semua yang menjemput rezeki di hari Jumat yang penuh berkah ini. Menurut sahabat Sonora, apa sih yang bisa bikin kita semangat untuk bekerja? Kalau saya, yang pertama itu sudah pasti cuan dong ya, ya kan? Nah, yang kedua, ini yang kadang dilupakan, yaitu perlindungan saat bekerja. Karena bekerja itu pasti ada resikonya, seperti kecelakaan kerja, dan bisa terjadi kapan saja. Biar tenang menghadapi resiko yang bisa terjadi, ya pastikan sahabat Sonora juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya untuk pekerja pabrik atau kantoran saja, bisa juga untuk pekerja mandiri seperti pedagang, kemudian driver ojol, petani, nelayan, dan lain-lain. Ya, asisten rumah tangga juga tentu saja. Apalagi sekarang ada keringanan iuran 50% yang biasanya mulai dari Rp16.800, sekarang hanya Rp8.400 saja. Udah dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Ini berlaku sampai dengan bulan Maret 2027. Silahkan daftar ya, daftarnya juga gampang, mudah sekali, bisa melalui Jam Sostek Mobile. Info lebih lanjut juga bisa tanya-tanya ke BP Jam Sostek di 175. Hubungi BP Jam Sostek di 175.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Broko Smart, one smart ecosystem. Langsung saja klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk tahu produk-produk yang mana nih yang cocok untuk kebutuhan di rumah Anda, di kantor Anda. Langsung bisa check out, belanja langsung di sana ya. Ada smart door lock, CCTV, ada apa lagi tadi ya, lampu-lampu, peralatan elektronik lengkap di brokosmart.com dengan penawaran harga dan promo menarik tentu saja hanya di brokosmart.com.

Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, moms and dads, ayah bunda, mommy, poppy, dan para pendidik, yuk kenal lebih jauh tentang otak manusia dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita dan anak-anak kita. St. John's Berham School PIK 2 menghadirkan The Amazing Human Brain bersama Profesor Dr. Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono SPBSK PhD dari Siloam Hospital Karawaci. Dalam acara ini akan dibahas berbagai hal menarik seputar kesehatan otak, healthy learning, membangun kebiasaan sehat, hingga bagaimana mengoptimalkan potensi manusia. Acara ini gratis dan terbuka untuk orang tua, para pendidik, serta masyarakat umum. Ya, akan berlangsung besok hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, pukul 10 pagi sampai pukul 12, bertempat di Auditorium St. John's Berham School PIK 2, Jalan Sutomo Kavling, CC nomor 18, Lemo, Teluk Naga, Tanggerang Regensi, Banten 15510. Tempatnya terbatas, jadi segera registrasikan diri Anda melalui bit.ly/braintalk2026. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0813-227-56868. The Amazing Human Brain, kenali otak, bangun kebiasaan sehat, dan unlock human potential. Karena memahami otak adalah langkah awal untuk membuka potensi manusia.

0: informasi jalan tol.
1: Info tol pertama, kita akan menuju ke tol HK Jor S. Pagi ini ada rekan Arif dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Jor S yang akan menyampaikan informasinya. Mas Arif, selamat pagi, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi Sobat Sonora. Kembali bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari Retaman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera, Fatmawati, sampai dengan arah Ciputat, terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepas menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca pada pagi hari ini di tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menurut aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Yudi.
1: Baik, terima kasih Mas Arif untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, salam setuju, selamat sampai tujuan ya. Di tol dalam kota, pagi ini dari Cawang sampai dengan Semanggi lalu lintasnya terpantau padat. Sebaliknya tersendat di Tomang dan Semanggi. Tol Sediatmo lancar dua arah, kemudian tol Jakarta-Tangerang. Arah Jakarta padat dari Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jor W2 Selatan dari Ulu Jami sampai dengan Fatmawati terpantau padat. Sementara tol Jagorawi lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek dan tol Layang MBZ juga terpantau lancar di kedua arahnya.

Ya sahabat Sonora, daya saing tenaga kerja Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Data dari Apindo menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-48 dalam daya saing, turun dari posisi ke-40 pada tahun 2025. Di tingkat Asia Tenggara, pekerja Indonesia yang berketerampilan tinggi baru sekitar 9%, ini lebih rendah dibandingkan Malaysia 25%, Thailand 14%, dan Vietnam 10%. Kondisi ini mendorong pentingnya peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja agar kebutuhan dunia usaha dapat lebih sesuai dengan kompetensi para pekerja ya. Kita masih membahas tadi soal isu ketenaga kerjaan termasuk dengan RUU perlindungan ketenaga kerjaan yang masih dibahas di parlemen saat ini di DPR, sahabat Sonora. Pendapat dan komentar Anda yang kira-kira menurut Anda penting menjadi perhatian dalam aturan ketenaga kerjaan ini terkait dengan upah yang layak, kepastian kerja, atau jaminan sosial. Nah, ini ada beberapa sahabat ya. Tadi Ibu Nur ya, selamat pagi. Kalau Bu Nur, yang paling penting sebetulnya adalah upah layak dan jaminan sosial. Kemudian selamat pagi dari sahabat kita yang sedang melintas beraktivitas di hari Jumat. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan katanya. Hari Jumat jalan-jalan di Jakarta lumayan lancar. Apakah ini efek yang kerja dari rumah? Salam semangat buat teman-teman yang profesi sebagai driver online, tetap semangat demi dapur tetap nyala. Tetap semangat, tetap menyala ya. Pak Widodo Sibarani, menurut saya upah yang layak dan majikan yang bijaksana sangat mempengaruhi etos kerja kita. Dari Pak Widodo Sibarani, Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu juga selamat pagi, tadi ada Pak Musoli dan juga Ibu Kristi. Upah yang layak tentu menjadi penting untuk semua pekerja, apapun jenis pekerjaannya dan dimanapun kerjanya. Dari Pak Siprianus ya, menyapa dari Bandung ini. Hari ini rupanya hari ulang tahun kota Bandung katanya, yang ke-216. Semoga Bandung selalu menjadi kota yang indah, maju, dan sejahtera untuk masyarakatnya. Pak Hamdi Zainal, selamat pagi. Kemudian Pak Yusuf katanya sedang menikmati kopinya. Selamat menyeruput kopinya kalau gitu Pak Yusuf ya. Kita juga tadi ada satu informasi yang disampaikan oleh Pak Musoli terkait dengan cuaca di lereng Sumbing, Kali Angkrik, Magelang, cerah berawan pagi ini. Dan Pak Sito berbagi info lalin ya, kemacetan panjang Jalan Lenteng Agung dari Tanjung Barat imbas penyempitan jalan adanya galian PDAM di kolong tol Jor. Setelah itu arah Pasar Minggu ramai lancar. Sedikit tersendat di kompleks TNI AL imbas adanya kendaraan sampah yang mogok di Patah Asroda pada pagi ini.

0: Selamat pagi untuk Pak Sito ya. Terima kasih kembali sudah menyampaikan update informasi lalu lintas pagi ini di Jalan Raya Pasar Minggu dari underpass arah Simpang Volvo Kalibata terpantau ramai lancar. Hanya tersendat di putar arah balik depan Hotel Fidusia. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai bergerak lancar. Kemudian juga disampaikan untuk lalu lintas di Simpang Senen ya. Bagaimana pantauan lalu lintas pagi ini? Situasinya akan disampaikan oleh rekan Lili. Silakan rekan Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan di ruas Jalan Keramat Raya dari arah Raden Saleh hingga ke kawasan Senen, arus kendaraan bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Memasuki ruas Jalan Kuitang Raya hingga ke arah Tugu Tani, arus kendaraan bergerak ramai lancar juga. Antri normal di lampu pengatur lalu lintas Tugu Tani. Dan untuk arah sebaliknya di ruas jalan perapatan dari arah Tugu Tani yang akan menuju ke arah Kuini bergerak sangat ramai dan seperti biasa terjadi antri di lampu pengatur lintas Kuini. Dan untuk arah selanjutnya menuju ke arah Senen arus kendaraan bergerak ramai lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Lili untuk informasi yang sudah disampaikan sahabat Sonora. Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas tinggi dalam 24 jam terakhir. Gunung api di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tercatat mengalami 113 kali letusan, 20 kali guguran, 6 kali hembusan dan 11 kali tremor. Sejumlah letusan disertai dengan suara dentuman yang mengindikasikan potensi terjadinya awan panas guguran. Dan PVMBG menghimbau masyarakat ya untuk tidak beraktivitas di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat serta mewaspadai potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai kemungkinan naiknya angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di pemilu 2029. Pembahasan parliamentary threshold ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu di DPR. Partai-partai politik pun belum sepakat berapa angka PT yang akan ditetapkan. Usulan dari berbagai partai beragam dari 4-7%. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengaku tak ambil pusing, dia yakin pemerintah dan DPR akan mengambil keputusan terbaik. Pemerintah tengah menyiapkan sistem digitalisasi untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu inovasi yang akan dikeluarkan adalah melalui biometrik wajah yang terintegrasi melalui data kependudukan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan memanfaatkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah yang terhubung dengan data kependudukan untuk memverifikasi penerima bantuan sosial.
1: Demikian Sonora Update.

Sahabat Surora, DPR masih terus melakukan pembahasan RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Anggota Panja RUU Ketenaga Kerjaan DPR, Zainul Munasihin, mengatakan sedikitnya 600 perbedaan redaksional dalam draft RUU telah diselesaikan bersama pemerintah, namun masih ada sejumlah isu yang diperdebatkan, mulai dari isu kontrak kerja, pengupahan, alih daya, pekerja digital, waktu kerja hingga sanksi. DPR menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disahkan pada tanggal 8 Oktober sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, ada Pak Santoso Pranata. Ya, saya rasa yang penting tugas pemerintah sekarang memudahkan investor asing masuk ke Indonesia sebab banyak sekali pengangguran di Republik Indonesia saat ini. Ya, salam untuk semua sahabat Sonora, katanya. Ibu Jane, kalau kata Bu Jen sih memang semuanya prioritas ya, baik soal upah, soal status ketenaga kerjaan maupun soal jaminan sosial. Bu Sylvia, selamat pagi. Sumber daya manusia yang harus diperhatikan, contoh aja baby sister nggak mampu menahan emosi tapi mau gaji besar. Banyak pegawai di kelurahan ketik nama saja salah, tanggal lahir juga salah. Ini aja contoh depan mata saja, katanya ya. Selamat menyongsong akhir pekan, salam sehat selalu. Kemudian ada Pak John, selamat pagi. Menyapa saja semua sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan siaran Sonora Pagi kali ini.

0: Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: News, traffic, and music. Sonora FM.

Update dari berita ekonomi, sahabat Sonora, nilai tukar rupiah di pasar spot masih tertekan di awal perdagangan hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Ini melansir dari kontan.co.id. Rupiah spot dibuka di level 17.935 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,11% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di level 17.916 rupiah per dolar Amerika Serikat. Alhasil, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia pagi ini. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, mata uang di kawasan bervariasi, di mana won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,59%. Selanjutnya ada ringgit Malaysia melesat 0,37%, dan baht Thailand menanjak 0,19%, disusul yen Jepang yang naik 0,18%. Kemudian ada peso Filipina yang menguat tipis 0,06% terhadap the greenback di pagi ini. Sementara itu dolar Singapura berada pada level lebih baik dari rupiah setelah terkoreksi 0,02%. Lalu ada dolar Hong Kong yang melemah tipis 0,01%.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi mengatakan harus ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada tanggal 12 September 2026. Untuk itu, ia meminta harus dilakukan investigasi menyeluruh dalam kecelakaan tersebut. Kita simak laporan dari reporter kami berikut ini. Rekan Lili, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi mendesak adanya pertanggungjawaban pidana dalam tragedi terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Menurutnya pergantian pejabat maupun juga pemberian sanksi administrasi semata tidak cukup untuk menjawab tragedi yang merenggut banyak nyawa tersebut. Mori menegaskan aparat penegak hukum terus mengusut tuntas dugaan kelalaian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
4: Oh, harus dong. Ini ada nyawa hilang, ada keteledoran. Ya kita nggak bisa cuma sanksi administrasi. Ya mohon maaf misalnya, oh dirjen diganti. Kita, oke, fine, boleh. Tapi nggak bisa sampai di situ. Jangan ngilangin pidananya dong. Ada nyawa yang hilang. Ada nyawa yang hilang di situ. Dan kalau ini kejadiannya cuma sanksinya administrasi, denda, saya khawatir kita nggak kapok-kapok. Kejadiannya berulang terus.
3: Investigasi menyeluruh harus dilakukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 ini. Mori Hanafi menyoroti mulai dari kelayakan kapal, siapa yang bertanggung jawab hingga proses evakuasi para korban dapat diinvestigasi.
4: Kan? Nah, ini perlu dilakukan investigasi yang tidak cukup dengan RDP. Kita harus cek betul. Dia diram cek nggak? Waktu dia dibeli kemudian ini dioperasikan di sini, apakah pada saat itu syarat-syarat yang disyaratkan terkait dengan kelayakan kapal itu jalan sudah dipenuhi atau belum? Ya. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya? Ada nggak sanksi pidana? Apakah pemilik kapal? Apakah masinis aja? Apa sah bandar aja? Ini kita belum tahu. Terus yang ketiga, bagaimana kita nyelamatin korban yang sekarang ini terjebak di dasar laut? Dalam kondisi kapalnya terbalik, Basarnas sudah menyatakan bahwa kami tidak bisa melakukan evakuasi sebelum dilakukan teknik surface. Surface itu menggeser posisi kapal, atau membalikkan, atau mengiringkan, sehingga ada ruang bagi Basarnas dan tim rescue-nya untuk masuk. Ini pun belum bisa dilakukan.
3: DPR, khususnya Komisi 5, menurut Mori, dalam waktu dekat kembali akan memanggil Menteri Perhubungan. Ia pun berharap agar DPR membuat panja atau panitia kerja untuk kecelakaan ini karena dalam panja, semua aspek dapat didalami hingga bisa mengarahkan siapa saja yang harus bertanggung jawab. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Rekan Lili. Anggota Komisi 5 DPR, Mori Hanafi, mengatakan harus ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada tanggal 12 September 2026. Untuk itu, ia meminta harus dilakukan investigasi menyeluruh dalam kecelakaan tersebut.
1: Demikian liputan Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, semangat terus di pagi yang semakin cerah ini, sahabat Sonora, di Jumat pagi yang sudah mulai bekerja, berkutat dengan pekerjaannya. Gak apa-apa sambil ditemani dengan lagu-lagu Sonora, semoga bikin semangat dan berwarna tempat kerja Anda ya. Update dari berita ekonomi, sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan pagi ini, Jumat 25 September 2026. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka di level 6.315,53, naik 16,92 poin atau 0,5.

118,7 miliar rupiah. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 158.600 kali, sebanyak 231 saham menguat, 286 saham lemah, dan 446 saham tidak berubah.

Ya sahabat Sonora, gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari ini. Ada dua laga yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di hari Jumat 25 September. Dan yang pasti sejumlah pertandingan akan digelar di kawasan tersebut. Ini berpotensi meningkatkan volume kendaraan terutama menjelang dan setelah pertandingan. Polda Metro Jaya pun memperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terjadi di sejumlah ruas jalan di sekitar GBK selama pertandingan berlangsung. Pada pertandingan pembuka hari ini, Malaysia akan menghadapi Bangladesh pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Singapura pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi pengguna kendaraan yang tidak memiliki keperluan menuju kawasan GBK, sebaiknya menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi akses menuju lokasi pertandingan. Ya, di kawasan Senayan, Jalan Asia Afrika, Gatot Subroto, atau Jalan Jenderal Sudirman, Gerbang Pemuda juga, sejumlah ruas jalan yang perlu mungkin mendapat Anda perhatian dari sahabat-sahabat dan perlu diantisipasi peningkatan volume lalu lintasnya adalah Jalan Jenderal Sudirman dari kawasan Semanggi hingga Patung Pemuda, Jalan Gatot Subroto dari kawasan Semanggi hingga Senayan Park, kemudian Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Pintu 1 Senayan. Kepadatan lalu lintas berpotensi terjadi sebelum pertandingan dimulai ketika penonton mulai berdatangan. Arus kendaraan juga perlu diantisipasi setelah pertandingan berakhir karena kendaraan akan keluar dari kawasan GBK secara bersamaan. Ya, karena itu pengendara yang tidak memiliki tujuan di sekitar GBK disarankan untuk mulai merencanakan perjalanan Anda, memilih jalur lain untuk menghindari antrian kendaraan. Ya, mungkin bisa menggunakan atau memanfaatkan rute alternatif. Jadi bagi pengendara yang hendak melintas dari kawasan Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat, salah satu pilihan adalah menghindari koridor Jalan Sudirman di sekitar GBK dan menggunakan jalur melalui Profesor Dr. Satrio menuju Jalan Rasuna Said atau Jalan Kiai Haji Mas Mansur sesuai tujuan perjalanan. Atau pengendara dari arah Jakarta Pusat yang hendak menuju ke selatan dapat mempertimbangkan jalur melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Rasuna Said, kemudian menuju ke kawasan Kuningan dan selanjutnya ke arah selatan. Nah, untuk perjalanan yang menuju kawasan Senayan dari arah barat, pengendara dapat menggunakan koridor Jalan Panjang atau Jalan Permata Hijau sebelum melanjutkan perjalanan sesuai tujuan. Sedangkan pengguna dari arah timur yang hendak menuju kawasan Jakarta Selatan dapat mempertimbangkan jalur melalui Jalan MT Haryono, kemudian Jalan Pasar Minggu sehingga tidak perlu masuk ke koridor Gatot Subroto yang terdampak kepadatan di sekitar GBK.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 5 menit menjelang pukul 10. Semakin cerah matahari di luar sana. Semoga secerah semangat dan wajah sahabat-sahabat Sonora yang bekerja di hari ini. Tetap berhati-hati untuk Anda yang tengah berkendara. Tetap selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan ya. Saya mengakhiri Sonora Pagi untuk edisi hari Jumat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah setia berbagi info, setia mendengarkan dan berbagi komentar juga terkait topik kita pagi ini. Dan Sonora Pagi akan hadir kembali Senin pekan depan dengan topik-topik menarik lainnya yang tentu saja bisa Anda komentari. Saya Yudi Samadi pamit undur diri. Nanti kita jumpa lagi di program-program lainnya. Pastikan Anda bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ada Sonora Hits yang akan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang dengan lagu-lagu hits terbaru.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora. Presiden Prabowo Subianto apresiasi kepada para atlet yang berhasil menyumbangkan emas pertamanya dan juga kerja keras para atlet lainnya di ajang Asian Games 2026. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Tito Soandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Merah Putih di Asian Games 2026. Di mana medali emas pertama tersebut dipersembahkan dari cabang olahraga bulu tangkis melalui nomor bergu putra setelah Indonesia mengalahkan Cina dengan skor 3-2. Di mana kabar kemenangan tersebut juga diterima Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon dari para atlet. Di mana Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terima kasih atas perjuangan dan kerja keras para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
3: Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Jadi payah saudara-saudara, kalian berhasil medali emas pertama. Selamat ya. Selamat. Terima kasih sekali lagi.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya hingga saat ini Indonesia telah mengoleksi 1 medali emas, 4 perak dan 16 perunggu, di mana Presiden Prabowo Subianto juga memberikan semangat kepada seluruh atlet Indonesia untuk terus berjuang selama Asian Games 2026 yang masih akan berlangsung hingga 4 Oktober mendatang. Demikian Tito Soandoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Presiden Prabowo Subianto apresiasi kepada para atlet yang berhasil menyumbangkan emas pertamanya dan juga kerja keras atlet lainnya di ajang Asian Games 2026.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.
3: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
4: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
3: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
4: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang, sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan gambut dan mangrove. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden serta diisi ilmuwan dan profesional. Menurut Raja, pencegahan dinilai efektif dan efisien dibandingkan penanganan reaktif. Selain itu, badan ini juga didukung anggaran memadai, terutama untuk 6 provinsi yang memiliki kawasan gambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Delegasi Indonesia melakukan aksi walkout di Aula Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis kemarin waktu setempat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato. Rekaman perutusan tetap Republik Indonesia menunjukkan para diplomat Indonesia meninggalkan kursi dan keluar ruangan ketika Netanyahu naik ke mimbar. Aksi serupa dilakukan sejumlah delegasi lain hingga antrian keluar terbentuk dan suasana sidang menjadi riuh. Pemimpin sidang kemudian mengetuk palu untuk meminta ketertiban.
2: Demikian Sonora Update.
4: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marvin bisa kembali hadir di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa Jumat siang ya, kita ketemu 2 jam ke depan dalam program Anda Meminta Kami Memutar. Ya, langsung tank begitu ya dibuka. Luar biasa ini, Bu Nur sudah masuk, Pak Edi Sutopo, ada Kak Maurin juga, Ibu Nana, Pak Gozali sudah bersama dengan kita siang hari ini, Bu Sylvia juga, Bu Orisa, selamat siang, Bu Vanda, Bu Liliani, Mas Agung Santoso juga sudah bersama dengan kita. Pak Oscar, selamat siang, silakan jika ingin bergabung, Pak, tadi sempat WA ya. AM kami sudah dimulai belum, Bang Marbun? Sudah, Pak Oscar, silakan bergabung. Baik, sambil saya juga akan padukan beberapa konten lainnya sahabat Sonora ya. Nanti 12.35 lah kita akan sama-sama bingkisan hari bahagia ya. Ada sahabat-sahabat yang akan merayakan ulang tahun dan kita akan on air langsung. Satu lagu lepas dulu ya, sudah kami siapkan untuk Anda. Sambil saya cek WA yang sudah masuk. Oh iya, sudah live TikTok juga ya di kesempatan siang hari ini.

Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung di live TikTok Sonora. Ada Kak Anti di Lampung Selatan. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Gona. Ada Cantik Francisca. Hai, apa kabar semuanya teman-teman yang ada di TikTok. Yang di WA juga selamat siang. Tadi sudah saya sebutkan beberapa ya. Ada Bu Liliani, Mas Agung, Bu Fanda, Bu Orisa, Bu Sylvia. Ada Pak Bonifacius Gosali, Bu Nana, Bu Nur juga sudah bergabung ya. Pak Edi, Kak Maurin, Bu Sri, hai. Ada Kak Niko juga sudah bergabung siang hari ini. Oke, coba saya cek dulu di WA ya. Satu tadi sudah ketemu lagunya. Mas Agung, apa kabar Mas Agung? Oke, lagunya dari Bryan Adams, Everything I Do For You. Saya tadi cek ya, karena lagunya ternyata di 1991. Oke, masih pas lah ya dengan formatnya. Jadi sahabat Sonora untuk lagunya di 90-an ke atas ya sahabat Sonora. Di Bryan Adams di 91. Untuk Mas Agung di Kembangan Jakarta Barat ya. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Dan juga kru Sonora yang lagi siaran, sehat selalu, tetap semangat. Dan jangan lupa makan siang. God bless you. Baik, Mas Agung, ini lagunya semoga terhibur ya. Lagu yang ya menurut saya legend banget ya sahabat Sonora ya. Masih enak didengarkan siang hari ini. Mungkin sambil menikmati santap siang Anda ya bersama dengan teman-teman kantor. Atau lagi sendiri aja nih sahabat Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Ya, kita lanjutkan AMKM siang. Selamat siang untuk Kak Anti tadi ya. Ini Kak Anti ada di Tangerang, kalau saya tidak salah tadi ya. Terima kasih sudah join. Minta lagu dari Melly, judulnya Gantung. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung. Tadi Kak Anti ini cerita, beliau dari Lampung Selatan, bekerja di Tangerang ya. Semangat terus apapun pekerjaan dan juga tantangan hari ini ya Mbak Anti ya. Terima kasih sudah bergabung di Live TikTok Sonora. Lanjut di Rawalumbu, cuacanya cerah, ada Bu Oriza. Bu Oriza, apa kabar? Lagunya dari, sebentar, Rabbit GAD, Adera Segara, Elegi Esok Pagi. Oke, sudah siap lagunya ya. Titip salam Bang Riko untuk siapa Ibu? Bu Nur, grup GMP, grup Buni Buni. Geng Imas, Bu Riani Sutopo, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Pak Siprianus, Pak Philip, Lai Widodo Sibarani, Mama Dolly, aduh siapa lagi nih, Bu Pinka, Mbak Pinka, Adel, Kak Nisa dan juga Novia. Salam sehat untuk semuanya, cuaca Rawalumbu cerah tadi ya, oke. Terima kasih Riko sudah diputarkan lagunya, baik ya Bu. Baik, saya balik lagi ke TikTok Sonora. Oke, kita akan ketemu Bu Indri di Gunung Putri ya, Indrianti. Wah, ini sahabat setia Sonora ya. Lagunya apa Bu? Roni Parulian ternyata, judulnya Mengapa. Oke, sudah siap? Semoga bisa menghibur ya. Mas Agus Susanto, ditunggu ya Mas Agus ya. Lagunya di format 90 ke atas ya Mas Agus ya. Silakan bisa bergabung ya, Kalimantan Barat. Siap, terima kasih banyak. Lagunya Gereja Tua ya, saya cek, saya agak lupa itu di tahun berapa ya. Tapi yang jelas formatnya sahabat Sonora sekali lagi di 90-an ya. Oke, Bu Indrianti, oh makan siang ya. Perkedel 1, tempe 1, tambah sayur dan juga sambal. Aduh, makin lapar aja ya. Kita langsung dengerin aja deh lagu-lagu pesanan dari sahabat Sonora.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik, kami langsung ajak Anda menuju tol dalam kota. Bagaimana perkembangan lalu lintas dari Cawang ke Semanggi, Angke sampai dengan rest area Kapuk? Ini informasi yang kami terima, lalu lintas padat di lokasi. Untuk arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian tol Sediatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya. Di ruas tol Wiatoyono dari Kemayoran ke Pluit hingga Kapuk lalu lintas padat. Perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta ini padat dari Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya menuju Tangerang terpantau ramai lancar, tersendat mendekati rest area di kilometer 13. Kita menuju ruas tol Jagorawi, ini ramai lancar dua arahnya Sabah Sonora. Dan satu lagi informasi yang kami terima untuk ruas tol Jakarta Cikampek dan juga tol layang MBZ, lalu lintas juga lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
1: Ya, satu lagu di ruang TikTok ini, ada Bu Endang tadi minta lagu dari Tulus ya, Teh Hijau. Sudah kami siapkan, semoga terhibur lagunya. Bu Endang, ini lagunya. Semoga terhibur sekali lagi dan selamat menikmati makan siang mungkin ya di kesempatan siang hari ini.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yeay, waktunya bingkisan hari bahagia, sahabat Sonora. Andakah salah satu sahabat kami yang hari ini mungkin berbahagia ya? Bukan mungkin, Bang Rico ini benar-benar berbahagia karena hari ini hari ulang tahun ya, pertambahan usia. Baik, kita akan sapa ada sahabat kita yang sudah bergabung. Halo, Kak Riza.
2: Ya, halo.
1: Apa kabar, Kak Riza?
2: Sehat, baik-baik.
1: Baik-baik. Boleh tahu di Jakarta, apakah di Bekasi, di Depok, di Tangerang?
2: Di Jakarta.
1: Jakarta. Pulau Gebang. Pulau Gebang itu masuk timur ya?
2: Iya, Jakarta Timur.
1: Timur, oke. Okay. Dari suaranya lantang sekali. Berbahagia pasti ya. Ada yang ulang tahun emang?
2: Iya dong, suami aku.
1: Oh, suami kami. Ya. Boleh tahu suaminya saat ini sedang ada di sampingnya? Apakah sudah bekerja?
2: Lagi kerja ya.
1: Di mana? Di timur juga atau di pusat?
2: Di timur juga.
1: Oh, di timur juga. Jadi pulangnya nggak jauh ya?
2: Ya.
1: Kak Riza, boleh tahu nanti yang ulang tahun namanya siapa ya?
2: Namanya Ian.
1: Mas Ian ya?
2: Iya.
1: Oke,
2: Septian,
1: Mas Ian.
2: Septian
1: ya, oke. Apa yang sudah berapa lama kalau boleh tahu nih berumah tangga, Kak?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun ya? Ini ketemu di Jakarta begitu ya?
2: Iya, ketemu di Jakarta.
1: Ketemu di Jakarta, oke. Kalau ketemu di Jakarta, biasanya komunitas, ikut komunitas atau ketemu di KRL kebetulan?
2: Dicomblangin sih lebih tepatnya.
1: Dicomblangin ya. Oke, kita hubungin langsung ya, coba nanti mungkin Mbak Riza bisa langsung. Kita coba cek dulu ya, kita telepon ya. Halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar Mas Ian?
3: Alhamdulillah.
1: Ini luar biasa.
2: Ini beneran suara Ian. Loh, enggak salah sambung. Kok enggak?
1: Ini yang satu.
3: Aku mah.
1: Yang satu belum dipersilakan udah masuk ya. Oke, langsung aja deh Mbak Riza, Mas Ian, ini tadi saya dapat kabar Mas Ian ini hari ini berbahagia karena ulang tahun. Betul kah?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah betul.
1: Keberapa Mas Ian?
3: 23 saya.
1: Ah, 23?
2: Itu korupsinya banyak banget tuh.
1: Kok beda tipis sama saya ya kalau 23 itu?
3: 34.
1: 34, oke, baik. Tadi informasinya tinggal di sekitaran Pulau Gebang, Jakarta Timur ya?
3: Ya, betul.
1: Oke, yang mau ngucapin langsung aja deh, Mbak Riza, yuk, monggo.
2: Ini malu deh.
1: Kok malu? Kenapa malu?
2: Selamat ulang tahun, Sobi. Semoga selalu sehat, bahagia, dilancarin rezekinya, semakin sayang sama keluarga, terutama aku. Kerinci
1: banget. Oke. Okay. Ini responnya
3: tadi,
1: cuma
3: pagi cium-ciuman ya. Salah segmen. Maaf.
1: Untung gak ada sensornya. Gitu. Mas Ian, ini kan menarik ya, Anda berdua pasangan suami istri ya. Tadi aku dengar sudah 7 tahun ya.
3: Betul.
1: Ya, 7 tahun mungkin ya, mungkin buat sebagian orang masih pendek lah. Tapi kan ini sesuatu perjalanan yang tidak mudah ya Mas Ian ya.
3: Betul sekali.
1: Apa yang Anda masih ingat?
2: Oh, beban banget ya.
1: Oh enggak. Maaf ya, saya tidak sedang mengadu domba ya. Mas Ian, apa yang ingin disampaikan satu kata untuk Mbak Riza ini? Luar biasa ya.
3: Satu kata aja?
1: Boleh.
3: Banyak loh saya jawabinnya.
1: Oh, boleh. Saya tunggu deh, boleh.
3: Ya, terima kasih Nima atas kesabarannya 9 kali ulang tahun ya, 2 tahun pacaran dan 7 tahun menikah.
1: Wow.
3: Sabar menghadapi, mudah-mudahan juga doa bagi saya kalau saya bisa lebih peka dengan perasaan wanita.
1: Aduh.
3: Terutama bagus. Walaupun sering ngantukan.
1: Bagus.
3: Ya, gitu deh.
1: Oke.
3: Semoga makin ya, makin diberikan kesehatan untuk saya, untuk Nima, terutama untuk menjaga Nala ya, untuk bisa merayakan ulang tahun berikutnya.
1: Oke. Ada adik Nala ya?
3: lagi bobo.
1: Oh, lagi bobo. Oke, okay. Nanti Bang Riko salam deh untuk adik Nala ya, meskipun dia lagi bobo. Oke, okay. Kak Riza dan juga Mas Ian, ini ada bingkisan dari Sonora juga. Ada uang digital besarnya Rp250.000 untuk Anda. Selamat ya. Terima kasih banyak. Bang Riko. Sama-sama. Terakhir, Mbak Risa, ada yang ingin disampaikan mungkin? Boleh, waktunya masih ada.
2: Udah sih.
1: Cukup ya.
2: Nanti aja di rumah.
1: Oke, makan malam ya. Open house, enggak?
2: Pasti. Wow. Boleh.
3: Memang saya pejabat.
1: Baik, Mas Ian, makasih ya. Selamat beraktivitas kembali.
3: Ya, Mbak Risa
1: juga. Baik, sama-sama. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga. Baik, ya, sahabat saudara. Iya, sama-sama. Baik, sahabat saudara, itu tadi dua sahabat kami, ada Mbak Riza dan juga Mas Ian yang hari ulang tahun ya. Yang ulang tahun juga ada Mas Septianto. Oh, sorry. Mas Patrick. Patrick Leroy Purnawan atau biasa dipanggil Mas Patrick. Mas Septianto atau Mas Ian tadi yang berulang tahun barusan kita hubungi ya. Baik, sahabat saudara, selamat ulang tahun ya untuk sahabat-sahabat yang hari ini berulang tahun, bertambah usia. Mungkin juga hari ini merayakan pertambahan hari wedding anniversary HNW ya. Selamat ulang tahun sahabat Sonora ya. Semoga di usia yang baru selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri sendiri yuk ya. Salah satunya bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi sahabat Sonora, program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun ya. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Sahabat Sonora, pesan ini disampaikan, dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Baik, Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Sudah pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Oke, saya akan ke WA sebentar, sahabat Sonora, untuk tahu beberapa sahabat yang sudah bersama dengan kita. Bu Nina di Bekasi, lagunya Stacy Orico Stuck. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang lagi dengerin. Dan tetap semangat untuk kru yang bertugas. Baik, Bu Nina, terima kasih. Ditunggu lagunya. Oke, sebentar. Yang sudah bergabung ada... Oke, ini Anda di 0899. Kebetulan Brian Adams-nya tadi udah ya. Mungkin ada pilihan lain. Bisa sampaikan kepada kami, bisa di WA aja. Silakan. Oke, ada juga informasi tadi lalu lintas untuk sahabat yang sudah bergabung di 0856 12 sekian-sekian ya. Tol dalam kota dari arah Cawang menuju Semanggi. Oke, lalu lintas terpantau tersendat di sana. Baik. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah bergabung. Saya juga akan cek beberapa sahabat yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bersama dengan kita ya. Kak Maya, boleh silakan Kak Maya. Jika ingin minta lagu, gak usah malu-malu. Lunch with Sonora, saya difoto ini sahabat Sonora ya. Kak Maya sedang menikmati makan siangnya. Selamat makan siang untuk Anda yang mungkin baru saja menikmati makan siang ya. Baik, saya akan putarkan dulu lagu dari Samson. Oh, tadi Stacy Orico dulu ya. Lanjutnya Samson dengan Kenangan Terindah sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap di AMKM Siang, Rico Marbun bersama dengan Anda.

Lagu dari Samson, sahabat Sonora, kenangan terindah. Saya tadi sedikit bercanda dengan teman-teman yang ada di TikTok ya. Adakah mungkin kenangan terindah yang masih membekas, sahabat Sonora? Nah, udah kita tinggalin dulu ya. Kita akan dengerin lagu dari Aiken, judul Beautiful. Ini tadi diminta untuk sahabat yang bergabung di WA ya. Sebentar saya cek dulu. Tadi ada Pak Philip ya. Lagunya dari Aiken, Beautiful, buat Bu Nur, Bu Oriza, Bu Sylvia juga dapat lagu ini, kiriman lagu dari Pak Philip. Ada Bang Noval juga, terima kasih Bang Rico, sama-sama ya. Oke, kita langsung nikmati saja lagu pesanan dari Pak Philip, Aiken, Beautiful.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan ketersediaan cadangan BBM tetap aman dengan stok dijaga pada kisaran 18 hingga 21 hari. Sementara itu, harga BBM non-subsidi dapat mengalami penyesuaian mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price atau ICP yang bisa bergerak naik maupun turun tergantung kondisi ekonomi dan juga politik global. Kita akan beralih ke berita ekonomi, sahabat Sonora. Nilai tukar rupiah pada perdagangan sesi pertama siang ini melemah 0,11% menjadi Rp17.936 per dolar Amerika Serikat. Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede, mengatakan pergerakan nilai rupiah dipengaruhi meningkatnya ekspektasi pengetatan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pasar kini memperhitungkan potensi kenaikan suku bunga hingga 50 basis poin sepanjang sisa 2026 setelah data PMI Amerika Serikat lebih kuat dari perkiraan.
2: Demikian Sonora Update.

Baik, Riko Marpun masih terus bersama dengan Anda. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin bergabung di live TikTok Sonora ya. Ada yang come and go, ada yang datang, kemudian ngobrol. Ada juga yang seru-seruan di sana ya. Ada yang dem-deman ternyata sahabat Sonora. Oke, saya ke WA, sebelum nanti kita akan ke TikTok ya sahabat Sonora ya. Oke, ini ada Mas Ivan tadi bergabung dengan kita ya. Mas Ivan, lagu dari Skeeter Davis, End of the World. Oke, saya sudah ketemu sih lagunya ya. Ini saya bacain ke Bang Ivan ya. By the way, Bang Riko keterlaluan banget bilangnya 23, gak jauh beda sama saya katanya. Harusnya ngaku umur 17 aja Bang Riko lebih pas gitu. Oh tadi ya, pas saya ngobrol dengan Mbak Riza dan juga Mas Ian yang ulang tahun ya. Terima kasih Bang Riko, semoga gembira selalu. Sama-sama Mas Ivan, terima kasih sudah mampir. Baik sahabat Sonora, saya akan juga ketemu dengan sahabat yang sudah bergabung. Sebentar, ada yang sudah bergabung. Anda di 0899. Oh Pak Oscar, oke. Okay. Lagunya dari DJ Semi, judulnya Heaven. Untuk Cici Yuyun yang selalu menemaniku di kantor saat hari kerja hampir 16 tahun. Tetap semangat, itu aja, terima kasih. Baik Pak Oscar, semoga terhibur ya. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda, sahabat Sonora.

0: Iya, sahabat Sonora, sepintas lagunya oldies banget Bang Rico. Iya, tadi saya lupa untuk geret yang versi paling baru ya sahabat Sonora. Jadi ada yang dengar lagu-lagu di bawah 90-an. Murni salah saya ya sahabat Sonora. Jadi formatnya di 90-an ke atas. Jadi nanti saya boleh diingetin, Bang Rico itu lagunya di 90 ke bawah loh, bukan 90 ke atas. Oke, kita teruskan ya. AMKM Siang.
1: Terus bersama kami di AMKM Siang.

Ya, 11 menit dari pukul 13. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di live TikTok Sonora. Ada Kak Adele bergabung dengan kita kesempatan siang hari ini ya. Oke, tadi ada Bu Nana. Bu Nana, kok lagu saya belum diputerin katanya ya. Tunggu Bu ya. Nah, ini saya dapat reminder nih, To Love You More-nya ini sudah sering diputer. Barangkali ada pilihan lagunya, tapi ucapannya untuk suaminya Bu Nana yang sedang sakit ya, semoga sehat. Cepat sehat ya untuk suami dari Bu Nana. Semangat beraktivitas kembali. Buat Mas Riko yang sudah bacain, terima kasih. Bu Nana baik, saya sudah terima WA-nya, tapi untuk lagunya boleh dipilihkan yang lain. Ini Celine Dion-nya To Love You More. Sudah ada petunjuk buat saya di depan ini. Sudah terlalu sering diputarnya. Boleh ya, nanti saya akan cek laginya. Boleh di-typing lagi Bu Nana lewat WA ya. Kita ke Z, juga sudah bergabung dengan kita di kesempatan siang hari ini. Tadi Z kirim salam untuk geng Imas. Ibu-ibu apa tadi ya? Ibu-ibu manis dan menggemaskan, betul ya. Pak Siprianus juga dapat salam. Bu Silvia, Bu Nur di Pekalongan, Bu Sri, Kak Maya, Bang Wanda, kemudian Bang Ferdi, Bang Maston, Bang Sean, buat Mbak Vivi, ada Sony, Wicak. Oke, katanya potong rambut lau sudah pas. Mas Riko selamat bertugas sama-sama ya. Bang Ivan, Bang Riko terima kasih diputerin lagunya, dapat salam dari bapak saya karena lagu tadi bikin beliau ingat memori masa kecilnya. Waduh, sama-sama ya. Terima kasih. Tadi mohon maaf saya belum putarkan lagu yang versi terbarunya ya. Baik, salam untuk papa tercinta Mas Ivan. Tetap sehat selalu. Oke, Sun and Moon, selamat siang di TikTok Sonora sudah bergabung. Lagunya dari Judika dan Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Saya di sini bukan karena tak cinta, tetapi saya punya kewajiban untuk memutarkan lagu-lagu yang Anda minta. Oke, Sun and Moon, ditunggu ya. Kita langsung gas saja lagu-lagu pesanan dari Anda. Bu Nana, boleh di-typing lagi pengganti dari Celine Dion-nya To Love You More. Mungkin ada pilihan lagu lainnya ya, karena Celine Dion-nya sekali lagi tadi sudah terlalu sering diputar ya. Kita dengarkan dulu dua lagu, Britney Spears, lanjut ke Judika and Lesti, Bukan Karena Tak Cinta.

Lagu dari Britney Spears, judulnya Stronger, sahabat Sonora. Habis ini saya salah sebentar ya untuk beberapa konten, khususnya laporan dari reporter-reporter Sonora yang sedang bertugas di kesempatan siang hari ini.

Ya, saya reminder sedikit ya untuk tadi Bu Nana yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Semoga masih bersama dengan Sonora ini ya. Lagunya sudah ketemu, tadi minta Peter Pan ya menghapus jejakmu. Tadi dibingkiskan untuk suaminya yang saat ini sedang kurang sehat ya. Sebentar saya cek tadi WA-nya ya. Oke, menghapus jejak Bang Rico Peter Pan, oke. Semoga suami Bu Nana cepat sembuh ya. Sahabat Sonora juga yang saat ini mungkin sedang kurang enak badan ya. Ini lagunya Bu Nana, semoga terhibur. Peter Pan menghapus jejak. Sudah pukul 13:22 saat ini. Anda yang saat ini sedang di jalan tetap hati-hati. Ngimur bagi pantauan lalu lintas silakan 0812 122 9200.

Baik, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang di jalan ya. Kami dapatkan informasi, sahabat Sonora, beberapa info ini dari Pak Fain Mujuk ya, tol lingkar luar dari Lebak Bulus sampai Meruya lancar jaya, arah sebaliknya macet tersendat di sana. Terima kasih Pak Fain, hati-hati di jalan. Oke, lanjut juga tadi sudah bergabung dengan kita Bu Nur. Bu Nur ini sudah menunggu sahabat Sonora, lagunya dari Titik DJ Bahasa Kalbu. Ini Bu ya, semoga terhibur, sehat selalu. Salam untuk keluarga yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah.

0: Ya, mendekati pukul 13.30, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang saat ini mungkin terus bersama dengan kami. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Yang saat ini sedang di jalan, juga tetap hati-hati sahabat Sonora ya, dimanapun Anda melintas, sekali lagi tetap hati-hati. Kami akan terus update juga perkembangan informasi di beberapa titik ruas jalan, seperti di sejumlah ruas tol misalnya, tentu akan kami hadirkan juga untuk Anda.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Ya, kembali kami update perkembangan informasi di ruas tol. Kami terima informasi yang dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Urut Command Center. Untuk tol dalam kota dari Cawang, Grogol sampai dengan Pulit ramai lancar kedua arahnya. Tol Sediatmo, tol bandara juga lancar di kedua arahnya. Perkembangan di ruas tol Wiyoto Wiono dari Ancol ke Pluit, informasinya kami terima ini padat, sahabat Sonora. Anda yang mungkin saat ini tengah melintas di ruas tol Wiyoto Wiono dari Ancol ke Pluit, mungkin punya update-nya, silakan bisa sampaikan kepada kami. Di ruas tol Jakarta Tangerang menuju Jakarta tersendat dari Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya menuju Tangerang tersendat menjelang res area kilometer 13. Dan juga ruas tol Jagorawi, infonya lancar di kedua arahnya untuk lalu lintas. Kemudian tol Jakarta Cikampek ramai lancar, tersendat di res area kilometer 19A. Satu lagi di tol Layang MBZ, lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya. Tetap hati-hati dimanapun Anda melintas. Silakan ingin berbagi pantauan, Anda bisa sampaikan 08121229200.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Baik, kita teruskan sahabat Sonora. Ini lagu dari Red Hot Chili Peppers. Tadi Under the Water-nya ini sudah sering diputar. Jadi saya pilihkan By the Way, gak apa-apa ya. Untuk sahabat-sahabat tadi yang ada di TikTok ini ya. Sebentar saya harus scroll lagi. Tapi yang jelas lagu dari Red Hot Chili Peppers. Kita dengerin bareng-bareng ya. Semoga terhibur.

0: Ya, lagu dari Red Hot Chili Peppers, by the way ya, agak sedikit menghentak gitu di kesempatan siang hari ini. I tried to say I'd be there, waiting for. Ya, saya sapa Bu Lena di Tangerang. Untuk siang hari ini pengen dengerin aja playlist ataupun lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Sehat selalu Bu Lena ya. Terima kasih bersama dengan Sonora terus. Kalau mungkin saat ini sedang menikmati saat santai, Anda yang lain juga saat menikmati siaran Sonora, bisa gabung juga di TikTok Sonora. Anda bergabung. Oh, saya diminta minum dulu ya. Sudah mulai serak ya. Itu born up ya. Teman-teman di TikTok ini luar biasa, begitu perhatian ya sahabat Sonora. Nanti akan saya kembali minum dulu kali ya. Terima kasih Born Up untuk sarannya ya.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Baik, masih ada waktu. Saya Rico Marbun, temani Anda di AMKM Siang. Kita juga akan ke WA nih sebentar. Sudah banyak yang menunggu di kesempatan siang hari ini. Sebentar ya. Oh, Bu Liliani. Apa kabar Bu Liliani? Terima kasih sudah bersama dengan Sonora. Jangan lupa lagunya Rico yang selalu sabar menunggu. Maaf ya Bu ya. Cukup banyak mungkin yang harus saya cek kembali. Tapi lagunya sudah ketemu. Niki ya, You'll Be In My Heart. Untuk Pak Edi Sutopo, Bu Julia Pasel, Bu Foni, ucapannya selamat maksi dan salam sehat selalu ya. Bu Liliani ada di Duri Kepat, Tanjung Duren, Jakarta. Kirim salam untuk Sinta di Bekasi. Happy birthday Sinta. Semoga panjang umur, sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Rezeki melimpah and may God bless you dari Bu Liliani di Duri Kepat, Tanjung Duren ya. Terima kasih Bu. Ada Nico Kurnia, selamat siang Mas Rico, saya Nico, mau minta lagu dari Twice, The Feels. Titip salam untuk karyawan yang sedang makan siang atau sedang menunaikan sholat Jumat. Baik, tadi sudah selesai berarti ya. Mudah-mudahan masih terus bersama dengan Sonora, sedang dengerin di live streaming maupun mungkin pakai radio ya. Untuk kru Sonora termasuk Mas Rico, selamat bertugas, terima kasih sama-sama ya. Kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda ya. Dua ya, Nicki dan Twice sudah ketemu lagunya dan siap untuk diputar.

Ya, siang hari ini sahabat Sonora cukup banyak ya. Beberapa sudah masuk ini untuk kirim salam. Ada Maria Jenuli kirim salam untuk Bapak Mono berkah, berkat air hidup. Oke, ada Bang Ismail. Apa kabar Bang Ismail? Siang Bang Rico, lagunya Segen Kick. Terima kasih salam, terima kasih buat semuanya. Bang Rico juga. Baik, ditunggu ya. Saya sudah cek tadi Segen Kick-nya di 1993 ya. Bu Idrianti, Gunung Putri panas 35 derajat Celcius Mas Rico. Baik. Mending banyak minum air putih ya. Dan memilih untuk mungkin beraktivitas di dalam ruangan aja. Kak Adel tadi sudah izin live, selamat melanjutkan aktivitas. Kak Adel. Baik, juga ada Bang Acep dari Sumedang, Katon. Oke, apa aja katanya saya pilihkan Meniti Hutan Cemara ya. Lagunya di 1997. Oke. Itu beberapa sahabat yang sudah bergabung dengan kita di kesempatan siang hari ini ya. Ada juga Tobleron, panas banget hari ini Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik. Seperti biasa ya tadi ya, banyak konsumsi air putih ya sahabat Sonora ya. Kalau cuacanya terik, kadang-kadang kita gak sadar kalau dehidrasi sahabat Sonora, gak berasa haus, tapi tubuh kita memerlukan air ya. Segen Kick, I Love You. Ini Pak Ismail lagunya, semoga terhibur ya. Nanti Pak Acep lagunya dari Katon Bagaskara, Meniti Hutan Cemara. Selamat menikmati.

Meniti Hutan Cemara, Sabah Sonora, lagu yang dinyanyikan oleh Katon Bagaskara. Masih ada waktu, saya akan udarakan lagu dari Dewa 19 dan juga Malik and the Essential ya. Untuk Kak Nilam ini lagunya. Oke, kita nggak usah panjang-panjang ya, kita langsung saja dengarin. Semoga terhibur ya. Aku di sini untukmu.

Ya, sahabat-sahabat tidak terasa sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya potong sedikit lagunya ya. Aku di sini untuk Musa Basono. Sampai nanti pukul 14, saya Riko Marbun bersama dengan Anda ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami di AMKM Siang, sahabat Sonora. Apapun aktivitas Anda untuk kesempatan siang hari ini yang sudah join. Tadi TikToknya kebetulan sudah saya tutup begitu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung di live TikTok Sonora. AMKM Siang saya sudahkan dulu. Sekali lagi saya mohon maaf ya sahabat Sonora. Memang waktunya sangat-sangat terbatas ya. Dan beberapa hal ataupun beberapa konten juga kami harus hadirkan untuk Anda. Tapi yang jelas, Sonora akan terus bersama dengan Anda. Selamat menikmati program-program selanjutnya. Sehabis ini ada Pesona Indonesia. Lagu-lagu dari dalam negeri akan Anda nikmati 2 jam. Saya undur pamit ya. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, tim SAR gabungan terus mencari korban kapal motor Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Pada operasi hari ke-12 kemarin, tim penyelam berhasil menemukan dan mengevakuasi 14 korban yang terjebak di dalam kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksma TNI Yudi Bramantio mengatakan, pencarian di sisi bawah kapal belum dilakukan karena bangkai kapal masih miring dan terdeteksi bergerak sehingga berisiko bagi para penyelam. Dari dunia internasional, sahabat Sonora, Kolombia resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran berlaku sejak 19 September 2026 lalu. Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut keputusan ini terkait prioritas keamanan nasional dan hemisferik termasuk pemberantasan kejahatan transnasional. Kolombia juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM, serangan terhadap negara yang tidak terlibat konflik Timur Tengah, blokade Selat Hormuz, serta hambatan terhadap upaya IAEA memverifikasi program nuklir Iran.
1: Demikian Sonora Update.

0: Lagu dari Mardua Holong, sahabat Suara, judulnya Mardua Holong ya, dari Omega Trio. Selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora yang saat ini bersama dengan kami di Pesona Indonesia. Sahabat Sonora, pekan seni rupa terkemuka di Indonesia, Art Jakarta kembali hadir di GXPO Kemayoran Jakarta dari tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 dengan merangkul 75 galeri baik domestik maupun mancanegara. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan salah satu seniman, Mas Adit Kimos. Selamat siang, Mas Adit.
1: Halo. Ya, halo, selamat siang, Mas.
0: Terima kasih sudah gabung siang hari ini, Mas Adit ya. Oke, ya. Mas Adit, mungkin bisa cerita ke sahabat Sonora ini ya. Ya. Karya-karya apa aja yang Kimos hadirkan dalam event Art Jakarta 2026 ini, Mas Adit?
1: Iya, ini kalau untuk tahun ini aku kebetulan membuat karya patung, terus ada karya kanvas juga, sama karya paper kertas.
0: Oke. Berarti total ada berapa karya tuh, Mas, kalau dalam sisi jumlah misalnya?
1: Jumlahnya ya. Kalau kanvasnya itu jumlahnya ada 12. Terus karya papernya ada 12. Terus patungnya, sculpture-nya itu sebenarnya ada 12, cuman kemarin udah sold satu sebelum acara, jadi memang sengaja dibikinnya edisinya 12 gitu kan. Jadi yang sekarang ada 11 untuk sculpture.
0: Oke, Mas. Iya. Mas Adit, kita bisa sedikit flashback begitu ya. Tadi ada patung juga disebutkan. Bisa diceritakan nggak, sahabat Sonora, apa sih yang menjadi titik awal misalnya ketika Mas menciptakan karya? Adakah pengalaman personal misalnya, atau ada mungkin isu-isu sosial atau pengalaman visual, Mas Adit, ketika berkarya ini menciptakan seni begitu?
1: Iya, betul. Tentunya sih, Mas. Maksudnya kalau untuk konsep karya sendiri sih, aku ya nggak terlalu yang berat-berat banget sebenarnya. Jadi emang itu semua gagasan idenya aku ngambil berdasarkan apa yang aku alamin aja sih.
0: Oke.
1: Terutama ini kan dengan temanya sendiri family kan.
0: Iya.
1: Jadi semua momen yang ada di keluargaku kayak gitu kan, potret-potretnya kayak gitu. Terus kayak kita kebersamaan aku sama anak-anak, sama istri kayak gitu. Jadi ya semuanya sih masih ada kaitannya dengan keluarga kayak gitu.
0: Iya, jadi gak jauh-jauh idenya, Mas, ya?
1: Betul. Okay. Jadi ya aku harapannya juga sih pengen semua orang relate ketika melihat karya-karyaku kayak gitu loh.
0: Okay.
1: Karena aku juga ngerasa setiap orang kan punya keluarga gitu ya.
0: Pasti, betul.
1: Nah, jadi ya ketika ngeliat karyaku ada yang mungkin ngerasa, wah ini sama nih kayak gitu loh. Dan kehidupan mereka juga.
0: Oke. Okay. Baik, Mas, ini mungkin secara visual bisa Mas Adit sampaikan ada satu mungkin karya yang sangat menginspirasi terkait tema keluarga ini. Mas Adit, mungkin nanti sahabat-sahabat bisa langsung ke sana nanti ya, Oktober.
1: Oke. Jadi ada sebenarnya ada dua sih, maksudnya yang emang spesial banget. Dan kebetulan dari ukuran juga ini dibuatnya agak lebih gede dari yang lainnya. Ukurannya itu 160x120, itu ada dua karya. Yang judulnya itu, yang satunya itu Home is Us sama Together.
0: Together ya.
1: Jadi kalau Home is Us ini sih sebenarnya memang secara potret itu kan ada 4 figur.
0: Iya.
1: Keduanya sebenarnya ada 4 figur semua. Kebetulan memang aku sendiri dengan keluarga yang berjumlahnya 4 orang kayak gitu.
0: Oke. Ya.
1: Jadi itu punya cerita masing-masing sih, kayak Home is Us, kayak aku menggambarkan suatu keadaan yang memang benar-benar keluarga tuh kayak rumah bagi aku sendiri kayak gitu loh. Jadi dengan apa yang satunya Together juga kayak aku menceritakan tentang kebersamaan kayak gitu loh. Dengan 4 figur yang saling merangkul kayak gitu, aku sedang menggendong kedua anakku. Serta ada istriku juga kayak gitu. Jadi semuanya potret karakter kayak gitu sih, Mas.
0: Oke.
1: Bentukannya
0: luar biasa ya. Ini pasti anggota keluarganya senang banget ininya diabadikan. Atau ada yang komplain, Mas Adit? Enggak ya.
1: Enggak ada sih sejauh ini.
0: Enggak ada yang komplain. Baik, menarik ya sahabat Sonora ya, karya-karya dari Mas Adit. Nah, ini mungkin menarik juga untuk disampaikan kepada sahabat Sonora. Dari tadi tema-tema yang dekat dengan kehidupan kita, keluarga dan sebagainya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya ke publik dalam pagelaran Art Jakarta nanti, Mas?
1: Oh iya. Acaranya kan nanti diadain di
0: Jexpo ya?
1: Ini ya, di Jexpo tanggal 2 sampai tanggal 4 ya.
0: Betul.
1: Nah itu mungkin sebelum-sebelumnya kan aku udah pernah ngikutin juga mas.
0: Iya.
1: Kayak di awal tahun itu ada Jakarta Paper, terus ada Jakarta Garden. Nah itu kebetulan memang aku juga posisinya di Jogja itu kan kerja. Jadi emang belum ada kesempatan untuk hadir dan datang kayak gitu loh. Nah ini kemungkinan aku akan datang.
0: Oke.
1: Acaranya. Jadi buat teman-teman mungkin yang emang nantinya akan hadir datang gitu ke Jakarta, ya bisa menyapa aku sih kayak gitu.
0: Oke, bisa bisa langsung ketemu ya, Kopi Darat ya.
1: Di galerinya Arwimi.
0: Bisa foto-foto bareng dengan karyanya Mas Adit ya. Oke, Mas Adit. Ini menarik dan juga mungkin kesempatan yang baik juga Mas Adit ya. Meskipun tadi sudah disampaikan untuk mengajak sahabat Sonora datang di Art Jakarta 2-4 Oktober 2026. Silakan Mas Adit, mungkin bisa diajak nih sahabat-sahabat Sonora ya.
1: Iya, monggo. Silakan nanti pokoknya yang ada dan datang nanti ke Jakarta, ya jangan lupa mampir ke Art Wimi. Booth-nya itu nomor 18.
0: A18 ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, Mas Adit, Kimos, terima kasih banyak waktunya. Ini masih melanjutkan
1: sama-sama
0: pekerjaan ya.
1: Mas Riko. Iya nih. Kebetulan mesti di kantor.
0: Oke, salam untuk keluarga. Terima kasih untuk karya-karyanya yang luar biasa. Sampai ketemu nanti di Jexpo ya, Mas ya.
1: Siap. Oke.
0: Oke, selamat siang Mas Adit.
1: Selamat siang Mas Riko.
0: Baik, sahabat Sonora, itu tadi perbincangan singkat saya dengan salah seorang seniman yang akan hadir di Art Jakarta. Ini tanggal 2-4 Oktober. Lokasinya ada di Jexpo Kemayoran Jakarta. Silakan Anda bisa hadir. Baik, kita teruskan Pesona Indonesia.
2: Pesona Indonesia.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Dongeng Sonora Special Edisi Rehabilitasi Mangrove.
2: Empang Pasahar dan Hutan Akar Napas.
1: Dahulu kala di pesisir Delta Mahakam, Kalimantan Timur, terbentang hutan mangrove yang sangat luas. Akar-akarnya menjulang tinggi, saling silang seperti jaring raksasa yang menjaga tanah dan air. Masyarakat setempat menyebutnya Hutan Akar Napas. Di balik akar-akar itu, air mengalir tenang seperti cermin. Anak-anak ikan berenang ke sana kemari, kepiting mengintip malu-malu dari balik akar. Udang windu bersembunyi dengan nyaman, dan bagi masyarakat di sekitar Delta Mahakam, hutan mangrove adalah sumber kehidupan. Salah satunya adalah seorang lelaki bernama Pak Sahar. Sejak kakek buyutnya, keluarga Pak Sahar menggantungkan hidup dari hasil perairan dan tambak di sekitar mangrove. Namun, waktu terus berjalan. Suatu hari datanglah beberapa orang dari kota. Mereka membawa janji besar.
3: Pak Sahar, tebang saja mangrove-nya. Bikin tambak lebih luas. 1 hektar tambak bisa bikin bapak kaya raya.
1: Pak Sahar pun tergoda. Minggu demi minggu, mangrove ditebang. Sebagian dibakar, kemudian digantikan kolam-kolam tambak yang berjajar rapi. Awalnya semua tampak menyenangkan. Tambak Pak Sahar bertambah menjadi 3 petak. Panen pun datang, namun 2 tahun kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi.
4: Loh, kok airnya keruh begini ya? Pematangku jebol lagi. Udangku, kok banyak yang mati?
1: Pasang surut semakin sulit dikendalikan. Pematang tambak sering jebol. Penyakit udang datang menyerang. Hasil panen yang dulu memenuhi 2 ember, kini 1/2 ember pun sulit. Bahkan kadang kosong sama sekali. Pak Sahar hanya bisa menghela nafas.
4: Ini kenapa ya?
1: Anak-anak ikan kehilangan tempat berlindung. Gelombang langsung menghantam pematang. Tanah tambak pun semakin masam dan tandus. Pak Sahar mulai merindukan masa ketika mangrove masih tumbuh lebat. Suatu pagi terdengar suara tawa dari kejauhan.
4: Pak Sahar, panas-panas begini, paling enak ngopi sambil ngobrol soal mangrove, Pak Sahar.
1: Muncullah seorang lelaki bertubuh gembul dengan senyum selebar dermaga. Perutnya membulat, topinya miring, dan tawanya bisa terdengar sampai ujung empang. Dialah Babedas, sang ahli mangrove.
5: Sebelum ngopi, Babe punya oleh-oleh nih.
4: Loh, oleh-oleh apa, Be?
5: 2 ember.
4: Hah? 2 ember? Isinya ikan?
5: Bukan lah. Coba lihat yang pertama. Ini air dari empang yang mangrove-nya sudah ditebang. Nah, sekarang lihat nih, ember kedua. Ini air dari kawasan yang mangrove-nya masih ada.
4: Wah. Beda sekali ya, Be. Yang ini keruh. Kok yang ini jernih ya?
5: Nah, itu dia. Pak Sahar, mangrove itu bukan cuma pohon. Mangrove itu dapur buat kehidupan di pesisir. Akar mangrove membantu menahan abrasi juga menjaga tanah. Daun-daunnya yang jatuh menjadi makanan buat berbagai organisme kecil. Nah, organisme kecil ini lalu jadi makanan buat ikan dan udang. Akarnya juga ngebantu menahan sedimen. Makanya, kawasan mangrove yang sehat bisa membantu menjaga kualitas lingkungan perairan.
4: Oh, jadi selama ini aku salah ya menebang mangrove?
5: Bukan berarti tambaknya harus ditutup, Pak Sahar. Babe justru punya solusi.
4: Apa solusinya?
5: Namanya Silvo Fishery.
4: Silvo apa sih, Be?
5: Silvo Fishery. Ini caranya, sebagian kawasan tambak tetap dipakai untuk budidaya. Nah, mangrove-nya ditanam, dipertahankan di bagian-bagian yang sesuai. Jadi ikan dapat tempat, udang dapat tempat, mangrove juga tetap hidup. Petambak juga dapat penghasilan. Dan Babe Das,
6: dapat apa Babe?
5: Dapat teman ngopi.
1: Awalnya tidak semua warga percaya.
3: Ah, ribet. Nanti lahan tambak kita berkurang.
5: Tenang aja. Coba dulu satu petak. Kalau nggak berhasil, Babe traktir ikan bakar sekampung. Tapi kalau berhasil, kalian yang traktir Babe.
1: Akhirnya Pak Sahar mencoba. Ia menanam mangrove di sekitar tambaknya. Warga ikut membantu. Bahkan anak-anak sekolah diajak belajar melalui sekolah lapang mangrove. Setiap hari Sabtu mereka belajar mengenal mangrove, menanam bibit, dan memahami pentingnya menjaga pesisir. Bulan demi bulan berlalu, mangrove mulai tumbuh, air perlahan menjadi lebih baik. Ikan dan udang mulai kembali, dan tambak Pak Sahar kembali menghasilkan. Suatu hari, Pak Sahar tersenyum melihat tambaknya.
4: Babe, ternyata benar loh. Mangrove itu bukan musuh tambak. Mangrove justru ngebantu menjaga kehidupan di sekitar tambak.
5: Sudah Babe bilang kan, kalau alam kita jaga, alam juga akan menjaga kita. Tapi...
4: Apalagi sih, Be?
5: Mana ikan bakarnya?
1: 5 tahun berlalu, Delta Mahaka memang belum kembali sepenuhnya seperti dahulu. Tetapi hutan mangrove kembali menghijau. Tambak Pak Sahar kembali menghasilkan, dan yang paling penting, masyarakat mulai memahami bahwa mangrove dan tambak tidak harus saling bertentangan. Dengan pengelolaan yang tepat, keduanya bisa hidup berdampingan. Itulah semangat Silvo Fisheri, menjaga alam. Sekaligus menjaga mata pencaharian masyarakat, karena mangrove bukan sekedar pohon. Mangrove adalah rumah bagi kehidupan, pelindung pesisir, dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Adik-adik dan sahabat Sonora semua, pesan dari kisah Pak Sahar dan Babe Das sederhana saja. Kalau kita menjaga mangrove, kita menjaga laut. Kalau kita menjaga laut, kita juga sedang menjaga kehidupan kita. Jadi, jangan tebang mangrove sembarangan ya. Mari tanam, rawat, dan jaga mangrove bersama. Karena alam bukan warisan yang kita miliki selamanya. Alam adalah titipan untuk kita jaga agar bisa dinikmati anak cucu kita.
5: Dan jangan lupa, semangat terus tanam mangrove ya.
1: Sampai jumpa di Dora Special edisi mangrove berikutnya.
7: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia. Liputan Sonora.
8: Badan Gizi Nasional terbegian suspend berat SPPG Batang Bawang dan mencopot kepala SPPG-nya pasca 219 prima manfaat diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Tito.
9: Ya baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Batang Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah setelah ratusan penerima manfaat program makan bergizi gratis mengalami gangguan kesehatan. Di mana SPPG tersebut dikenai kategori suspend berat dan akan menjalani investigasi lebih lanjut. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya yang di-share oleh Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa BGN juga telah mencopot kepala SPPG Batang Bawang dari jabatannya, dan langkah itu dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran SOP termasuk proses pengolahan makanan serta sebagian makanan yang dibawa pulang oleh penerima manfaat. BGN juga mengatakan bahwa hingga Kamis dini hari kemarin tercatat sebanyak 219 penerima manfaat terdampak dengan 132 orang menjalani rawat inap dan 87 orang menjalani rawat jalan di 7 fasilitas kesehatan. Badan Gizi Nasional pun juga bersama Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Batang masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi penerapan standar keamanan pangan di SPPG tersebut. Demikian Tito Sono yang melaporkan, kembali ke studio.
8: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas, sahabat Sonora. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan laga pembuka Grup A Divisi 1 di ajang FIFA Asian 2026. Pengamat sepak bola Kesit Andoyo mengatakan sudah saatnya tim Indonesia menunjukkan kekuatannya. Ini akan jadi laporan berikutnya dan akan disampaikan oleh reporter Lili Setio. Silakan Li.
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kekuatannya. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola Kesit Andoyo menanggapi ajang FIFA ASEAN 2026. Kesit mengatakan dengan materi timnas Indonesia yang ada saat ini, hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk menjadi juara divisi 1, bahkan juara FIFA ASEAN 2026.
10: Debut Indonesia menghadapi Singapura akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, pertandingan yang akan membuka jalan bagi Indonesia, apakah Indonesia akan bisa bersaing di pertandingan-pertandingan berikutnya, sekaligus berada di puncak klasemen dan kemudian melaju ke babak final. Jadi, yuk kita tunggu sama-sama. Akan seperti apa penampilan Indonesia? Kalau kita simak dengan materi yang ada sekarang ini, lagi-lagi sudah saatnya Indonesia menunjukkan kekuatannya. Di pertandingan FIFA Asian Cup ini dengan materi yang tadi saya katakan terbilang lengkap, ya, Indonesia tentunya sudah ditunggu, ya. Sudah ditunggu akan seperti apa dengan materi yang jauh lebih lengkap dibandingkan di Piala AFF lalu. Ya, jadi saya kira kalau targetnya adalah juara, itu adalah hal yang wajar.
6: Untuk skor sendiri, Kesit memprediksi akan berakhir 1-0 untuk Indonesia. Namun demikian, ia menambahkan, berapapun hasil skornya, Indonesia harus meraih 3 poin dalam laga yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno malam nanti. FIFA ASEAN 2026 dibagi menjadi 2 divisi. Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1, sedangkan Hong Kong menjadi tuan rumah divisi 2. Divisi 1 diikuti 8 tim yang terbagi dalam 2 grup. Grup A dihuni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Juara grup A dan grup B nanti akan bertemu di final. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
7: Demikian liputan Sonora.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
2: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia. Liputan Sonora. Demikian Liputan Sonora.
3: Baik sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju Stadion Gelora Bung Karno di mana Dicky Kenny, penggemar sepak bola asal Depok, memprediksi laga Indonesia melawan Singapura pada ajang FIFA ASEAN 2026 malam nanti dimenangkan oleh tim Garuda Muda dengan skor 4-0. Hal tersebut didasari kekuatan pemain Indonesia yang kuat di segala lini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Geni, penggemar sepak bola asal Depok, mengatakan pertandingan Indonesia melawan Singapura malam nanti di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta akan berjalan dengan menarik. Ia menyampaikan dengan materi yang ada saat ini, Indonesia akan mengalahkan Singapura dengan skor 4-0.
5: Kalau menurut saya sih Indonesia bakal menang, soalnya dari segi pemain, susunan pemain kali ini nih sangat berbeda dengan apa yang diturunkan pas lawan Singapura di Piala AFF kemarin tuh. Sekarang hampir rata-rata pemain-pemain diaspora yang ada main di liga-liga top bakalan diturunin, kayak oleh Romeni. Terus dari back tuh ada Kevin Dix. Meskipun JJ nggak dipanggil ya karena cedera, tapi di lini belakang kali ini timnas Indonesia kayaknya bakalan kuat banget dan susah ditembus. Kipernya juga ada Emilio Audero dan Martin Paes yang main di Liga Spanyol dan Liga Belanda. Prediksi saya skor sih kayaknya bakalan 4-0 lebih untuk Indonesia.
4: Sahabat Sonora, setelah menghadapi Singapura pada 25 September, Garuda Bunda Indonesia bertemu Malaysia pada 28 September, dan Bangladesh pada 1 Oktober. Sebanyak 14 tim ambil bagian dalam edisi perdana ini, dan 11 timnas dari anggota ASEAN, dan 3 tamu, yaitu Bangladesh, Hong Kong, dan juga Pakistan. Untuk melaju ke babak final, Indonesia harus menjadi juara di grup A dan kemudian mengalahkan juara grup B yang berisi Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
3: Kini penggemar sepak bola asal Depok, Jawa Barat memprediksi laga Indonesia melawan Singapura dalam ajang FIFA ASEAN 2026 malam nanti dimenangkan tim Garuda Muda dengan skor 4-0. Lili, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas.
2: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Demikian Liputan Sonora. Baik sahabat Sonora, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto klaim jajarannya akan melakukan investigasi terkait peruntukan rumah karyawan Lapas Cibinong dengan sejumlah fasilitasnya yang diduga digunakan oleh para narapidana. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto akan melakukan investigasi terkait peruntukan rumah karyawan di Lapas Kelas 2 A Cibinong Pondok Rajek Kabupaten Bogor Jawa Barat, di mana investigasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar digunakan sebagai rumah dinas karyawan atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti digunakan oleh narapidana. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto.
3: Jadi kalau keterangan petugas ini adalah rumah pegawai, tapi apakah dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, itu akan kita dalami ya, bersama-sama dengan tim bisnis.
4: Termasuk narasi yang bahwa ini dimanfaatkan?
3: Iya, ya, itu tadi.
2: Ya baik sahabat Sonora, memang diketahui sebelumnya bahwa Lapas Kelas 2 A Cibinong menjadi sorotan setelah tim Ombudsman RI menemukan bangunan yang dinilai memiliki fasilitas mewah. Di dalam bangunan tersebut terdapat ruangan tamu, kamar tidur, ruangan makanan, maksud kami ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga. Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai fungsi dan penggunaan fasilitas tersebut di lingkungan lapas. Sejumlah nama seperti narapidana yang menghuni Lapas Cibinong turut dikaitkan dengan temuan tersebut. Di antara nya Ferdi Sambo dan Harvey Hoist, di mana Menteri Impas Agus Andrianto memastikan bahwa temuan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut, termasuk siapa yang menggunakan fasilitas tersebut dan untuk kepentingan apa. Demikian Tito Suhandoyo yang melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, program cek kesehatan gratis atau CKG di Papua Barat mulai diarahkan untuk memperkuat agenda Papua Sehat hingga 2041. Dinas Kesehatan Papua Barat mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2026, CKG telah menjangkau 41.079 warga atau 92,05% dari total pendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perimbangan masyarakat semakin baik, namun pemerataan layanan di seluruh kabupaten masih menjadi tantangan. Potensi penerimaan negara yang disebut mencapai 600 triliun rupiah per tahun akibat under invoicing ekspor CPO dinilai perlu dikaji lebih mendalam. Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan mengatakan perbedaan pencatatan nilai perdagangan tidak otomatis menunjukkan hilangnya penerimaan negara. Menurut Heri, trade miss invoicing bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan pencatatan atau pelaporan data perdagangan oleh negara mitra kepada UN Comtrade.
0: Demikian Sonora Update.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya bisa melanjutkan kebersamaan kita di hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Baik Sonora, hari ini saya akan temani selama 2 jam hingga pukul 18 nanti. Dan lagu-lagu terbaik, informasi-informasi termasuk lalu lintas sudah kami siapkan untuk Anda. Di live TikTok Sonora juga sudah saya buka sahabat Sonora ya. Ada Kak Cynthia bergabung di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Pak Riko, selamat sore juga. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, baik. Sehat terus ya, semangat terus apapun aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Yang ingin berbagi pantauan lalu lintas, yuk kami ajak di 0812-122-9200. Ada Profesor Leo Runner, selamat sore. Kak Asti juga sudah bergabung di live TikTok Sonora. Kita simak dulu, kita nikmati satu lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Ya, menyenangkan sekali sore hari ini sahabat Sonora. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang menikmati sasa santai ya, atau sudah siap-siap mau akan pulang, pulang kantor begitu ya. Tadi ada Kak Asti, sudah selesai mengajarnya. Ada Lai Gurning juga bergabung sore hari ini. Ada Kak Ratna, ada Kak Zi, ada Cynthia juga masih bergabung ya. Horas juga, Lai Marbun, selamat sore. Sama-sama Bang Gurning, senang bisa hadir, mampir di live TikTok Sonora ya Bang ya. Ya, kami ajak Anda, sahabat Sonora, menuju ke sekitar Otista. Ini di Dewi Sartika ya. Bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Rekan Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Lili.
1: Terima kasih sahabat Sonora, kami baru saja melintas pada beberapa ruas jalan di Jakarta Timur seperti di Jalan Otista atau Iskandar Dinata dari Kampung Melayu menuju ke arah Cawang Kompor. Arus kendaraan bergerak ramai lancar dan sudah mulai terjadi antrean menjelang lampu pengatur lalu lintas Otista 3 dan mulai dari menjelang lampu pengatur lalu lintas di Cawang Baru hingga Cawang Kompor tadi sudah dalam keadaan cukup padat. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar, antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintas saja. Memasuki ruas jalan di Wisartika hingga ke arah kawasan Cililitan, arus kendaraan bergerak ramai sekali dan terjadi antrean kurang lebih 50 meter menjelang Budi Asih hingga ke arah lampu pengatur lalu lintas di pertigaan Timbul. Selepas itu menuju ke arah Cililitan, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar. Cuaca panas terik, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik sahabat Sonora, terima kasih Lili untuk informasinya. Anda yang lain boleh sahabat Sonora bisa bergabung dengan kami di kesempatan sore hari ini yang menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan 0812-122-9200. Selamat sore untuk Abang Sly, tadi sempat melintas sedikit ya di live TikTok Sonora. Ada Kak Ratna juga, ada Tobleron. Halo Mas Riko, hai. Ada Kak Ana juga, Savantiana. Ana Savantiana, selamat sore Bang Riko, selamat bertugas. Sama-sama, selamat sore Kak Ana. Sehat ya Kak Ana ya. Terima kasih loh udah mampir di TikTok Sonora.

Baik sahabat Sonora, nanti malam tim Indonesia ini akan menjamu tim sepak bola Singapura dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Ini ajang sepak bola ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga ini sahabat Sonora merupakan pertandingan grup A yang juga dihuni oleh Malaysia dan Bangladesh. Pada fase grup ini menggunakan sistem single round robin, sehingga setiap tim akan bertemu satu kali dengan seluruh anggota grup. Jadi Indonesia akan ketemu Singapura nanti malam, ketemu Malaysia, dan ketemu Bangladesh. Kak Ana di live TikTok Sonora, puji Tuhan kabar kami baik bang. Baik, mantap ya, terima kasih. Mas Asus Promax, ini jadi nyebut merek ya. Tidak ada unjuk rasa untuk kesempatan hari ini ya. Chris Kusuma, selamat sore Bang Rico, ngopi bang. Oke, nunggu yang anterin kopi kali ya, biar bisa ngopi bareng. Saya lebih suka sebetulnya air putih hangat ya, mungkin karena faktor usia kali ya. Kita teruskan Sonora hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sudah bergabung di live TikTok Sonora. Sampai nanti pukul 18, Rico Marpun bersama dengan Anda ya. Pak Joko, terima kasih untuk infonya. Di Penabur Gunung Sari, Harmoni, Grogol, Cengkareng lancar. Sedikit tersendat di lampu lalu lintas Cengkareng. Cuaca agak mendung, tidak terlalu panas ya. Selamat bertugas ke Rico. Pak Joko, terima kasih banyak. Bu Oriza, apa kabar Bu Oriza? Semoga sudah ngopi ya Bang Rico ya. Kopinya belum dibikin Bu Oriza. Rawalumbu cuacanya cerah. Terima kasih banyak untuk informasinya. Kita lanjut. Cukup sudah? Enggak ya, Glenn Fredly. Cukup sudah.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, Glenn Fredly cukup sudah. Sebentar kami akan hadirkan sahabat Sonora ya. Saya akan deliver satu laporan dari reporter Sonora Lia Muspiro.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau keramba ikan dan fasilitas pendidikan di Kepulauan Seribu. Laporan selengkapnya, reporter Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan kerja ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Rano meninjau keramba budidaya ikan kerapu dan bawal bintang, fasilitas pendidikan vokasi SMK Negeri 61 Jakarta, serta lokasi kreasi mural publik sebagai bagian dari pengembangan potensi wisata dan ekonomi masyarakat pesisir. Menurut Rano, pengembangan pariwisata Pulau Tidung perlu memberikan manfaat langsung kepada warga melalui penguatan ekonomi kreatif sekaligus tetap menjaga ekosistem pesisir.
4: Pulau Tidung dengan melihat segala macam fasilitas dan mungkin juga kekurangan apa yang harus kita evaluasi. Kemudian kita untuk Jawa juga kita lihat apa yang kita punya dan apa yang harus kita evaluasi. Tentu saya berterima kasih kepada masyarakat dari kedua pulau ini, mereka turut partisipasi karena sulit bagi kita untuk membangun kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Dari sini ada Pak Bupati, ada Ibu Eli, ya kita sama-sama lah. Setelah ini kita akan rataskan misalnya di Pulau Untung Jawa ini, masalah air itu menjadi kendala. Kita punya tapi mungkin kapasitasnya, karena tadi saya lihat itu ternyata dibangun sudah terlalu lama dulu.
3: Ya sahabat Sonora, dilanjut Rano menyampaikan kunjungannya di Kepulauan Seribu dibarengi dengan gerakan jaga Jakarta berupa pilah sampah, pelepasan ikan bawal bintang dan penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir. Demikian Lia Muspira melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Riko Marbun masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Apa kabar untuk sahabat-sahabat yang mungkin sudah bersama dengan kami? Baru saja nyetir begitu ya. Hati-hati di jalan ya sahabat Sonora ya. Pertimbangkan kembali kalau merasa ngantuk, mending ngopi dulu ya, boleh ya, yang suka kopi dan sebagainya. Bu Riza tadi sudah saya sapa, terima kasih banyak. Pak Joko mungkin saat ini masih melintas. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin juga sudah bersama dengan kami di kesempatan hari ini. Pak Yanto Sanjaya. Oke, nanti kami coba akan cek dulu ya Pak. Pertanyaan dari Pak Yanto Sanjaya. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Bang Irwanda, skor Bang 3-0 untuk Timnas Indonesia. Pontianak sekarang lagi hujan lebat di sana. Oh, oke. Okay. Kak Murni Asih, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kak Murni, apa kabar? Wah, mantap nih. Kak Murni ada di mana ya? Saya lupa ya. Bang Irwanda kan lagi di Pontianak. Oh, memang tinggal di Pontianak ya. 3-0 ya Bang Irwanda ya untuk Timnas Indonesia. Bu Indrianti juga sudah mampir di live TikTok Sonora. Sore Mas Riko baru hadir nih habis nganter Karin ngaji. Oh, mantap ya. Kak Murni ada di Depok. Wow, sama dong kita di Depok juga Kak Murni ya. Depoknya mana nih Kak Murni? Yang tinggal di Depok mungkin bisa ngacung ya. Bisa gabung di live TikTok Sonora ya. Kita bisa explore Depok atau Bekasi juga. Bu Indrianti ada di Gunung Putri ya.

lagu dari Craig David, Walking Away. Selamat sore untuk Mas Gideon, Bu Idrianti juga masih bersama dengan kita, dan Nick Neta juga di live TikTok Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kami ajak Anda menuju ruas tol dalam kota, Pancoran kilometer 4 ke arah Tomang kilometer 13. Inilah lintas padat sahabat Sonora, Angke kilometer 18 ke arah Simplang Pluit. Di kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya Semanggi menuju ke arah Tebet. Ini lalu lintas juga terpantau padat ya. Semanggi kilometer 8 ke arah Tebet, tol dalam kota lalu lintas padat. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang ke Bonjeruk ini padat. Sebaliknya kilometer 20 hingga 19 juga padat. Ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 sebelah kiri. Sementara Meruya kilometer 5 ke arah Kedoya, ini lalu lintas terpantau padat. Kita geser menuju ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Cawang. Ini lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 22 ke arah Cibitung kilometer 25.300 menuju Cikampek. Ini lalu lintas padat, ada pekerjaan pengencatan garis marka. Marka jalan di lajur 2 atau lajur tengah. Sebaliknya Cikampek Dawan Cikarang Cikunir lalu lintas terpantau lancar. Kemudian perkembangan di ruas tol MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya. Dan satu lagi informasi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center. Untuk tol Purbalenyi dari Dawan pada larang Paster Cileunyi, lalu lintas lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lagu dari Krisya featuring Waljina. Judulnya Semusim Sahabat Sonora. Lagu ini dirilis di tahun 1999. Ya, sahabat Sonora, komunitas Klub Dongeng berkomitmen untuk menyebarkan semangat kebaikan, nilai-nilai dan ilmu serta kebahagiaan lewat cerita. Dalam rangka hari ulang tahun ke-8, komunitas Klub Dongeng menyelenggarakan Pesta Klub Dongeng pada hari Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober mendatang bertema Sejagat Wana Adri. Kita ingin tahu nih sahabat Sonora untuk pelaksanaan kegiatan ini dan kami sudah tersambung dengan Ketua Pelaksana Sejagat Wana Adri. Ini ada Kak V. Selamat sore Kak V.
1: Halo Kak Riko, apa kabar?
0: Baik, maaf menunggu sebentar tadi ya, gak apa-apa ya.
1: Oh aman.
0: Pesta Klub Dongeng, cerita dong ke sahabat Sonora, ini yang pesta siapa ini?
1: Yang pesta siapa ya? Oke, sebelumnya kenalan dulu.
0: Oke.
1: Iya, nama aku V. Kebetulan untuk tahun ini, iya benar, tahun ini menjadi ketua Pesta Klub Dongeng 2026 ya. Nah, senang banget nih Kak Riko, karena setiap tahun Klub Dongeng itu mengadakan Pesta Klub Dongeng. Ini berupa festival panggung dongeng yang ditujukan untuk anak-anak dan keluarga. Nah, Pesta Klub Dongeng ini sendiri juga diadakan sekaligus untuk memeriahkan Bulan Bahasa pada bulan Oktober. Dan untuk tahun ini, benar banget tadi Kak Riko bilang, Pesta Klub Dongeng sudah berusia ke-8 tahun. Wah, lagi lucu-lucunya ya.
0: Oke, ini Kak V ya, saya panggilnya Kak V ternyata ya.
1: Iya Kak V.
0: Kak V ini ada temanya Sejagat Wana Adri. Mungkin sahabat Sonora ya, dan kebetulan yang saat ini sedang dengerin obrolan kita, Sejagat Wana Adri. Ini apa maknanya Kak?
1: Baik, kalau Sejagat Wana Adri ini sebenarnya ambil dari bahasa Sanskerta. Kalau Sejagat kita tahu ya artinya sedunia. Kalau iya, Wana ini artinya hutan, sedangkan Adri artinya gunung. Nah, udah ketebak dong ya, jadi temanya tentang apa?
0: Hutan dan gunung ya?
1: Benar, Kak Riko.
0: Ini kayak saya berasa lagi didongengin ya sahabat Sonora ya.
1: Oh, Masya Allah. Asik ya.
0: Jadi hutan dan gunungnya. Jadi memang tepat ini untuk anak-anak ya, Kak Fi ya?
1: Bener banget Kak, cocok banget nih untuk tema ini ya. Kita angkat mengenai hutan dan gunung. Karena di tengah isu lingkungan yang saat ini sangat memprihatinkan ya Kak Riko. Iya, jadi dari sinilah kita mengedukasi anak-anak, generasi muda untuk peduli pada lingkungan, hutan, gunung, beserta ekosistemnya. Nah, kita sampaikan melalui cerita dan dengan cara yang menyenangkan juga pastinya, dengan aktivitas yang seru juga, Kak Riko.
0: Iya, betul. Kalau dongeng tuh harus seru dan menyenangkan ya.
1: Pastinya.
0: Kalau enggak nanti ditinggal ya.
1: Iya, bobo.
0: Oke, Kak Fi, ini saya dengar ada pre-event juga di September. Ada keseruan apa mungkin bisa cerita, dan puncaknya nanti kan di bulan Oktober ya, ada anak-anak dan dewasa. Mungkin ada kegiatan yang ingin dibagikan, di-share ke kita?
1: Oh iya benar Kak Riko, jadi memang kita sudah mulai pre-eventnya itu sejak bulan September. Memang rangkaian Pesta Klub Dongeng ini sudah ada beberapa pre-event yang sudah kita laksanakan. Di September itu kami sudah berkolaborasi dengan Movie Space, jadi ada dongeng ya bersama Movie Space. Kemudian di bulan Oktober kita juga ada pre-event Nobar. Film Teman Tegar Maira Whisper from Papua. Mungkin sudah pernah nonton ya Kak Riko?
0: Wah, ini menarik nih film.
1: Iya.
0: Ini film edukasi ya pasti ya.
1: Benar banget Kak, tentang hutan di Papua. Nah ini kolaborasi bersama PH Aksa Bumi Langit. Tidak hanya itu saja Kak Riko, di September kemarin kita baru saja melangsungkan kelas dongeng junior bersama kakaknya Cita Sara.
0: Oke,
1: dan nanti Kak Riko, benar, kita sudah mendekati puncak Pesta Klub Dongeng yang akan diadakan tanggal 3 dan 4 Oktober. Ini harus banget datang dan daftar dulu ya pastinya, karena akan ada banyak pendongeng, pengisi acara, bintang tamu, ada aktivitas seru. Salah satunya yaitu kita akan ada aktivitas meracik jamu Kak untuk anak-anak.
0: Meracik
1: jamu. Iya, kita berkolaborasi bersama komunitas Catara.
0: Catara ya.
1: Iya, selain itu juga pasti akan ada banyak hadiah untuk anak-anak. Wah, okay. Kariko ajak keluarga dan teman-teman ya.
0: Oke, okay, sebentar. Ini 3 okay. sampai 4 Oktober. Ini benar. Tempatnya di mana, Kak Vi?
1: Nah, tempatnya strategis banget, Kak. Mm-hmm. Di Perpustakaan Jakarta, Cikini ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, nanti untuk tanggal 3 kita akan adakan di ruang bercerita, bilik bercerita. Mm-hmm. Dan nanti untuk tanggal 4-nya di PDS HB Jasin.
0: Oke, okay, gak jauh-jauh ya.
1: Benar, kita adakan 2 hari, namun untuk tanggal 3 kita hanya ada 1 sesi di jam 10 sampai jam 12. Sedangkan di sesi di tanggal 4 akan ada 2 sesi. Sesi okay. pagi jam 10 sampai jam 12 dan lanjut ke sesi siang jam 1 sampai jam 3 sore.
0: Oke, okay, Kak Vi, kalau mau daftar atau akses info lengkapnya bisa kemana, Kak Vi?
1: Oke, okay, ini caranya gampang banget, Kak. Kita cukup masuk ke website-nya Klub Dongeng, yaitu klubdongeng.id. Nanti di sana ada beberapa formulir pendaftaran untuk yang tanggal 3 maupun tanggal 4. Boleh ikut dua-duanya, semuanya gratis. Tapi harus cepat-cepat nih ngewar karena tiketnya terbatas, Kak.
0: Oh, dan gitu.
1: Iya, okay, benar. Okay. Dan Kak, perlu diinfo juga nih nanti untuk mengisi acaranya.
0: Oh iya, siapa aja?
1: Iya, benar. Tidak hanya dari pendongeng dari komunitas klub dongeng sendiri maupun yang juniornya, kita juga akan ada dari beberapa komunitas lain, kemudian juga dari sponsor dan media partnership yang telah mendukung acara kami, serta akan ada Dora. Kenal Dora nggak, Kak? Teman-teman pasti kenal kan ya,
0: iya,
1: dongeng
0: iya.
1: Sonora.
0: Jadi nanti kita tampil di tanggal 4 nih.
1: Bener banget, Kak. Nah, karena ada suara ini ya, dongeng sonora, teman-teman sonora juga wajib datang.
0: Mantap, luar biasa, lengkap sekali ya, Kak Vi ya. Mungkin ada yang disampaikan terakhir untuk menutup perbincangan kita, Kak Vi?
1: Baik, Kak Riko. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Kak Riko.
0: Sama-sama.
1: Dan teman-teman sonora. Ya, untuk teman-teman pendengar setia Sonora FM, teman-teman setia Klub Dongeng, serta ayah, bunda, kakak, semuanya yang sedang mendengar acara ini, segera daftar dan datang ke puncak acara Pesta Klub Dongeng 2026 di tanggal 3 dan 4 Oktober di Perpustakaan Jakarta. Mari kita bersenang-senang dan menyebarkan cerita kebaikan untuk anak-anak. Pesta Klub Dongeng, dari cerita sebar bahagia.
0: Wah. Kak Vi, terima kasih banyak, Ketua Pelaksana Sejagat Wana Adri Pesta Klub Dongeng 2026, luar biasa. Terima kasih ya, Kak, untuk waktunya.
1: Terima kasih juga, Kak Riko.
0: Sampai ketemu.
1: Datang, ya.
0: Baik, terima kasih banyak, selamat sore.
1: Sore, bye.
0: Bye. Baik, sahabat sonora, itu tadi Kak Vi sudah bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini, sahabat sonora ya. Pesta Klub Dongeng, ini sebuah festival dongeng tahunan yang akan diselenggarakan Sabtu Minggu 3-4 Oktober, temanya Sejagat Wana Adri. Jadi Kak Sora juga akan hadir, dongeng sonora ya, di acara puncaknya di tanggal 4 Oktober ya. Silakan bergabung, sahabat sonora.
2: Sonora FM, news, traffic, and music.

Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun temani Anda ya. Sahabat Sonora, ayah bunda dan para pendidik, yuk kenali lebih jauh tentang otak manusia dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Saint Johannes Bergman, sekolah di PIK 2 menghadirkan The Amazing Human Brain bersama Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS Konsultan PhD dari Siloam Hospital Karawaci. Dalam acara ini, sahabat Sonora akan dibahas berbagai masalah ataupun hal yang menarik seputar kesehatan otak, healthy learning, kemudian membangun kebiasaan sehat hingga bagaimana mengoptimalkan potensi manusia. Acaranya gratis dan terbuka untuk orang tua, pendidik, serta masyarakat umum. Nah, ini dia ya, catat tanggalnya nih sahabat Sonora, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, berarti besok ya, pukul 10 sampai pukul 12 siang, bertempat di Auditorium Saint Johannes Bergman School PIK 2, Jalan Sutomo Kavling, sisi nomor 18, Lemo, Teluk Naga, Tangerang Regency, Banten, 15510. Tempatnya terbatas ya. Jadi segera registrasi melalui bit.ly/braintalk2026 atau 2026, atau bisa WhatsApp atau WA di 0813-227-5686-868. Sekali lagi, 0813-227-5686-868. The Amazing Human Brain, kenali otak, bangun kebiasaan sehat, dan unlock human potential. Karena memahami otak adalah langkah awal untuk membuka potensi manusia. Kita lanjut terus ya sahabat Sonora. Selamat sore untuk Sun and Moon yang sudah bergabung di live TikTok Sonora, dan juga sahabat-sahabat lain yang sudah bergabung bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore yang lagi di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Kami akan terus bersama dan juga akan update nanti perkembangan-perkembangan lainnya ya. Oke, kita ke lagu sebentar. Lagu dari Peter Pan sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Ya, saya baru saja ya berinteraksi dengan teman-teman di TikTok ya, ada Kak Sani. Apa yang dilakukan kalau sore-sore gini katanya? Main game sebentar mas, jeda sebelum kembali ke laptop karena kerjaan akhir bulan sudah menanti. Blue Ocean, ini bukan AMKM ya. Nanti AMKM bisa gabung di jam 8 malam ya. Oke, baik, kita akan sesuaikan dulu tanda waktu di studio Sonora berikut ini.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat sore sahabat Sonora, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini ditutup melemah. IHSG berada di level 6.241,89, turun 0,90% atau 56,71 poin. Total volume perdagangan 32,65 miliar saham dengan total nilai 9,21 triliun rupiah. Sebanyak 118 saham menguat, 558 saham melemah, dan 117 saham stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 17.903 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat 13 poin, 0,007% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengungkapkan plafon kredit perbankan yang belum dicairkan nasabah atau undistributed loan masih mencapai sekitar 2.548 triliun rupiah per Juli 2026. Menurut Destri, kondisi ini dipengaruhi sisi permintaan dan penawaran kredit. Permintaan kredit swasta sebelumnya belum kuat, namun kini mulai bergerak naik. Sementara dari sisi penawaran, sebagian bank memilih menempatkan likuiditas pada SBN dan SRBI daripada menyalurkannya menjadi kredit.
1: Demikian Sonora Update.
0: Baik, satu jam sudah kita lewati bersama sahabat Sonora. Selamat sore untuk mungkin Anda yang baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ya, sahabat Sonora, tadi saya sempat berinteraksi, saya sudah sampaikan tadi ya. Kira-kira sore begini, biasanya asiknya ngapain sahabat Sonora ya? Sambil nonton live TikTok Sonora, berinteraksi. Tobleron mengatakan ngobrol sama teman-teman sambil ngopi, sambil ngemil ya. Oke. Ada Dust Warrior, sore-sore gini enaknya siram tanaman sambil ngopi. Dan juga sambil dengerin Sonora. Wah, luar biasa ya. Ada lagi yang mau laporan? Nah, ini dia ya. Makanya suka sambil dengar Sonora sambil bekerja. Oh oke, okay. Sani ini suka dengerin Sonora sambil kerja ya. Baik, terima kasih banyak Sani ya. Luar biasa. Bu Indrianti tadi ada yang lucu nih, sebentar ya, saya cek dulu. Bu Indrianti katanya lagi tiduran mas, gak ada pisang goreng, rebus juga gak ada. Coba dicari di pasar mungkin banyak Bu Indri. Baik, kita kembali ke topik kita sore hari ini. Indonesia melawan Singapura nanti pukul 8 dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Berapa skornya? Tadi Bang Irwanda 3-0. Anda berapa sahabat Sonora? Saya 2-1 deh, boleh ya? Untuk Indonesia pastinya ya. Kita teruskan lanjut. Riko Marbun temani Anda sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kami ajak Anda untuk mengupdate bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, sahabat Sonora ya. Kita akan menuju Traffic Management Center, Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi sudah siap menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan Aibda Yogi dengan informasinya.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Riko. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di Kementerian Agraria, Gedung Palma di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, saat ini sudah membubarkan diri dan pelaksanaan tertib tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan untuk pantauan lainnya, truk kontainer yang tadi siang sempat mengalami gangguan tepatnya di seputaran depan SMA 73 Jalan Ardo Deli Semper Timur Jakarta Utara, saat ini sudah dapat jalan kembali untuk di seputaran objek lokasi. Dan untuk satu lagi truk juga mengalami gangguan mesin tepatnya depan Hotel Aston di Jalan Tol Pelabuhan Ancol Jakarta Utara, saat ini juga sudah dipinggirkan dan sudah dapat jalan kembali dan lalu lintas sudah normal. Dan untuk pantauan lainnya di seputaran objek lokasi, tepatnya lampu merah Emporium Jakarta Utara yang sempat tadi siang mengalami gangguan, saat ini sudah normal kembali di seputaran objek lokasi, lalu lintas sudah normal kembali. Begitu juga untuk seputaran lampu merah Mampang Jakarta Selatan, tepatnya depan Ricis, ini sempat tadi siang mengalami gangguan dan saat ini juga sudah normal kembali. Informasi lainnya, kami himbau bagi pengendara agar menghindari seputaran kawasan GBK karena nanti malam akan berlangsung pertandingan sepak bola Indonesia melawan Singapura. Untuk di seputaran objek lokasi diprediksikan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas dalam rangka laga perdana FIFA Asian Cup 2026 di seputaran GBK Senayan Jakarta Pusat. Agar pengendara menghindari seputaran kawasan GBK agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 25 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi, selamat kembali bertugas. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kami. Di TikTok Sonora ada Mas Aris tadi menyampaikan lalu lintas dari arah Jalan I Gusti Ngurah Rai sampai dengan Stasiun Jatinegara Jakarta Timur, lalu lintas terpantau ramai bergerak lancar. Terima kasih banyak Mas Aris untuk informasinya.
2: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

Ya, sahabat Sonora, lagu yang saat ini kita kasih spesial untuk yang lagi bekerja biar bisa jadi penyemangat menjemput rezeki ya. Menurut Anda apa sih yang bisa bikin kita semangat untuk bekerja? Nah, kalau saya yang pertama itu sudah pasti cuan dong ya. Nah, yang kedua ini kadang dilupakan, yaitu seperti perlindungan saat bekerja. Karena kerja itu pasti ada risikonya, seperti kecelakaan kerja, dan bisa terjadi kapan aja. Biar tenang menghadapi risiko yang bisa terjadi, pastiin Clickers terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya untuk pekerja pabrik atau kantoran aja loh ya, bisa untuk pekerja mandiri seperti pedagang, driver ojol, petani, nelayan, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada keringanan iuran 50% yang biasanya mulai dari Rp16.800. Sekarang hanya Rp8.400, udah dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berlaku sampai Maret 2027. Daftarnya bisa melalui Jam Sostek Mobile. Informasi lebih lanjut bisa tanya ke BPJS BP Jam Sostek di 175. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa tanya ke BP Jam Sostek di 175.

0: Lagu dari Boyz II Men dengan Back for Good. Kita akan simak satu pantauan informasi lalu lintas. Saudara rekan Tito sudah siap menyampaikan laporan lalu lintasnya. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat saudara, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah SCBD menuju ke Jalan Gerbang Pemuda sore hari ini terpantau ramai lancar. Pantauan di sekitar pertigaan Semanggi Interchange sore hari ini sedikit tersendat. Hal ini kan ada pertemuan arus selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Kemudian pantauan kami di tol dalam kota Tomang Semanggi sore hari ini yang menuju ke arah Tomang relatif padat, sementara arah sebaliknya menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Tito Sodewo melaporkan kembali ke studio.
0: Tito, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Anda yang lain, sahabat Sonora, boleh banget kalau ingin berbagi pantauan lalu lintas, silakan kami tunggu di 0812 1229200.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Bahas penanganan kebakaran lahan gambut bersama dengan akademisi, Presiden Prabowo Subianto mendorong solusi ilmiah hingga pemanfaatan gambut secara produktif untuk pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Olive sudah siap menyampaikan. Silakan Olive.
3: Baik, Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut, mulai dari langkah pencegahan hingga kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan para pakar merupakan bagian penting dalam membahas persoalan yang dihadapi pemerintah. Di mana Presiden juga menyampaikan penghargaannya terhadap peran para ahli dalam memberikan masukan berdasarkan bidang keilmuan dan pengalaman masing-masing. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sebagai ahli, tolong saya diberitahu apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan pertama, kedua, kawasan hutan yang ada gambutnya. Dua hal, dan ketiga yang saya minta saran dari saudara-saudara, apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif? Apakah kita bisa tanaman di atas gambut? Saya kira itu tiga pertanyaan yang paling penting yang saya butuh dari saudara-saudara sebagai pakar.
3: Selain itu, Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya langkah antisipasi agar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun-tahun mendatang dapat ditangani sejak dini dan tidak berkembang menjadi lebih parah. Menurut Presiden Prabowo, langkah pencegahan perlu dipersiapkan sebelum kebakaran terjadi. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Selamat sore sahabat Sonora, Rico Marun masih bersama dengan Anda di kesempatan sore hari ini. Sejenak atau sebentar lagi kita akan coba update ya bagaimana perkembangan informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol. Selamat sore yang mungkin saat ini sudah berkendara dan harus terjebak kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Sonora akan terus bersama dengan Anda.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Informasi lalu lintas di ruas tol dalam kota dari Kuningan Semanggi, Senayan Tomang ini padat, Jelambar ke Simpang Pulit juga padat. Sebaliknya Senayan kilometer 8 ke arah Tebet, tol dalam kota juga padat. Di ruas tol Jakarta Tangerang, sahabat Sonora, kami terima informasinya. Dari sekitar Tomang ke Bonjeruk padat, sebaliknya Bitung kilometer 24 ke arah Tangerang di 19, ini lintas padat. Ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane lajur 1 sebelah kiri. Sementara ke Bonjeruk ke arah Tomang lintas terpantau padat. Ruas tol Jor W2S Pondok Pinang ke arah Ulu Jami di kilometer 19 ini Pondok Pinang ya. Ke arah Ulu Jami padat, sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami Veteran Pondok Pinang ramai bergerak lancar. Tol Jagorawi dari Cawang ke arah Cililitan kilometer 2 padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur hingga Cawang ini terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek, informasi kami terima dari Cawang, Cikunir, Cikarang Dawan, Cikampek ramai bergerak cukup lancar. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar juga dua arahnya. Dan satu lagi untuk perkembangan di ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi lancar dua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.

Sahabat Sonora, kondisi cuaca belakangan ini mudah berubah. Apapun kondisi cuacanya, pastikan kebutuhan cairan dalam tubuh tetap terpenuhi ya dengan minum air mineral. Apalagi kalau Anda banyak beraktivitas di luar rumah, bepergian, atau mobile dengan berbagai aktivitas. Nah, ketika membeli air mineral, jangan hanya perhatikan mereknya, tapi pastikan kemasannya masih tersegel dengan baik, seperti Le Minerale ya, hadir dengan segel Le Minerale pada tutup botolnya. Berdasarkan hasil riset dari Universitas Indonesia, segel pada tutup botol Le Mineral terbukti efektif mencegah debu, bakteri, dan jamur hingga 100%. Jadi, saat Anda membeli air mineral di warung, ketika sedang makan, di luar ya, bersama dengan keluarga misalnya, habis olahraga, atau membeli air minum di pinggir jalan setelah beraktivitas, pilih Le Mineral yang ada segalanya. Dan juga ada segelnya tentunya ya. Karena segel adalah bagian penting untuk membantu menjaga keamanan dan higienitas air mineral yang kita konsumsi. Le Mineral ada segelnya, jadi lebih aman dan higienis. Tetap jaga kesehatan, cukup minum air mineral, dan pastikan pilih yang ada segelnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Baik, sahabat Sonora, saya Riko Marbun, ada Bu Indrianti gabung di TikTok Sonora. Sore ini di Gunung Putri 31 derajat Celcius. Masih agak gerah-gerah ya Bu ya, sore-sore ya. Oke, tadi ada Bornap, prediksi untuk Indonesia melawan Singapura. Nanti malam 2-1 ya. Saya juga tadi 2-1, Sun and Moon juga pengennya Indonesia yang menang tentu. Tadi ada Bang Irwanda, 3-0 ya. Oke, ada siapa lagi? Di WA belum ada yang muncul nih ya. Mungkin ada yang bisa tebak skornya kira-kira berapa? Seri kata Z. Seri berapa nih? Kacamata kah Z? 0-0 atau 1-1 atau 2-2 ya. Tapi pertandingannya, sahabat-sahabat Sonora ya, nanti jam 8 malam di Gelora Bung Karno. Ada yang nyarin? Sepertinya ada ya. Salah satu TV swasta di Indonesia. Kita relax sebentar. Betul, lagu dari Spice Girl, To Become One. Oh, ZZ 22 ya, Toblerone 32 katanya, untuk kemenangan Indonesia.

0: To Become One, sahabat Sonora, mengantarkan kita di pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan simak satu pantauan informasi lalu lintas. Kembali rekan Tito sudah siap menyampaikan. Silakan, Toh.
1: Ya, baik, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Singapura dalam FIFA Asian Cup 2026 sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi selain karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat, selain itu adanya kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terlihat antri memasuki arah gerbang Gelora Bung Karno. Selain itu juga petugas kepolisian hingga sore hari ini masih terlihat terus berjaga di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan di Jalan Gerbang Pemuda yang menuju ke arah GBK. Sementara arah sebaliknya dari arah Gelora yang menuju ke arah Semanggi melalui gerbang pemuda sore hari ini relatif ramai lancar. Terlihat juga supporter yang sudah mulai bergerak atau berjalan kaki di sisi kiri jalan menuju ke arah GBK untuk melihat pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Singapura. Dan hingga sore hari ini arus lalu lintas arah GBK sendiri masih relatif padat dan situasi masih aman dan terkendali. Cuaca cerah, demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih banyak untuk perkembangan dari sekitar area Gelora Bung Karno ya, di ruas Jalan Gerbang Pemuda. Pak Dekulo Bagio di Karawang 2-0 untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Ada juga sahabat kami di 0821, Pak Hendarmin ya, bergabung dengan kita, 5-0 buat Indonesia, luar biasa ya. Lewi Dodo Sibarani, sepertinya Indonesia menang lah ya, 3-1, Pontianak sore ini hujan, semoga asap segera berlalu, amin. Terima kasih lah ya untuk responnya, untuk prediksinya. Pak Adrian, wah Pak Adrian nih, Indonesia kalah 1 gol, baik, terima kasih Pak Adrian. Yang jelas nanti malam kita akan cek atau lihat secara langsung ya sahabat Sonora, mungkin lewat TV atau Anda yang nonton langsung di GBK. Pak Adrian bilang Indonesia kalah 1-0, Lewi Dodo Sibarani 3-1, Pak Dekulo Bagio di Karawang 2-0 untuk Indonesia, Pak Endarmin 5-0 buat Indonesia. Kira-kira berapa sahabat Sonora skornya nanti malam? Baik, kita teruskan Sonora hari ini. Saya Rico Marbun masih terus temani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Lagu dari kelompok Slang Sabah Sora, I Miss You But I Hate You. Selamat sore Mas Riko. 21 untuk Indonesia Mas, dari Mbak Wati. Salam sehat, semangat bertugas sore hari. Duri mendung Sabah Sora, tapi mudah-mudahan jangan hujan dulu, nanti malaman hujannya. Karena Mbak Wati ini mau OTW ke Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih banyak Mbak Wati, hati-hati di jalan ya Mbak.

Ya, ini ada Bang Jasper Sembiring bersama dengan kita. Baru gabung ini ya. Ini skornya laga ASEAN FIFA Indonesia menang 3-0 ya. Lawan Singapura. Pertandingan nanti malam. Sahabat Sonora jam 8 ya. Di Gelora Bung Karno, Jakarta. Baik sahabat Sonora, mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora hari ini bersama saya Riko Marbun. Saya harus undur pamit ya, terima kasih banyak. Ini untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan kami di kesempatan sejak tadi sore pukul 16 hingga mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Kak Zee, ada Bu Indrianti, ada Toblerone ya. Ada Kak Seba Ginting, ada Kak Erlita bergabung, ada Pak Irwanda tadi juga ya. Ada Ibu Endang, kemudian ada Kang Acep juga bergabung dengan kita ya. Baik sahabat Sonora, saya pamit ya. Terima kasih banyak untuk segala kebersamaannya. Kita ketemu di lain hari, di lain program. Apapun yang menjadi kesibukan Anda, kalau mungkin saat ini sedang di jalan, tetap hati-hati ya. Saya sekali lagi pamit, terima kasih, undur diri. Terima kasih juga teman-teman yang ada di TikTok. Selamat sore, selamat menjelang malam ya. Sampai ketemu di lain program dan juga di lain acara. Riko Marbun undur pamit. Bye-bye.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore, sahabat Sonora. Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pereira menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pernyataan tersebut merespon temuan ombudsman terkait dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Pereira meminta segera dilakukan pembenahan sistem pemasyarakatan agar setiap ruang penghuni dan inventaris tercatat serta dapat diperiksa. Ia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat dalam dugaan pemanfaatan fasilitas mewah tersebut. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah kota Semarang, Jawa Tengah mulai mengoperasikan 27 bus listrik sebagai armada Trans Semarang. Koridor 1 dengan rute Terminal Mangkang Terminal Penggaron menjadi jalur pertama yang menggunakan bus listrik. Pengoperasian dilakukan bertahap mulai 2 unit. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setio Yunanto mengatakan seluruh armada koridor 1 ditargetkan beralih ke bus listrik pertengahan November 2026. Bus listrik tersebut diluncurkan di Balai Kota Semarang bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat sore menjelang malam, sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di Selekta Sonora pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Nanti juga Hans akan kembali hadir dalam Feng Shui Sonora di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, menemani Anda di malam hari ini. Tapi untuk saat ini, Hans temani dulu dengan beragam informasi lalu lintas dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Yang masih dalam perjalanan, Anda boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200, via teks boleh, via voice note juga boleh, sahabat Sonora. Kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ini, ada Ismi Aziz diantaranya dengan Kasih.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yes, jangan sampai kelewatan pamerannya, Sahabat Sonora. Tapi sebelum Anda juga ke pamerannya, mending lihat-lihat aja dulu katalog lengkapnya di website resmi mereka di www.brokosmart.com supaya nanti pas lagi main ke pamerannya bisa langsung tahu deh barang mana yang Anda pengen dan bisa langsung tanya-tanya lebih lengkap informasinya di sana. Jadi jangan lupa ya, akses sekarang juga di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi malam hari ini dari ruas tol dalam kota. Kuningan hingga Semanggi, Senayan hingga Tomang, Angke kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 terpantau padat. Sebaliknya, Benda kilometer 32 hingga Cengkareng kilometer 31, Pluit kilometer 20 hingga 19, dan Tanjung Duren kilometer 14 hingga Cawang juga terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Wiyoto-Wiono, dari Kemayoran hingga Pluit terpantau padat, Gedung Panjang hingga Warakas juga terpantau padat, sebaliknya Pulau Mas hingga Cawang terpantau padat. Bergeser ke Jakarta-Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3, Karangtengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 13.500, terpantau padat di malam hari ini. Sementara untuk arah sebaliknya, dari Bitung kilometer 24 hingga Tangerang kilometer 19, dan juga Kebonjeruk hingga Tomang terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2U, Joglo Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jorwe 2S, Veteran kilometer 17 hingga Pondok Pinang kilometer 19 padat, sebaliknya Veteran kilometer 18 hingga Pondok Pinang kilometer 19 terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jor S, Pondok Pinang hingga Cilandak padat, sebaliknya Tanjung Barat hingga Pondok Pinang juga padat. Dari Jor E, 1 km 36 hingga 38 padat, dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya Rorotan hingga Cakung, Cikunir, dan TMI terpantau lancar. Dari Jagorawi, Cililitan hingga Cawang padat, TMI kilometer 6 hingga Cipayung kilometer 8 padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari Jakarta, Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar, sebaliknya Cikarang Barat kilometer 30 hingga 28 dan Bekasi Timur kilometer 15 hingga keluar Bekasi Barat kilometer 13 padat. Ruas tol Layang MBZ dan juga ruas tol Perbalunyi kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music. News, Traffic, and Music, Sonora FM.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam.

0: Website resmi mereka, cari-cari deh barang mana yang cocok. Siapa tahu Anda juga mau mampir-mampir langsung ke pamerannya mereka. Tapi sebelum Anda menunggu untuk bisa mampir, mending langsung aja cek dulu di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian di hari Jumat 25 September 2026. Dalam Feng Shui Sonora, Hans akan kembali mengajak Pak Kang Hong Kian juga nih yang saat ini sudah bergabung melalui line telepon. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Selalu baik, selalu always, Hans.
0: Luar biasa.
1: Pagi pada hari ini, Hans.
0: Kenapa tuh, Pak Kang?
1: Ini hari tanggal berapa, Hans?
0: Tanggal 25, Pak Kang.
1: Tanggal 25, kalau Imleknya, Hans?
0: Imleknya, nah kebenaran kalendernya dekat. Artinya 25, tanggal 15, Pak Kang.
1: Nah, udah makan kue bulan belum?
0: Oh, hari ini ya?
1: Hari ini dong, bulan yang benderang ya. Purnamanya luar biasa bagus. Mudah-mudahan di tempat Hans juga cerah begitu ya. Kalau cerah kan bisa dilihat tuh bulannya ya.
0: Lampunya cerah kalau di studio Pak.
1: Bulan maka seperti biasa kita, bulan minggu-minggu lalu nih ya. Kita pernah bilang bahwa memang pada setiap tahun nih Hans. Ya pada setiap bulan ke-8 Imlek. Memang bulan Imlek ke-8 ini seringkali dianggap sakral, Hans. Itu kenapa tuh dianggap sakral?
0: Karena katanya bagus ya.
1: Emang. Lagi pula angkanya kan 8, Hans.
0: Nyambung Hans, gitu ya.
1: Nggak putus, dia muter-muter aja. Ada putus-putus ya. Nah, dia berputar nggak ada henti ya. Nah, apalagi orang seringkali mengasumsikan 8 itu kan fat. Pacai gitu.
0: Oh iya.
1: Ya, pembawa kemakmuran, banyak duit ya. Sukses, banyak kekayaan. Apalagi angka 8 itu kan terdiri dari 2-0 ya.
0: Oh iya benar.
1: Ya, 2-0. Yang bertindian kelihatannya kan klop nih, Hans. Sama hari ini kita akan kue bulan yang juga bulat, Hans.
0: Betul, katanya juga ini kalau ngasih kue bulan ke orang yang disayang juga bagus ya, Pak Kang ya.
1: Benar dong. Ya.
0: Iya.
1: Kita berasa disayang gak sih? Kok gak ada yang ngirim
0: kue bulan ya? Iya betul ya, gak ada yang ngirim kue bulan ya.
1: Ada. Aduh, kalau gak dikirim berarti gak disayang. Yang pun juga Hans loh. Jadi kayaknya kue bulan itu memang kelihatannya seperti menggambarkan bulan yang bulat sempurna ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu saja kita harus mengkonsumsinya sambil menikmati keindahan purnamanya dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Memang makan kue bulan itu ya pancaran bulannya, bulan purnama gitu ya. Dan bulannya seperti juga mengajarkan kita untuk senantiasa bertekad bulat.
0: Iya.
1: Ya. Menghadapi apapun tuh, yang penting-penting kita harus berani hadapi, ya. Jadi kita harus memperjuangkan kehidupan kita, ya, hidup dan kehidupan kita masing-masing. Namun mengingat, ya, bulan ini kan di tahun kuda api, ya, itu kan ada sesuatu yang harus diwaspadai. Kita jangan lupa tuh.
0: Soal nafsu membabi buta itu.
1: Masalah nafsu membabi buta. Masalah obsesif yang luar biasa ya. Obsesif kuadrat karena tahunnya udah obsesif. Bulannya pun obsesif ya, Hans ya. Nah, tetapi terlepas daripada itu, Hans, kita gak boleh lupa, Hans.
0: Apa Pak Kang?
1: Kita patut mengucapkan selamat merayakan festival kue bulan kepada sahabat-sahabat Sonora kita, Han.
0: Betul.
1: Kepada pendengar kita semua, Han. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sukses sejahtera.
0: Amin.
1: Nah, khususnya nih, bagi para lajang nih, kita pun berharap agar mereka semua sudah menemukan jodoh yang berkecocokan.
0: Amin.
1: Semoga Dewa Jodoh, Yesia Logan, segera mengikatkan benang-benang merah ya pada masing-masing jodoh yang berkecocokan. Kan pada tanggal 15 bulan ke-8 ketika bulan itu sedang purnama, Yesia Logan tuh keliling dia, di bawah rembulan.
0: Oh oke, kayaknya Hans harus siaran dari luar studio ke Pakang malam ini.
1: Kenapa?
0: Kayaknya Hans harus siaran dari luar studio malam ini biar kelihatan bakang.
1: Enggak pun dia lakukan tuh tetap aja dia penglihatannya tajam.
0: Tajam ya.
1: Tajam dia bisa lihat nih. Uni ada Hans lagi di studio. Dia bawain tuh benang merah, dia ikat ke jari-jemarinya.
0: Amin.
1: Kemudian dia cari pasangannya, dia ikat juga. Walaupun pasangan itu jauhnya ribuan mil dari tempatnya Hans, pasti dia ketemu tuh Hans. Ya karena memang sudah jodohnya. Itu Hans.
0: Amin, amin. Semoga Pak Kang.
1: Iya.
0: Masih ada lagi Pak Kang?
1: Kita ke pertanyaan ya.
0: Boleh, tapi ini kemarin Hans sempat lihat-lihat di YouTube Pak Kang.
1: Yeah.
0: Di YouTube-nya Pak Kang. Ini di videonya soal renovasi pindah kerja saat Ciong jualan di atas septic tank. Ini mengenai kedudukan rumah. Ini video yang baru Pak Kang.
1: Yeah.
0: Di minggu lalu. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak Kang.
1: Apa tuh?
0: Dari Mei Chuan.
1: Iya. Yeah.
0: Ini berkomentar Pak Kang Mei Chuan nih. Waduh, semuanya benar ya Pak Kang yang dibilang. Hebat banget sih Pak Kang. Cuman dari suara aja bisa tahu kondisi rumah dan tubuh manusia dan benar 100% lagi. Saran dari Pak Kang ini akan saya jalankan. Pak Kang, saya mau tanya dong, kalau jago pasar saham itu elemen apa yang dominan ya Pak Kang? Terus misalnya kalau ada orang yang tidak dominan di elemen tersebut, apakah artinya jangan investasi di saham? Terima kasih Pak Kang, sehat-sehat selalu. Ini juga rame ya. Komentar nih Pak Kang.
1: Saya jawab ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Langsung aja ya.
0: Iya.
1: Bahwa kalau seseorang yang cocok bermain saham, itu airnya kuat. Air di bidang dan karakter kelahiran, tetapi di bidang bisnis. Gitu.
0: Okay.
1: Yeah. Nah, kalau airnya kuat berarti dia cocok berusaha di bidang saham, tetapi bukan spekulasi.
0: Oh, yang investasi ya?
1: Investasi. Kalau kemudian orang tuh banyak nih Hans, jadi begini deh. Ada orang yang dia simpan saham sampai untung banyak. Kemudian dia pikir, waduh, saham sangat menjanjikan ya. Maka dia spekulasi kan, beli pagi, sore, apa pokoknya. Benar-benar dia mau cari uang di situ. Akhirnya hancur-hancur kan, Hans.
0: I see.
1: Kenapa, Hans? Karena spekulasi itu api, Hans. Apinya nggak menunjang. Bahkan ketika dia lagi spekulasi, jangan-jangan hatinya tuh jantungnya berdebar gitu, Pak.
0: Betul, karena apinya nggak kuat ya.
1: Apinya nggak kuat, Han. Jadi, itu. Nah, kemudian, apakah kalau nggak cocok sebaiknya jangan? Iya, jangan. Jadi, kalau cocoknya di air, main jangka panjang. Kalau cocoknya api sama air, boleh deh tuh spekulasi. Kalau dua-duanya nggak cocok, sebaiknya jangan deh ya. Memang ada cara buat penyocokan. Tapi saya maunya nih, sahabat-sahabat Sonora nih, saya maunya semuanya aman tentram. Dalam artian, kenapa sih enggak menggeluti bidang yang cocok dulu? Nanti kalau sudah bidang itu cocok, misalnya dia cocok buka restoran gitu ya, dia udah maju pesat nih, dia nggak cocok nih bidang-bidang lainnya. Tapi duit udah banyak.
0: Oh iya benar, udah ada simpanan dulu ya.
1: Dia mau main di otomotif, dia mau buka kimia, dia mau main di IT, dia mau main di properti, kan semua nggak cocok tuh misalnya.
0: Betul.
1: Ya silakan aja, karena dia udah punya fondasi yang kuat. Kita bikin penyocokan buat yang lainnya.
0: Tapi yang cocoknya dulu dikerjain intinya.
1: Betul.
0: Itu ya Pak Kang.
1: Ya, kecuali memang dia udah nggak ada jalan lain, udah maunya di bidang saham, udah retire, takut kalah, ya apa boleh buat kita cocokin. Tetapi kalau masih ada jalan lain, jangan deh. Kalau memang nggak cocok, kita sebaiknya cari yang cocok aja, yang cari yang aman dulu, sampai kita betul-betul mapan, Han.
0: Wah, setuju nih sama Pak Kang ya. Jadi bangun fondasinya dulu ya.
1: Betul, Han. Terus ada lagi, Han.
0: Okay. Cukup itu aja Pak Kang. Mungkin dari Pak Kang ada pertanyaan lainnya Pak Kang?
1: Begitu ya. Saya pikir masih banyak yang lain.
0: Satu aja. Tadi itu titipan karena rame katanya di YouTube Pak Kang.
1: Oh iya.
0: Karena tadi dititipin katanya.
1: Ramenya ada apa lagi ya? Ada tanggapan-tanggapan?
0: Betul, banyak tanggapan. Tadi dititipin katanya banyak yang menanggapi soal komentar dari Meicuan ini, katanya Pak Kang.
1: Apa tuh diantaranya?
0: Diantaranya, waduh, ini Hans harus scroll dulu Pak Kang. Mungkin pertanyaan dulu nanti sambil Hans baca ya Pak Kang ya.
1: Oh, ya. Kita langsung aja ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Saya mau mengunjungi, aduh, ini sahabat juga agen yang udah sering juga bertanya, tapi ini kali udah agak lama kelihatannya.
0: Siapa nih Pak Kang?
1: Kecama Rince.
0: Oh iya, selamat malam.
1: Bertanya pada video renovasi pindah kerja Sacong, jualan di atas septic tank, kedudukan rumah, ya. Selamat malam Pak Kang, izin bertanya, kalau misalkan ada ART, asisten rumah tangga ya, yang tinggal di rumah dan usianya lebih tua dibanding penghuni rumah lainnya, apakah kesesuaian jadi mengacu pada ART ya?
0: Gimana Pak? Nah,
1: jadi, kan kemarin kita cerita tuh, Han, bahwa kalau misalnya nih si A nih rumahnya nggak cocok, kemudian si kakaknya datang menginap lama, ternyata si kakaknya cocok, dia akan kebawa berkecocokan dan maju. Tapi sebaliknya, kakaknya nggak cocok, kan akhirnya semuanya si adik yang tadi maju pun ikut kandas dong ya. Nah sekarang yang jadi masalah, kalau anggota rumah tangga, asisten rumah tangganya yang tua.
0: Oh iya.
1: Betul. Yang tinggal di rumah itu, gimana tuh Hans?
0: Gimana tuh Pak Kang kalau gitu?
1: Nah sekarang saya mau nanya, asisten rumah tangga itu kerjanya di mana?
0: Di rumah kita.
1: Iya, kan bukan sedang bekerja cari duit buat kita kan?
0: Oh iya benar, karena yang dihitung sumber yang ngasih nafkahnya ya?
1: Benar, kan itu enggak, malah kita keluar duit kan buat dia.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, betul yang bayar gaji.
0: Iya.
1: Jadi, masuk itu kan ya?
0: Enggak. Betul, betul.
1: Jadi nggak termasuk ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya nih.
0: Apa Pak Kang?
1: Bekerja di tempat baru pada tahun ini Ciong. Sio ayam nilai keberuntungan 5. Apakah ada kiasnya Pak? Ada kiasnya nggak tuh supaya bagus? Dia mulai bekerja pada tahun Ciong ini. Kemarin juga kita udah bahas tuh Han. Kemarin sama Sony ya?
0: Iya betul.
1: Iya. Kan kita kemarin bahas bahwa segala sesuatu akan terkikis dengan sendirinya berdasarkan waktu.
0: Oke.
1: Jadi tergantung nih sio ayamnya kan nilainya 5 nih. Nilai 5 gak terlalu berat ya. Kalau di bawah 5 makin berat tuh ya. Kalau 5 dia udah masuk sedang-sedang aja ya. Hal dia Ciong bisa dapat 5 kan udah cukup lumayan.
0: Betul.
1: Ya. Artinya apa? Dia kemungkinan dalam beberapa kalau dia berusaha pada umumnya bisa kena 3 tahun tuh Hans.
0: Oh, okay.
1: Baru recovery ya. Tapi kalau orang bekerja sepertinya lebih cepat sih.
0: Oh iya.
1: Ya. Jadi tidak bermasalah, kita hadepin aja. Ya, karena dia bilang saya tidak bisa menolak karena sebelumnya menganggur, mohon pencerahannya.
0: Oh iya betul.
1: Asyik ya, ya nggak masalah. Dari menganggur dapat kerjaan kan lebih bagus daripada enggak ya.
0: Iya betul Pak Kang.
1: Nanti kalau misalnya bermasalah, ya kita bekerja lagi pada saat yang sudah tidak ciong lagi dong ya.
0: Ketika selaras ya.
1: Nah ini kita lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang. Ada siapa nih?
1: Ada Sally Sepetu.
0: Oh, selamat malam.
1: Ya, juga gini bertanya pada video renovasi pindah kerja Sacong jualan di atas septic tank kedudukan rumah. Selamat malam Pak Kang dan tim FSE and Sonora.
0: Selamat malam.
1: Lahan di perkotaan kan jarang ada kicauan burung katanya.
0: Betul.
1: Cuma ada lahan rumputan dan semak-semak seadanya. Namun arahnya cocok. Apakah lumayan bagus ya Pak? Nah ini bagaimana nih Han?
0: Pelihara burung kalau gitu ya Pak Kang ya.
1: Gitu Han.
0: Oh gitu ya.
1: Kita harus maki diri kita.
0: Kenapa tuh Pak Kang?
1: Kita harus omelin diri kita Han. Kenapa di perkotaan sekarang gak ada burung? Padahal di kota-kota besar lainnya banyak burung Han.
0: Kenapa Pak Kang?
1: Karena kita suka tembakin burung, Pak.
0: Betul. Betul, suka diburu ya.
1: Kita tuh jahat banget lihat ada burung nganggur, kita mau tembak.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Kita mau selepet. Ya, pakai apa tuh? Cepretan.
0: Iya, pakai ketapel gitu ya.
1: Ketapel, ya kan? Iya. Ini jahat loh.
0: Iya.
1: Ya, jadi yang salah siapa? Ya kita. Nah, kemudian kalau hal itu mengakibatkan burung pergi, kemudian energinya menjadi jelek, yang rugi siapa? Kan kita juga,
0: betul.
1: Nah, tapi kita lanjutkan dulu nih pertanyaan.
0: Boleh, Pak Kang.
1: Ya. Dan apakah ukuran 8,5 kali 13,5 atau 12 kali 11 meter maksudnya bisa diatur feng shui yang bagus untuk 4 anggota keluarga? Terima kasih. Saya pernah menghitung 5 kali 10. Lebih kecil lagi kan?
0: Iya.
1: Bisa tuh.
0: Okay.
1: Jadi nggak ada yang nggak bisa. Nah, bagi Selisa Petu, tolong diseksamai semua video yang sudah di-publish di YouTube channelnya FSC ya.
0: Betul.
1: Karena ada bagaimana caranya. Nah, kemudian katanya rumahnya cocok udah. Nah, cocok ini kita kan kenapa Hans tadi ada masalah burung Hans yang jadi acuan. Kenapa?
0: Kenapa, Pak?
1: Begini ya, saya pernah ada tampilkan satu video Hans, bagi para awam, bagi para praktisi feng shui, melihat energi tanah itu nggak sulit Hans.
0: Oh.
1: Hampir rata-rata bisa lihat tuh energinya bening, energi emas dan lain sebagainya gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi bagaimana dengan orang awam Hans?
0: Melalui burung tadi?
1: Bukan.
0: Oh bukan, sangkain melalui burung tadi.
1: Melalui kesan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi andai kata Hans, kita nih mau lihat tanah yang kita mau beli nih Hans. Pada waktu kita datang panasnya bukan main Hans.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini udah bertanda kurang enak nih Hans. Melekep gitu kan.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi ketika kita datang tau-taunya hujan Hans. Tadi tanah-tanah bagus nih.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya gitu kan. Nah ketika kita masuki lahan, banyak pohon dan banyak burung berkicau, kupu-kupu terbang hilir mudik ke sana ke sini, itu kan tanda ada kehidupan.
0: Betul.
1: Kalau dia itu burung aja nggak ada, jangan-jangan ada gas beracun di tanah itu misalkan.
0: Oh iya iya.
1: Kalau ada sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Misalnya Hans, saya pernah rumah mana banyak masalah Hans yang ngebangun itu Hans, seringkali celaka dan akhirnya tanah itu dijual.
0: Yeah.
1: Nah, yang terakhir itu meminta jasa saya untuk melihat tanah itu. Ternyata di bawah tanah ada akar pohon yang terpendam.
0: Oh oke, okay. Tapi pohonnya udah ditebang gitu ya?
1: Pesan akar pohon yang besar gitu ya. Dia mesti yang besar banget tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Yang udah pohon udah tua begitu ya, itu punya semacam bawa apa dia, kayak bawa keramat kayak apa gitu ya, dia tuh bisa bikin masalah. Nah kita gali akhirnya nggak ada masalah lagi Hans.
0: Oke, dicabut ya.
1: Iya, jadi kalau kita melihat satu hal yang gersang, kita udah mesti curiga. Ya itu ini cuma penilaian secara garis besar aja nih ya, untuk mereka yang awam.
0: Ya.
1: Misalnya Hans mau beli rumah nih, di tanah nih.
0: Ya.
1: Turun lihat, pas baru turun, lewat ambulan. Ini kan pertanda jelek nih Hans.
0: Ya.
1: Jangan gitu Hans.
0: Oh, okay.
1: Jadi kesan-kesan seperti itu jadi patokan Hans.
0: Ya. Wah, ini membantu banget Pak Kang ya tips-tipsnya ya. Membantu banget tips-tips ini buat orang awam Pak Kang.
1: Benar, ini untuk yang awam. Tetapi kalau untuk praktisi feng shui biasanya sih nggak usah lihat gitu, tahu. Seperti juga tadi yang Hans bilang. Oh saya dengar suara aja bisa tahu gitu, sebenarnya cuan jelas tadi. Nah, itu baru dengar suara. Kalau kita lihat langsung ya jauh lebih
0: tahu lagi ya.
1: Tajam lah penglihatan kita ya kan.
0: Betul betul Pak Kang.
1: Iya, dari kita ada penanya terakhir nih.
0: Siapa Pak Kang?
1: Mei Cuan.
0: Yang tadi lagi pertanyaannya, Pak Kang.
1: Pada video renovasi pindah kerja saat Cong jualan di atas septic tank kedudukan rumah Pak Kang.
0: Oh, yang tadi kayaknya.
1: Tentang mulai kerja pada saat Cong.
0: Oh, bukan.
1: Apakah bisa disiasati dengan nantinya pindah kerja lagi di tahun yang tidak Cong? Bisa aja itu ya. Walaupun sebetulnya tadi kita udah bahas kan.
0: Betul, Pak Kang.
1: Bahwa itu akan pelan-pelan dia
0: terkikis oleh waktu.
1: Melemah, dan akhirnya dia membaik. Kalau sudah membaik ya nggak usah pindah lagi dong ya.
0: Betul, Pak.
1: Tapi itu memakan waktu yang relatif cukup deh ya. Tergantung hitungan secara pribadi, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi kalau nanti pada kalau itu tekanannya rasanya jelek, pindah kerja lagi pada saat tidak jom, tentu saja akan merubah juga. Secara bertahap nggak akan mendadak, tergantung kita berapa lama juga tuh di tempat yang cium tadi.
0: Oh iya, betul, iya.
1: Nah, begitulah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kita mau gimana? Mau lain?
0: Kita break dulu, Pak Kang.
1: Ada apa?
0: Kita break dulu aja ya, Pak Kang ya.
1: Oke.
0: Ini sepertinya energi Mei Cuan bagus ya, hari ini dapat 2 pertanyaan langsung dijawab ya. Oke, Pak Kang, kita kembali sesaat lagi, kita break dulu sejenak. Untuk Anda juga sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yes, kira-kira harga spesial mana nih yang akan Anda bawa pulang untuk melengkapi rumah Anda? Mending langsung aja deh dicek di website resmi mereka di www.brokosmart.com.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, mohon dilengkapi pertanyaannya dengan nama, tanggal lahir, dan juga jam, baru disertakan dengan pertanyaannya. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung via telepon, cukup dituliskan saja live on air, lalu dituliskan pertanyaannya apa, nanti akan Hans pilih untuk sahabat Sonora yang akan beruntung ya, nanti akan dihubungi oleh tim Sonora di malam hari ini untuk bisa bertanya secara langsung. Tapi kita ke Pak Kang dulu nih, Pak Kang masih ada yang mau ditambahkan Pak Kang?
1: Betulnya enggak sih, saya cuma mau mengatakan bahwa luar biasa Mei Chuan ini dia kena itu rupanya apa tuh?
0: Apa Pak Kang?
1: Purnama. Sorotan purnamanya kena Mei Chuan.
0: Betul. Nah,
1: sehingga apa? Tim FSA mengirimkan saya pertanyaan untuk dibacakan dari Mei Chuan. Kemudian Hans juga bacakan Mei Chuan.
0: Betul ya.
1: Dan jangan ini pertanda bahwa Todo Mei Chuan juga udah di depan mata ini.
0: Wah, bisa jadi ya.
1: Nah, mudah-mudahan ya.
0: Amin.
1: Kita juga berharap bukan cuma Mei Chuan sih. Sahabat-sahabat Sonora kita yang masih lajang juga punya kesempatan yang sama tuh ya.
0: Amin, semoga ya. Ya. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan di WhatsApp kalau gitu Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita ke penanya pertama malam hari ini ada Ardian Herdianto.
1: Ardian
0: Herdianto.
1: Hans. Akhirnya ya.
0: Betul. Perlu diajak Pak Kang?
1: Nggak perlu.
0: Nggak perlu ya. Ardian Herdianto.
1: Herdianto. Ini sih gampang lah tahu. Ya.
0: Oke. Ini tanggal lahirnya di tanggal 3 bulan 1.
1: Tanggal 3 bulan 1
0: tahunnya 1982.
1: 82 iya.
0: Betul, ini jamnya jam 3 pagi.
1: 3 pagi. Oke.
0: Selamat malam Pak Kang, ini saya mau usaha kuliner ayam goreng. Menurut Pak Kang bagaimana? Terus saran dari Pak Kang, apa yang perlu dilakukan di tahun ini? Rumahnya menghadap ke timur katanya. Terima kasih Pak Kang.
1: Oke, begini ya. Kalau kita berbicara kecocokan bisnis, yang parah itu kalau bisnisnya di bidang air itu paling nggak cocok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kemudian di bidang logam juga kurang cocok. Di bidang api, dia kan mau bikin kuliner kan tuh. Minusnya ada kecil gitu ya, tapi saya kurang yakin bisa membawa bisnis ayam ya kita berjalan bagus gitu. Saya takutnya lambatnya bukan main karena masih ada minus walaupun kecil sekali gitu. Nah, bidang apakah yang potensial sebetulnya cuma satu sebetulnya?
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Bidang berunsur tanah dominan.
0: Oh, tanah dominan.
1: Tanah dominan tuh termasuk properti, jasa-jasa gitu ya. Nah, jadi banyak tuh bidangnya. Karena dia mau bikin jasa hukum, misalnya pasti cocok ya. Jasa laundry agak kurang, tapi ya lumayan aja deh. Gitu. Tapi jasa di bidang properti, jasa di bidang bangunan itu yang paling nomor satu.
0: Gitu. Oke, baik. Ini untuk rumahnya hadap timur, cocok apa Kang?
1: Rumah hadap timur nggak cocok.
0: Oh, nggak cocok ya?
1: Cocok ya.
0: Iya.
1: Kayaknya hadap ke sebaliknya lah.
0: Sebaliknya. Oke, baik. Semoga menjawab untuk Ardian Herdianto. Kita ke penanya berikutnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini sudah ada sebentar. Mana namanya? Namanya adalah Wawan Setiawan Pak Kang.
1: Wawan Setiawan.
0: Ini tanggal lahirnya.
1: Setiawan.
0: Tanggal 12 bulan 4.
1: Tanggal 12 bulan 4.
0: Tahunnya 1961.
1: 1961.
0: Betul. Jamnya 23 lewat 25 Pak Kang.
1: 23 25 ya.
0: Ini menanyakan soal unsur handicap oh paket lengkap Pak Kang.
1: Wawan Setiawan.
0: Iya.
1: Lahir tahun 61, jadi usianya 66 ya berdasarkan Imlek. lahir Rabu tanggal 27 bulan 2 tahun 2512 ya. Sebutannya Kang Bau Logam, emas, banyak emasnya dia nih.
0: Oke.
1: Banyak emas kan lo Kang Bau Logam ya. Nah, tapi ada hambatan yang harus dipahami ya. Kalau enggak sebesar apapun hokinya, nah buat dia untuk memperoleh kemajuan bisnis. Kenapa?
0: Kenapa Pak?
1: Nah, ada dua hal yang harus dicamkan. Pertama, kemalasannya harus dibuang. Kelamunnya juga harus dibuang. Begitu juga gampang tersinggungnya, terlalu sensitif. Dikit-dikit ngambek, tak boleh. Dan kesehatan tentu saja kurangi makan garam yang asin-asin, jangan. Nah, bidang bisnisnya yang penting jangan yang berunsur kayu, yang lainnya oke, tapi yang paling bagus adalah yang berunsur logam atau api logam.
0: Oke, ini mengenai soal warna baju yang perlu diperhatikan Pak Kang?
1: Ya tentu saja dia nggak boleh pakaian yang selama ini dia sering kali pakai. Ada sering kali pakai baju apa?
0: Hitam.
1: Hitam, abu-abu, biru itu yang dia suka pakai.
0: Yeah.
1: Nah, seharusnya dia pakai yang ada merahnya.
0: Oke, baik. Pakai yang ada merahnya ya.
1: Iya.
0: Baik, ada lagi Pak Kang?
1: Bentar, cukup.
0: Cukup, baik. Kita beralih ke pertanyaan lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Kui Li Ing. Ini perempuan.
1: Ya, Kui.
0: Kui Li Ing, tulisannya di Kilo Whisky Eko Eko.
1: D-nya?
0: Li-nya 5 India Eko.
1: Ya.
0: Ing-nya di India Nano Golf.
1: Ya.
0: Ini perempuan Pak Kang, tanggal lahirnya tanggal...
1: Laki-laki loh Pak Kang.
0: Oh, Kui Li Ing-nya maksudnya Pak Kang.
1: Tadi bilangnya...
0: perempuan Pak Kang ya ngomongnya ya. Kui Li Ing-nya perempuan Pak Kang. Kuilingnya perempuan, ini lahirnya tanggal 9 bulan 12.
1: 9 bulan 12.
0: Tahunnya 1962.
1: 1962, ya.
0: Jamnya 24.00, Pak Kang.
1: Jam 00, ya.
0: Iya. Single parent katanya saat ini, Pak Kang.
1: Ya.
0: Mohon petunjuk, ini mau bongkar kusen pintu mati pada tanggal 15 Oktober. Lalu jam berapa yang cocok biar usaha salonnya ramai lagi? Dan ada tangga besi putar untuk naik turun anak kos. Letak tangga ini ada di ruang parkir, tetapi juga untuk keluar masuk pelanggan salon, ruang parkirnya itu. Salonnya ini letaknya di belakang ruang parkir yang hanya disekat dengan lemari. Tata ruang pintu besi, kemudian pintu lebarnya 266, tingginya 191, pintu kaca kusen aluminium, jaraknya 1 meter, langsung tangga putar untuk anak kos naik atau turun, dan ruang parkir ini masuknya sekitar 5 meter dari ruang tamu salon. Bagaimana menyiasati tangga putarnya Pak Kang?
1: Tangga putar, kalau bagusnya diganti dengan tangga yang biasa. Apakah dia lempeng, ataukah dia U, ataukah dia L. Ya. Tetapi kalau dia ada di parkiran, tentu saja tangga untuk ke lantai 2 jangan langsung seolah-olah menyongsong ke depan. Kecuali itu memang adanya di bagian dalam rumah, bagian tengah atau belakang gitu ya. Sudah melewati bagian-bagian rumah yang lain. Tetapi kalau ada di depan, sebaiknya jangan langsung seolah-olah menyongsong tamu untuk ke lantai kedua ya. Tetapi andai kata tidak mau dirubah, tolong pasang cermin pada satu dinding menghadap ke tiang tunggalnya daripada tangga spiral itu. Satu, kedua tadi dia bilang apa lagi?
0: Sebentar Pak Kang, tadi hilang. Tadi sebenarnya pertanyaannya cuma seputar tangga spiral itu aja Pak Kang.
1: Oh ya udah, kalau gitu udah terjawab dong ya.
0: Iya. Oke, baik. Semoga menjawab ini juga ada pertanyaan berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Dari sahabat Sonora.
1: Sebentar.
0: Ya.
1: Kalau nggak salah, tadi dia kasih tanggal 15 bulan 10 itu apa ya?
0: Oh, ya ini Pak Kang, dia mau perbaikan.
1: Mau perbaikan?
0: Mau bongkar kusen pintu mati.
1: Iya, dia tanya jam berapa ya?
0: Oh iya betul Pak Kang.
1: Yang terbaik kalau dia mulainya

0: Baik, semoga menjawab ya. Ini untuk Kwi Li Ing. Berikutnya juga ini ada pertanyaan seputar rumah, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini dari Pak Heru. Saat ini sudah tersambung melalui line telepon. Selamat ya. Malam, Pak Heru.
2: Ya, saya tadi mati.
0: Ya, baik, Pak Heru, silakan disebutkan dulu datanya, Pak Heru, nama, lalu juga tanggal lahir dan juga jamnya, baru pertanyaannya. Silakan, Pak Heru.
2: Oh, langsung ini live ya dengan Pak.
0: Betul, silakan.
2: Selamat malam Pak Kang, Mas Sony. Nama saya Heru Kristanto.
1: Heru apa?
2: Kristanto.
1: Kristanto. Ya, oke.
2: Okay. Lahir 12 November tahun 1974.
1: Sebentar. 12 November
2: 1974.
1: Jam?
2: Jamnya 17.05.
1: 17.05, ya. Ada apa deh?
2: Rumah saya menghadap timur. Dan saat
1: rumah ya, menghadap timur.
2: Dan yang saya ingin tanyakan adalah dari suara saya, Pak Kang, kira-kira solusi untuk rumah saya yang di dalam atau apakah sudah sesuai atau harus ada yang diperbaiki?
1: Gak bisa begitu. Mentang-mentang saya bisa ini langsung dari suara saya. Jadi suara itu hanya untuk energi, ya?
2: Ya, energinya.
1: Kata gitu, ya?
2: Ya.
1: Kalau saya mendengar nadanya aja nih, itu ya, ada okay. Pintu atau jendela yang besar di bagian belakang untuk ke arah kiri rumah ya?
2: Pintu besar tidak ada, tapi yang di agak sebelah kanan tengah ada. Pintu sekaligus bisa dilipat.
1: Iya, itu yang besar kan?
2: Iya.
1: Iya. Nah, itulah yang nggak bagus, pelipatan itu ada di situ. Nah, itu mengakibatkan siapa yang gangguan perutnya atau masalah rahim sekitar perut sampai ke pinggang itu nggak enak.
2: Oh begitu Pak Kang.
1: Iya siapa?
2: Saya sih termasuk yang seringkali masalah perut gas.
1: Iya, ya itu dia penyebabnya.
2: Penyebabnya artinya, tapi kan pintu lipatnya itu tidak pernah saya, jarang saya buka.
1: Makin jadi dia.
2: Oh.
1: Itu kan pernah nonton nggak atau pernah dengar nggak kita punya pembahasan mengenai pintu mati?
2: Oh, ya.
1: Saya dengar kali ya.
2: Sering.
1: Ya, kalau pintu mati itu berbahaya. Pintu yang di situ aja dia udah jelek, apalagi kalau dia terkunci.
2: Oke, okay, baik.
1: Nah, itu kita ke dokter bolak-balik juga nggak sembuh deh.
2: Oke, okay. Kira-kira masalahnya itu saja, Pak Kang.
1: Ya, kalau kita berbicara energi ya itu. Tapi kalau saya suruh menata rumah dari suara, ya nggak mampu juga, kan?
2: Oh, maksud saya tadi energi-energi yang kurang baik di rumah saya, Pak Kang.
1: Iya, yang saya tadi katakan.
2: Kalau dari energi aliran udara, apakah ada masalah, Pak Kang?
1: Aliran udara ya memang aliran udaranya nggak berimbang karena ada pintu yang besar tadi.
2: Oh begitu.
1: Iya. Ya jadi untuk energi ya seperti itu begitu ya. Seperti saya melihat kemarin kan rumahnya Mei Chuan dari nadanya itu oh bagian belakangnya gelap begitu kan?
2: Ya.
1: Iya. Nah ini apakah ada pintu tadi saya bilang di bagian kiri, Bapak bilang di bagian kanan kalau nggak salah ya?
2: Tengah.
1: Nah, itu apa, jangan-jangan kita salah persepsi. Ya ini masuk apa dari kondisi bangunan?
2: Oh, itu ada di tengah, Pak Kang.
1: Iya, dari bangunan atau

0: itu daging kita lihatnya daging depan apa daging dalam?
1: Dari depan, Pak Tang.
0: Iya, terbalik kan. Kalau saya kan selalu berusaha untuk melihat dari kondisi tanah, kondisi bangunan.
1: Oh ya.
0: Nah, artinya itu bukan di tengah, agak menjorok, udah agak ke belakang.
1: Ya betul, Pak Tang.
0: Iya.
1: Apakah solusinya itu yang pintu lipatnya itu dinaikkan 20 cm begitu sehingga menjadi jendela?
0: Benar, kalau itu dibuat jadi jendela, dia udah gak ada masalah lagi. Bahkan kita kunci pun, jangan kita buka, dampak buruknya dia mengecil.
1: Baik, Pak Kang.
0: Ya, jadi kalau dia masih sampai bawah, itu bermasalah, itu pintu gitu ya.
1: Baik, Kang.
0: Oke, ada lagi?
1: Ya, sudah itu cukup, Pak Kang. Terima kasih banyak, Pak Kang.
0: Sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Heru sudah bergabung di malam hari ini. Oke, baik Pak Kang, kita masih ada satu penanya lagi Pak Kang.
0: Oke.
2: Di malam hari ini dari sahabat Sonora namanya Diandra Pratama Putra.
0: Diandra.
2: Betul, Diandra Pratama Putra. Perlu diajak Pak Kang?
0: Enggak.
2: Enggak, oke. Diandra Pratama
0: Putra, putranya misal nyambung?
2: Pisah Pak Kang.
0: Oke.
2: Tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 5.
0: Tanggal 17
2: bulan 5.
0: Bulan 5.
2: Tahunnya 2016.
0: 2000. Oh, masih muda.
2: Itu masih 10 tahun, Pak Kang.
0: Ya.
2: Jamnya 18.30, Pak Kang.
0: 18.30 ya.
2: Mm-hmm. Ini laki-laki menanyakan soal pendidikan ini yang cocok. Ini serta karakternya, apakah ada yang perlu diperhatikan? Terima kasih.
0: Ah, tapi saya yakin nih bapaknya yang nanya.
2: Betul, nggak mungkin anaknya, Pak Kang.
0: Iya, begini. Satu hal yang kita paling penting, bagaimana anak bisa bersosialisasi dengan baik dan memiliki prinsip yang kuat, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya mau minta tolong agar ayahnya atau ibunya sering mengajak Diandra untuk lebih banyak berteman gitu ya. Jadi jangan di belajar-belajar dan belajar saja, karena pertemanan ini jauh lebih penting loh ya. Untuk membentuk prinsipnya juga, dan juga agar energinya nggak kemana-mana. Ini anak kan gesit banget nih. Daya tangkapnya luar biasa, juga pemikirannya juga bagus gitu ya. Sayang prinsipnya lemah. Dan juga jaga, jangan sampai terlalu aktif sehingga dia kecapean. Karena ketika dia lahir dia agak udah kuning nih ya. Jadi harus dijaga betul-betul gitu ya. Dan kalau dia itu bisa menghindari keras kepalanya, maka hokinya tentu saja akan besar juga. Nah, bidang bisnisnya, yang nanti dia sekolahnya gitu ya, dia cocok untuk teknik pangan, industri makanan ya. Dia juga cocok untuk ke bidang metalurgi, logam. Dia juga cocok untuk ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, bidang hardware.
2: Oh, cukup banyak pilihannya ya.
0: Banyak.
2: Baik, ini semoga bisa membantu juga. Nanti ini usia 10 udah mulai harus milih-milih ya, SMA-nya mau IPA, IPS gitu ya Pak Kang ya.
0: Iya.
2: Oke, semoga membantu.
0: Kalau ke bidang teknik ya sebaiknya harusnya ke IPA dong ya.
2: Iya betul Pak Kang.
0: Dan memang daya tangkap dia bagus kok.
2: Oh bagus ya.
0: Cuma sebagus apapun, sehebat apapun, kalau pergaulannya lemah, kita khawatir gitu ya.
2: Benar-benar, betul. Makanya bisa diperhatikan juga itu pergaulannya tadi ya Pak Kang ya.
0: Benar ya.
2: Oke, baik. Semoga menjawab. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir di malam hari ini Pak Kang.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Sehat-sehat Pak Kang.
0: Itu Han.
2: Baik.
0: Lalu jangan lupa ya Han. Jangan lupa loh.
2: Makan kue bulan.
0: Benar.
2: Jam 10 masih ada yang jualan gak ya Pak Kang? Nanti kita cari deh ya. Oke deh, terima kasih Pak Kang. Sehat-sehat.
0: Selamat malam, sampai minggu depan Han.
2: Sampai minggu depan Pak Kang. Dan dengan demikian kita berakhir sudah, sahabat Sonora. Feng Shui Sonora untuk edisi 25 September 2026. Siapa yang belum beli kue bulan, mungkin waktunya Anda untuk cari kue bulan sambil menikmati bulan yang cerah di luar, sahabat Sonora. Tapi nanti Han juga masih akan hadir untuk Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari Anda hanya di program AMKM. Anda meminta kami memutar. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini 20 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program MKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Boleh kirimkan di 0812-122-9200 via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora. Pastikan lagu-lagunya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Buat yang lagi di jalan juga kalau mau sambil berbagi informasi lalu lintas, boleh banget sahabat Sonora. Di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Mengawali perjumpaan kita malam hari ini, sudah siap ada satu lagu dari David Guetta dengan Host Dacik akan menyapa Anda. Buat sahabat Sonora yang lagi bergabung juga, boleh langsung ya kirim-kirim request lagu apa di malam.

Polaroid dari Jonas Blue baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini di MKM Malam. Masih bersama dan saya Hans Christian menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah banyak nih requestan yang masuk dari Anda, kita akan putarkan satu persatu malam hari ini. Pertama ada Ibu Orisa Sativa, selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Justin Bieber, Let Me Love You. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam juga katanya buat grup GMP, geng Imas, Nur, Rianti, Sutopo, Edi, Sutopo, Yulia, P, Siprianus, Philip, ER, Pinka, Becky, Nisa, dan juga Novia ya. Cuaca di Rolumbu masih cerah. Dan ini juga Bu Orisa dari tadi nyimak aja nih dari programnya Feng Shui. Kalau tadi udah bacain requestannya Ibu Oriza, sudah masuk dalam playlist lagunya. Next song juga menyusul, ada satu lagu pilihan dari Daniel di Kelapa Gading. Ini bagaimana kabarnya? Katanya Bro Hans hari ini kabar baik luar biasa, walaupun lumayan capek ya, udah dari pagi sahabat Sonora. Semoga selalu sehat dan juga harinya menyenangkan ya. Lagunya Greedy dari Ted McRae dan juga lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora. Terima kasih Bro Hans dan juga semua kru Sonora yang sudah memutarkan lagunya. Yang masih mau request lagu juga boleh ya di 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang Anda dengarkan malam hari ini, kembali pastikan lagu-lagunya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Anda seputarkan di MKM Malam. Dua lagu dulu dari Justin Bieber dan juga Ted McRae akan menemani Anda di MKM Malam.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, selain penegakan terhadap pihak ataupun korporasi yang melakukan pelanggaran, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembenahan regulasi juga diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Olive.
3: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban regulasi dan korporasi sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Selain penegakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, Presiden Prabowo menilai pembenahan regulasi juga diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran. Presiden Prabowo menuturkan bahwa masih terdapat sejumlah peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memberikan ruang untuk pembakaran lahan hingga 2 hektar. Menurut Presiden Prabowo, ketentuan tersebut dapat menjadi celah yang menyulitkan pengendalian apabila kebakaran meluas. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Kita akan selidiki terus korporasi-korporasi, oknum-oknum yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is, menurut saya, complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu, perda ini menipu.
3: Selain itu, sahabat Sonora, dalam penanganan di tingkat masyarakat, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat edukasi melalui pengerahan personil TNI dan kemungkinan Polri ke daerah-daerah. Langkah tersebut juga akan disertai dengan penyediaan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan sarana untuk mengelola lahan tanpa perlu melakukan pembakaran. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda di malam hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lain masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Masih menemani Anda, saya Han Christian, Sobat Sonora, malam hari ini 25 September 2026 ya, tentunya masih di AMKM Malam. Kita masih akan putarkan lagu permintaan dari Anda malam hari ini, lagu yang cukup legend, tadi begitu lihat requestannya, wih legend banget ya lagunya. Dari Muse dengan Starlight, satu lagu pilihan dari Sahabat Sonora di nomor belakang 4220, selamat malam. Ini nextnya mungkin boleh disertakan dengan ininya ya, dengan namanya supaya bisa hansapa di udara dengan lebih baik. Minta diputarkan lagunya Muse yang judulnya Starlight. Tentunya ini lagu buat seluruh Sahabat Sonora yang masih di jalan, juga hati-hati ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans, juga untuk para Sahabat Sonora boleh banget di nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa nih dan juga informasi apa yang ingin Anda bagikan untuk Sahabat Sonora, langsung aja digabung. Lagu apa, terus juga info lalinnya apa. Via Facenet lebih bagus Sahabat Sonora. Sambil menunggu pilihan lagu lainnya dan juga informasi lalu lintas dari Anda, nih Hans putarkan dulu satu lagu dari Muse dengan Starlight, akan menemani Anda di MK Malam. Tetaplah bersama dengan Hans Christian.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingat. Amin.
2: Dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and News.

Satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Minta diputarkan lagunya Yellow dari Coldplay. Lagunya untuk Hans. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu. Lagunya juga dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Sylvia, Foni, Oriza, Nur. Ini dengan ucapan selamat istirahat. Semoga sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Lagu lainnya malam hari ini datang dari Ibu Sri di Petojo yang pengen mendengarkan lagunya Sign of the Times dari Harry Styles. Lagunya dikirimkan salam untuk King Imas, buat Ibu Nur, Kamaya, Vera, Asti, Bang Wanda, Pak Johan, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Hans juga selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagunya juga Hans siapkan, nanti akan menemani para sahabat Sonora semuanya. Kita juga nanti akan ditemani dengan satu lagu dari musisi dalam negeri, ada Gigi dengan 11 Januari. Lagu pilihan dari mana nih ya? Dari Padekulo Bagio, betul ya? Semoga Hans betul, tidak salah baca. Ini untuk menemani di kemacetan malam hari ini katanya di ruas Jakarta Cikampek kilometer 47. Terima kasih Bung Han, selamat malam. Selamat malam Pak Dekulo Bagio. Hati-hati dalam perjalanan ya. Masih panjang kah kemacetannya? Bersabar ya, nanti lagunya akan menemani. Setelah satu lagu dari Harry Styles, Sign of the Times akan terlebih dahulu menemani Anda. Yang masih mau request juga masih boleh. 0812-122-9200. Lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini?

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan.

0: 92 Jakarta.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Malam hari ini juga sudah bergabung ada Asti. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Dilema dari Nelly dan juga Kelly Rowland. Lagunya dikirimkan buat Bu Riza, Bu Rianti, Bu Sri, Bu Sylvia, Kak Zizi yang lagi sakit katanya, get well soon ya. Buat Kak Becky, Kak Maya dan juga untuk Kohans, selamat siaran sampai tuntas. Hatur nuhun Kohans and God bless you.

0: Satu lagu dari Arctic Monkeys dengan Baby I'm Yours baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Bu Sylvia yang sudah bergabung malam hari ini menyapa dari sekitaran BSD ya. Ini lagunya untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bung Hans, pergi keluar rumah ini menyenangkan, tetapi pulang ke rumah jauh lebih menyenangkan. Saya sehat dan juga happy weekend bersama dengan rekan-rekan Sonora. Ternyata Bu Sylvia malam hari ini lagi menikmati bulan purnama yang sangat terang ya. Malam purnama, bulan Pegui, kata Pak Kang. Semoga hidup kita akan selalu terang seperti bulan purnama. Amin. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. I'm not... Ada Raisin. Hai Raisin. Mohon maaf nih lagunya belum tersedia Raisin. Kalau punya lagu pilihan lain boleh dikirimkan ya. Mau diganti dengan lagu apa, karena lagu pilihannya belum bisa Hans putarkan di malam hari ini. Sambil juga kita kembali menyapa ada Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans. Nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Mall Pondok Indah nih, tapi udah pulang sih. Mau menuju pulang ke tempatnya Dr. Francisca Caroline di daerah Pondok Indah juga ya. Cuacanya cerah berawan. Trafiknya juga aman-aman aja sih, lancar aja. So anyway Kohan, saya mau request lagu. Judul lagunya Nada-Nada Cinta, penyanyinya dari Rosa featuring Ariel Noah. Lagu ini ucapannya untuk Dr. Francisca Caroline, dan juga ini lagi habis dinner sih, habis pulang lah. Nanti dikirimin fotonya ya Kohan. Dan anyway juga lagu ini saya persembahkan untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Ya Kohan, tetap semangat sampai tuntas, dan juga seluruh pendengar setia warga MKM Malam. Thank you Kohan, lagunya sudah diputerin. Terima kasih and have a good night. Back in action again Kohan, and have a nice weekend Kohan ya.
0: Oh, thank you so much. Have a nice weekend juga buat Pak Sebastian Hartono yang baru selesai dinner katanya malam hari ini. Semoga waktunya menyenangkan ya. Senang rasanya kalau dengerin sahabat Sonora bisa beraktivitas, bisa menikmati waktunya dengan baik. Karena doakan selalu sama, semoga sahabat Sonora sehat-sehat, bahagia, bisa menjalani hidup dengan baik. Ditemani Sonora, makin bahagia dong pastinya. Kalaupun kehidupan lagi nggak baik-baik aja sahabat Sonora, kadang cuma perlu diusahakan untuk terus berjalan sampai nanti waktu yang akan memperbaiki keadaannya. Yang pasti, jangan nyerah, jangan berhenti, dan terus berjalan dan berusaha. Ya, masih baru request lagu juga, nanti masih Hans tunggu ya pilihan lagu-lagu dari Anda. Mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini? 0812-122-9200. Tapi sebelum nanti kita dengarkan nih satu lagu pilihan dari Pak Sebastian Hartono, Rosa dan juga Ariel dengan Nada-Nada Cinta, ada satu tips dulu nih untuk Anda dari Dr. Santi. Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
3: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu dari Wet Wet Wet dengan Don't Want To Forgive Me baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifasius Gozali di Tangerang. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora. Salam sehat. Lagunya juga sudah Hans putarkan ya. Malam hari ini juga sudah bergabung ada Maya. Selamat malam.
1: Malam Ko Hans. Udah makan malam kah Ko? Jangan lupa makan malam ya Ko. Ko Hans, Maya mau request lagu. Lagu cintanya Dewa 19. Tapi kalau boleh yang versi Once ya Ko. Nih lagunya buat semua pendengar Sonora yang setia, terutama geng Imas. Happy weekend ya guys. Semoga weekendnya berwarna. Buat Ko Hans, makasih ya yang udah mau puterin. Semangat selalu. Seperti Sonora, selalu semangat berjaya di udara. Oke, maaci.
0: Sama-sama, terima kasih sudah bergabung. Tapi mohon maaf nih, bukannya gak mau muterin. Lagunya belum bisa Hans putarkan. Mungkin punya lagu pilihan pengganti lainnya Maya. Boleh kembali dikirimkan ya. 0812-122-9200. Mau diganti dengan lagu apa? Sementara ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Kita sapa dulu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu My All Mariah Carey. Lagu ini untuk Bismillah, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Bu Sri, Asti, Sisi, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat selalu untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Mariah Carey dengan My All. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini ya. Buat yang lainnya juga nanti bersabar ya. Masih akan Hans putarkan satu persatu lagu-lagu pilihan Anda. Tentunya masih di AMK Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92 Jakarta.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora masih menemani Anda di malam hari ini. Berikutnya ada lagunya Shanti dengan judul Takkan Habis. Satu lagu pilihan dari Harjuno yang ada di Tangsel. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora. Siap, lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Kiran yang ada di Pontianak. Ini katanya ingin request lagunya Empat Mata dari The Begindas. Lagunya juga sudah han siapkan, nanti akan menyusul setelah Shanti. Ditunggu dulu ya. Dua lagu ini akan menemani Anda di Amakai Malam, Shanti dan juga The Begindas.

Lagu berikutnya ada permintaan dari Vira yang ada di Klender ya. Ini minta diputarkan lagunya Total Eclipse dari Westlife. Lagunya buat yang lagi perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Thanks God it's Friday katanya ya. Happy weekend all. Happy weekend juga buat sahabat Sonora. Selamat malam juga yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Apa kabarnya? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Hans. Yang mau request masih boleh 0812-122-9200. Terutama untuk Anda yang mau request lagu-lagu yang beat up, nanti akan Hans putarkan selepas pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Selamat malam sahabat Sonora Network yang baru saja bergabung malam hari ini, masih ditemani bersama dengan saya Hans Christian di AMK Malam edisi 25 September 2026. It's payday. Ada yang paydaynya tanggal 25 atau Anda tim payday tanggal 1. Yang masih tanggal 1 semangat, berjuang 5 hari lagi ya. Buat yang udah tanggal 25, awas nih ya, jangan sampai kelupaan untuk bisa diatur juga nih keuangannya ya. Gak mau iklan kok, cuman mau ngingetin aja sahabat Sonora. Anyway, kali ini kita akan putarkan satu lagu dari Peter Pan dengan Cobalah Mengerti, satu lagu pilihan dari Jainuddin yang ada di Tanjung Priuk. Lagunya dikirimkan buat rekan-rekan di TML atau TML, dan juga sobat Sonora semuanya, salam sehat selalu buat yang tugas. Selamat bertugas sampai tuntas, dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Niko di Senen juga, ini minta lagunya Dua Lipa dengan Touch Me Now. Ini lagunya belum bisa Hans putarkan. Punya lagu pengganti lain atau mau diputarkan lagu dengan judul lain dari Dua Lipa? Salamnya buat Mbak Becky dan juga pendengar Radio Sonora, buat Bung Hans, salam sehat selalu katanya ya. Ini mau diganti dengan lagu apa? Boleh kirimkan kembali ya. Niko di Senen. Nanti Hans tunggu sambil kita dengarkan satu lagu dari Peter Pan berikut ini yang akan menemani Anda dengan Cobalah Mengerti. Kita akan naikkan pelan-pelan beatnya malam hari ini sahabat Sonora. Yang punya lagu-lagu cukup hitap boleh kirimkan ya. 0812 122 920.

Good feeling from Florida, sahabat Sonora, baru saja hadir menemani Anda malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam, lagunya sudah menemani. Ini juga tentunya dikirimkan buat Hans dan juga kru serta seluruh pendengar MK Malam, warga MK Malam di malam hari ini ya. Siap, lagunya sudah diputar, sudah menemani sahabat Sonora. Jika masih ada lagu berikutnya dari Fifth Harmony dengan That's My Goal, satu lagu pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan buat pendengar yang sedang nyetir, tetap semangat dan juga waspada. That's my girl.

0: Fifth Harmony dengan That's My Goal baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Malam hari ini masih ditemani bersama dengan saya, Hans Christian, yang di jalan. Semoga nggak ngantuk ya. Ini lagu-lagunya agak upbeat buat menemani Anda, sahabat Sonora, yang masih berkendara di malam hari ini. Lagu berikutnya ada Aqua dengan Barbie Girl, satu lagu permintaan dari Anda di nomor belakang 052. Selamat malam, lagunya untuk Hans dan juga seluruh kru Radio Sonora. Buat seluruh pendengar Radio Sonora juga katanya terima kasih. Terima kasih, mungkin boleh disertakan dengan namanya ya nextnya, supaya bisa Hans sapa kalau diputarkan lagu permintaannya. Lagunya sudah siap menemani buat Anda di nomor belakang 052. Satu lagu dari Aqua dengan Barbie Girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Pilihan lagu dari Becky yang sudah terputar untuk Anda, sahabat Sonora. Selain lagunya Becky, juga ada lagu pilihan dari Ola yang ada di Manado. Selamat malam, ini request lagunya Taylor Swift dengan Shake It Off. Lagunya buat dengar sendiri aja menjelang tidur. Dan juga mau kembali, apa nih ya, kelamunan dulu katanya. Buat lucu, buat lucu-lucu ajakan. Oke, deh buat Ola, lagunya sudah Han siapkan. Akan menemani juga sahabat Sonora malam hari ini from Taylor Swift dengan Shake It Off.

Kick It Off from Taylor Swift baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini. Lagu berikutnya juga nanti akan menemani Anda, satu lagu dari Rita Ora dengan Anywhere, satu lagu pilihan dari Nico yang ada di Senen. Lagunya dikirimkan salam buat Mbak Becky dan juga pendengar Radio Sonora, buat Bung Hans. Salam sehat selalu dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagu Rita Ora ini akan menutup kebersamaan kita di MK Malam untuk edisi 25 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya buat Anda yang belum sempat diputarkan lagu-lagu permintaannya. Boleh kembali dikirimkan di MK Esok Hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Setelah ini akan ada Rest and Relax menemani Anda di Jazzy Night ya, di pukul 22 hingga 00 dan juga dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, hati-hati di jalan sahabat Sonora. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Rita Ora dengan Anywhere. Have a great night.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Rest and relax. Sonora.

Raya bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta Air Supply di Sonora Weekend pagi kali ini hari Sabtu 26 September 2026 sahabat Sonora, yang pasti kita masih ikut bangga mungkin ya untuk Anda yang nonton tadi malam Timnas Indonesia yang berhasil mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 Grup A Divisi Premier dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Wah, GBK bergemuruh ya. Pertandingan ini berlangsung tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan di babak pertama, dan juga oleh Ola Romani melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membawa Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen grup A sementara dengan 3 poin. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dengan berusaha menguasai permainan dan menekan pertahanan Singapura. Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-12. Umpan balik dari Luke Fikri diselesaikan oleh Oratmangun untuk membawa Indonesia unggul 1-0. Keunggulan tersebut tidak membuat Indonesia mundurkan tekanan. Dean James sempat mengancam melalui tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melebar dari sasaran. Ragnar kembali mendapat peluang untuk menambah keunggulan Indonesia setelah menerima ruang di lini pertahanan Singapura. Namun penyelesaian pemain tersebut masih melambung di atas mistar gawang. Memasuki penghujung babak pertama, Indonesia hampir menggandakan keunggulan melalui Ola Romani. Tembakan penyerang Indonesia tersebut hanya berjarak tipis dari gawang Singapura sehingga skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Indonesia tetap berusaha mengendalikan jalannya pertandingan ya. Secara ball possession ini memang unggul dibanding Singapura. Situasi semakin menguntungkan Indonesia setelah Singapura harus bermain dengan 10 pemain. Safwan Baharudin mendapat kartu merah langsung pada menit ke-70 setelah melakukan pelanggaran terhadap Mitchell Bakker. Dan kemudian Indonesia terus memberikan tekanan pada sisa pertandingan untuk mencari tambahan gol. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta. Setelah gol kedua ya yang dicetak oleh Romani pada menit ke-73. Tambahan 3 poin menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Malaysia pada pertandingan berikutnya di hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan tentu ini ya kita harapkan bisa kembali memetik kemenangan ya melawan Singapura Senin nanti. Malaysia

Baik, selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah berbagi. Ada Pak Berry. Halo Pak Berry, apa kabar nih? Menyemangati sahabat-sahabat Sonora semuanya di pagi hari ini. Ada juga Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong, juga sudah update cuacanya cerah. Dan happy weekend untuk semua sahabat Sonora, selalu semangat dan sehat selalu, selalu bersyukur juga. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat yang lain nih pagi ini? Masih mendung juga di Palmerah pada pagi ini. Belum terlihat ada sinar matahari ya. Ibu Rosalin, selamat pagi. Wah, lagunya enak nih katanya buat hati tenang. Selamat pagi, terima kasih, semoga terhibur ya. Sahabat-sahabat yang mendengarkan via streaming juga di sonora.co.id maupun sonora.id, selamat terus menikmati kebersamaan ya. Yang pasti Sonora Weekend Pagi akan menemani sahabat-sahabat semuanya yang tengah mempersiapkan aktivitas atau yang sedang menikmati waktu liburnya di akhir pekan ini. Selamat berlibur saja, dan yang pasti ada selalu hiburan ya bersama Sonora. Dan informasi terkait KRL nih untuk Anda para pengguna KRL, terutama untuk relasi Duri Tangerang yang selalu padat dan sesak saat jam sibuk. Sebetulnya bukan hanya relasi ini saja, karena jam sibuk pasti semua relasi juga semuanya padat gitu ya. Tapi ini menjadi viral ya beberapa hari belakangan ini. Keluhan padat dan sesaknya KRL Commuter Line rute Duri Tangerang disampaikan para penumpang melalui media sosial. Ini yang biasanya disebut dengan brown line atau relasi coklat ya. Penggunaan rangkaian pendek serta ketidakberaturan jadwal pada jam-jam sibuk disinyalir menjadi pemicu utama penumpukan penumpang di dalam gerbong. Menanggapi keluhan mengenai jadwal di rute tersebut, PT KAI Komuter membeberkan skema pengaturan jadwal keberangkatan atau headway yang berlaku saat ini. Public Relations Manager KAI Leza Arlan menjelaskan jeda kedatangan antar kereta pada rute Duri Tangerang sebenarnya sudah diatur dengan frekuensi lebih rapat dan jam sibuk. Tidak hanya itu, banyak pemilik akun juga menyampaikan keluhannya terkait rangkaian gerbong KRL rute Duri Tangerang ya. Meski frekuensi keberangkatan pada jam sibuk diatur setiap 15 menit sekali, kapasitas angkut di rute Duri Tangerang atau sebaliknya diakui belum bisa dimaksimalkan dengan rangkaian kereta yang lebih panjang. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menjelaskan bahwa kendala infrastruktur prasarana menjadi alasan kenapa kemudian relasi Duri Tangerang ini selalu sibuk ya. Dan untuk itu akan dimungkinkan untuk penggunaan rangkaian 12 gerbong di relasi Duri Tangerang ya. Kalau Anda saat ini mengalami kepadatan ya, mungkin ada yang merasakan, terutama untuk relasi Duri Tangerang ini, kalau kata VP KAI Komuter menjelaskan bahwa kendala infrastruktur prasarana menjadi alasan utama belum dimungkinkannya pengoperasian rangkaian 12 gerbong. Semoga segera dioperasikan ya, sehingga bisa mengurai kepadatan dan juga bisa ya memperpendek jam tunggu kereta komuter untuk relasi tersebut, sahabat-sahabat Sonora. Ada yang mengalami hal serupa? Boleh sharing ya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sahabat Sonora, delegasi Indonesia melakukan aksi walk out bersama sejumlah delegasi negara lain saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato. Aksi ini terjadi pada sidang Majelis Umum ke-81 PBB di markas besar New York, Kamis waktu setempat ya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Mulahela mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Walkout juga menjadi bentuk protes terhadap tindakan Israel di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk protes dan kecaman terhadap apa yang disebut Indonesia, yakni sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Nabil menambahkan Indonesia bersama negara yang memiliki pandangan serupa ingin menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi. Bersama negara yang sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina harus segera dihentikan. Ya, kekerasan Israel terhadap Palestina harus dihentikan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya sahabat-sahabat Sonora, kita teruskan Sonora Weekend pagi. Selamat pagi ya sahabat-sahabat pada pagi ini. Ada Mbak Wati, apa kabar ya di pagi ini? Cuacanya masih sama, duri juga masih belum bersinar katanya. Pagi ini happy weekend, selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekannya. Lalu tadi ada Pak Rudi, halo Pak Rudi. Ya, kemudian juga Pak Sito tadi menyampaikan pantauan lalu lintas dari bis AKAP Sinjai jalan tol dalam kota dari gerbang tol Kuningan 2 arah Pancoran Cawang Bekasi, dua arahnya terpantau masih ramai lancar, cuaca cerah pagi ini. Ya, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Rudi, hati-hati di jalan Pak Sito. Oh, Pak Sito juga ya. Semoga selamat sampai ke tujuan. Juga pantauan lain disampaikan oleh siapa ini? Pak Edi, selamat pagi. Pak Edi juga sudah absen pada pagi ini ya di Sonora Weekend pagi. Berita terkait kekerasan seksual, sahabat Sonora, ini memprihatinkan memang kembali terjadi di sekolah internasional di Tangerang Selatan. Menteri Pemberdayaan Perempuan ikut angkat bicara dan memastikan bahwa pemerintah akan mengawal penanganan kasus tersebut ya, yang menimpa seorang anak yang diduga dilakukan tenaga pendidik di salah satu sekolah di kawasan Tangerang Selatan. Arifah menegaskan penanganan kasus harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban serta memastikan korban dan keluarganya memperoleh perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan Banten, kemudian penyidik serta keluarga korban, dan dipastikan keluarga korban dan tim kuasa hukum memperoleh perlindungan serta pendampingan hukum dan psikologis sesuai dengan kebutuhan korban. Berdasarkan informasi dalam proses penyidikan, terduga pelaku merupakan seorang guru yang pernah menjadi wali kelas korban. Dugaan kekerasan seksual dilakukan pada rentang 2023 hingga 2026 ketika korban masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Terduga pelaku telah dinonaktifkan sebagai tenaga pendidik. Kasus tersebut juga telah dilaporkan secara resmi kepada Polres Tangerang Selatan. Arifah mengatakan korban telah mendapatkan layanan dan psikologis klinis. Berdasarkan hasil asesmen, korban disebut membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Korban telah menjalani pemeriksaan medis melalui visum serta pemeriksaan berita acara pemeriksaan di RSU Serpong Utara Tangerang Selatan. Arifah menegaskan pendampingan terhadap korban tidak berhenti pada proses pelaporan maupun penanganan hukum. Korban dilakukan juga secara berkelanjutan dengan melibatkan tenaga profesional, penegak hukum, serta pihak terkait lainnya.

Ya kalau sahabat-sahabat berencana untuk berlibur atau menuju ke Tol Trans Jawa dan melintasi ruas Tol Jakarta Cikampek, cermati ya sahabat Sonora, ada beberapa titik yang saat ini sedang dilakukan perbaikan di ruas Tol Jakarta Cikampek. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol kembali melakukan pemeliharaan rutin di sejumlah titik ruas Tol Jakarta Cikampek. Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian upaya menjaga kondisi infrastruktur jalan tol sekaligus memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan nyaman. Pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Senior Manager Representative Office 1 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Jauzi Anbia, mengatakan pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap optimal. Pemeliharaan dilakukan secara bertahap ya. Dan adapun pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan dilakukan di 4 lokasi dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda sahabat Sonora. Misalnya off-ramp Cikarang Timur dari arah Jakarta lajur 1 itu sudah mulai diberlakukan proses perbaikannya dari hari Jumat kemarin ya, sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Kemudian on-ramp Karawang Barat 1 arah Jakarta lajur 1 juga sudah mulai berlangsung dari tanggal 25 kemarin sampai dengan hari Senin tanggal 28 September nanti. KM 22500 sampai KM 22800 arah Cikampek ini diberlakukan juga perbaikan jalan mulai Sabtu hari ini pukul 1 dini hari tadi hingga hari Kamis 1 Oktober 2026 mendatang. Kemudian juga KM 35100 sampai KM 35200 arah Cikampek lajur 2. Perbaikan jalannya atau perbaikan perkerasannya dilakukan sejak Sabtu hari ini pukul 1 hingga hari Kamis pukul tanggal 1 Oktober mendatang. Jasa Marga Trans Jawa Tol juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap arus lalu lintas. PJS, Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol dari Ahmad Budi mengatakan pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional selama pekerjaan berlangsung. Selain itu perlengkapan keselamatan juga dipasang di sekitar area pekerjaan untuk menjaga keamanan pengguna jalan maupun pekerja. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama yang akan melintasi lokasi-lokasi pekerjaan yang dilakukan.

guru tutup usia di rumah sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, berita duka tersebut, sahabat Sonora. Guru meninggal dunia pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat pagi ini, dan Hasto menyebut keluarga besar PDI Perjuangan kehilangan sosok Guru Soekarno Putra, seorang yang dikenang sebagai seorang seniman besar, sosok marhainis dan pejuang partai. Dan tentu pihaknya memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum dan akan juga melakukan penghormatan dengan protokol partai. Hasto memohon doa agar almarhum Guru Husnul Khotimah, dia juga meminta dibukakan pintu maaf untuk almarhum Guru Soekarno Putra. Selanjutnya juga untuk masyarakat ini ya, ini ya banyak yang juga menyampaikan ucapan bela sungkawa baik secara langsung maupun juga secara di media sosial ya. Almarhum Guru Soekarno Putra sekali lagi meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September hari ini pukul 6:16 waktu Indonesia Barat di Siloam Hospital Semanggi, dan tentu saja ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sahabat Sonora.

Ya sahabat Sonora, berita duka yang datang dari Guru Soekarno Putra disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan ini tentu saja menyisakan duka. Guru Soekarno Putra almarhum adalah seorang seniman, ya, seorang pemerhati, seorang tokoh yang juga melahirkan banyak karya-karya luar biasa, dan banyak berkolaborasi juga dengan banyak seniman besar tanah air. Almarhum Krisya misalnya, tadi salah satu lagunya Serasa sudah diputarkan meskipun dengan versi yang lain. Nah, salah satu lagu yang juga menjadi salah satu masterpiece-nya Guru Soekarno Putra adalah Zamrud Khatulistiwa, lagu yang satu ini.